0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Benar sekali, yang perlu bisa paham ini. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, ketika berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
2: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya. Untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Hidup dengan Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu.
0: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Aku pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu dari salah satu sekolah staf presiden dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
0: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk di sini misalnya membangun dapur, nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Mukhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Mukhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Menunggu 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya pernah.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
16: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, saudara-saudara seperti itu kira-kira.
18: petugas bandara sudah sesuai ya mas ya, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus. Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer-freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Aturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan perataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Di Dana Antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sedang membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Cuma kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mercu FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Kanal informasi dan inspirasi. 1 FM.
3: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
4: Informasi kebencanaan.
3: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Pusdalops BPBD Kalimantan Timur. Ada Operator Muriono yang sedang bertugas dari Radio Siaga Bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira.
3: Kabar baik Pak?
5: Kabar baik, alhamdulillah sehat selalu pada pagi hari ini yang cerah di Kota Samarinda ini Mbak Fira.
3: Alhamdulillah ini cerah sekali, alhamdulillah ini sangat biru ya Pak langitnya hari ini.
5: Iya betul sekali, alhamdulillah.
3: Oke siap, baik Pak, silakan untuk informasi terkini kebencanaan Provinsi Kalimantan Timur untuk para pendengar kita, silakan Pak Mur.
5: Baik, terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat pada pagi hari tentunya. Baik para pendengar, langsung dari Radio Siaga Bencana, Pusat Pengendali Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda untuk menyampaikan informasi penting terkait kejadian di TO Spot maupun peringatan dini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 8 titik di wilayah Kabupaten Berau, Kecamatan Biatan 2 titik, Kelai 2 titik, Segah 2 titik, Sambaliung 1 titik, dan Teluk Bayur 1 titik. Informasi kejadian signifikan yang pertama di Kota Samarinda pada hari Rabu 20 Mei tahun 2026, telah diterima informasi kebakaran rumah pada pukul 08.20 di wilayah perumahan Korpri Jalan Jakarta Blok JC RT 66 Kelurahan Lobakong Kecamatan Sungai Kunjang. Dampak dari kejadian tersebut terdapat satu bangunan rumah tunggal yang mengalami rusak berat yang dihuni oleh satu kakak 9 jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk BBBD dan Disdamkarmat Kota Samarinda telah melakukan penanganan secara tuntas. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berikut untuk informasi update kejadian banjir das Sungai Mahakam. Untuk wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, terdapat dua titik di Kecamatan Laham, Kecamatan Longhubung, yang hingga saat ini di kawasan Mamaha Tebok terpantau tinggi muka air mencapai 200 cm dan perlahan mengalami surut. Kemudian untuk di wilayah Hilir, Kabupaten Kutai Barat, per tanggal 20 Mei tahun 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, terdapat 6 kecamatan yang telah dilaporkan terdampak kiriman banjir di wilayah Kecamatan Long Iram, Kecamatan Tering, Kecamatan Manor Bulan, Kecamatan Melak, Kecamatan Muara Paho, Kecamatan Penyinggahan. Dampak dari kejadian tersebut, sementara yang terasesmen di wilayah Kecamatan Tering dengan total bangunan kurang lebih sekitar 1.340 bangunan yang terdampak dengan totalitas jiwa mencapai 5.743. Fasilitas umum yang terdampak meliputi satu bangunan SD di kawasan Kampung Jelemuk dan MTS 001 Tering Seberang, Jalan Provinsi Penghubung Kutai Barat dan Mahakam Ulu, serta di kawasan Jalan Penghubung Kampung Jelemuk, Kampung Tering yang tidak dapat dilalui. Dan untuk saat ini kami berikan kesimpulan bahwasanya wilayah Hulu Sungai Mahakam, beberapa kawasan seperti Long Apari, Long Pahange, hingga ibu kota Ujuh Pinang yang sempat terendam parah dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa, menyebabkan aktivitas di wilayah bantaran sungai kawasan rendah sempat meliburkan aktivitas anak-anak sekolah. Saat ini air di wilayah tersebut mulai dilaporkan bergerak turun menuju ke wilayah hilir. Di wilayah tengah, Kabupaten Kutai Barat, saat ini menjadi areal yang terdampak paling baru akibat menerima banjir kiriman. Kecamatan Tering, Kampung Tering Seberang, Kecamatan Long Iram, hingga mencapai 40-70 cm untuk ketinggian airnya. Mok Manor Bulan, kawasan Kecamatan Melak, Muara Pahu, Kecamatan Penyinggahan. Potensi wilayah hilir, BPBD Kabupaten Kutai Barat telah memperingatkan wilayah hilir selanjutnya seperti Muara Pahu, Penyinggahan, hingga daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman datangnya aliran air kiriman. Untuk itu, langkah-langkah antisipasi yang harus diambil. Pertama, dapat mengevakuasi mandiri, segera amankan sekelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, orang-orang sakit ke tempat yang lebih tinggi atau aman. Amankan aset meliputi, naikkan barang-barang elektronik, dokumentasi berharga, serta perabotan rumah tangga ke lantai 2 ataupun dibikinkan seperti rak yang lebih aman dari jangkauan air. Tetap pantau posko BPBD, posko yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, dan ikuti instruksi resmi dari petugas lapangan lokal yang telah menyiagakan perahu karet di wilayah permukiman yang terdampak. Kami sampaikan bahwasannya di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, masih terdapat potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dan sporadis. Untuk itu, wilayah masyarakat yang berpotensi terjadinya banjir dapat menyiagakan agar dapat membangun budaya sadar bencana demi keselamatan bersama. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum. Mbak Fira.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi lengkapnya dan selamat kembali bertugas.
4: Informasi kebencanaan.
0: Samarinda pagi ini.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, nantikan setelah ini kami akan hadir kepada Anda dengan sajian opini publik Selamat Pagi Kaltim yang akan dilanjutkan dengan sajian Halo Kaltim dengan tema hari ini adalah Euforia Bola Gembira dari Layar ke Lapangan yang akan mendatangkan narasumber Ibu Febriani SSMIKOM yang merupakan Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Timur bersama dengan Maulana Farizi yang merupakan member jurnalis Football Club Samarinda dan pengurus Red Devil Samarinda dan nantinya akan dipandu oleh rekan kami Ahmad Junaidi. Hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: αγγικάτη.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di kesempatan pagi hari ini di Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya. Edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 ya. Bersama kami bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta Dinata, ada Bung Rudi juga ya di sini, dan juga ada Bung Deni Wahyudi di meja operator ya. Yang menarik kesempatan pagi hari ini pendengar, kita akan mengangkat berkaitan topik euforia bola gembira ya, dari layar ke lapangan ya. Yang mana topik ini akan membahas berkaitan dengan TVRI ya, atau Televisi Republik Indonesia, ini yang menjadi salah satu ya, atau satu-satunya ini menjadi pemegang hak siar ya Piala Dunia 2026 di Indonesia ya. Dan kita ketahui juga pendengar, memang menjelang pegelaran Piala Dunia 2026 yang nantinya berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, dan ajang terbesar sepak bola Piala Dunia ini dipastikan juga menjadi perhatian masyarakat ya, termasuk nantinya di Kalimantan Timur juga ini ya. Dan juga menariknya masyarakat Indonesia khususnya juga di Kalimantan Timur ini dapat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 ini secara gratis ya, melalui TVRI ya, sebagai pemegang hak siar resmi ya. Yang mana momentum ini juga tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi lembaga penyiaran publik, sekaligus membuka peluang besar nih bagi masyarakat untuk menikmati tayangan olahraga kelas dunia dengan akses yang lebih luas ya. Lalu bagaimana pendengar ya, Anda melihat berkaitan dengan TVRI ini menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 ya, bagaimana kesiapannya, kemudian seperti apa Anda melihat tantangan penyiaran ya di wilayah Kalimantan Timur yang kita ketahui cukup luas ini ya, termasuk juga daerah terpencil maupun juga nantinya ya di kawasan penyangga juga ibu kota Nusantara ya. Di kesempatan pagi hari ini di 0541 736 566, dan juga di 0541 743 495, ataupun juga di WhatsApp di 0811 554 976. Ada Bung Hanya ya di Kutai Barat yang sudah bergabung. Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, ya ini ya. Dia.
2: Jadi ramai ini, euforia apa namanya, sepak bola ya. Itu Kompas saja sudah menyiarkan, wah, macam-macam nanti ulasan-ulasan macam. Nah, banyak positifnya, ekonomi kerakyatan akan hidup walaupun acaranya di Amerika sana, akan nonton bareng Bang Jun ya. Kafe-kafe akan ramai, orang makan minum, tapi ya mungkin minum kopinya satu gelas sampai 5 jam kan habis-habis kan. Itu. Dan efek negatifnya itu ramai nanti taruhan Amazon.
1: Iya itu dia
2: negatif. Taruhan. Taruhan gol macam. Nah, yang lebih penting lagi para aparatur sipil negara yang melayani masyarakat itu ya, tolong juga jaga-jaga jangan sampai karena gara-gara nonton sampai subuh nanti tidak turun ke kantor, terus melayani masyarakat tidak maksimal.
1: Iya.
2: Nanti Bang Jun melandau, bah, tidak siaran kan, waduh, bagaimana? Iya. Nanti.
1: Tapi ini karena di Amerika Serikat, Bung Hanya, nanti kemungkinan pertandingan itu bisa ada jam 7, jam 8 kita sini begitu.
2: Iya, mudah-mudahan lah.
1: Nanti pas jam kerja itu ya, Bung Hanya ya?
2: Iya, juga pas jam kerja juga.
1: Iya.
2: Nah, ini yang apa menjadi kendala kita. Sementara Pak Prabowo kan mau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kan, itu sih an kita kan. Nanti kalau pas jam-jam kerja sambil nonton, bah, marah Bu Kepsa. Nah, apalagi kalau nonton tidak apa stay di kantor kan, itu harapan kita, artinya terutama tenaga medis, guru, terus yang itu pelayanan publik lah, jangan sampai hanya gara-gara sepak bola kita melalaikan tugas dalam melayani masyarakat. Dan juga yang lebih penting juga Amajun ya, kita jangan sampai gara-gara sepak bola kita berkelahi, gara-gara taruhan, gara-gara debat-debat kan begitu lah. Biasa debat-debat lompat langsung di situ. Nah, itu dia. Karena kita harus juga menjaga ketertiban. Itu aja, Mayun.
1: Ya.
2: Amayun, terima kasih. Selamat pagi. Selamat

0: Lampion. Pertama-tama berapa bulan ini saya melaporkan dari Kota Timur Bapak bahwa FM 93,5 itu selalu mengudara, kedengaran, berarti tidak ada gendala urusan pemancar daerah Kabupaten Kota Timur, tetap didengarkan masyarakat ya di Kabupaten. Kalau itu mati kan berarti masyarakat Kucing bisa mendengarkan suara Samarinda di Salata kan begitu. Ya, jadi kita berbicara larinya ke olahraga ya.
1: Iya.
0: Sepak bola. Saya mengharapkan ya, ini pengharapan saya sebagai masyarakat rakyat Indonesia. Mudah-mudahanlah kita bisa unggul di atas dibandingkan negara-negara lain. Tapi sesuai aturan telah ditentukan dari kepala kelompok yang harus diikuti. Nah, itu kan itu ada pembawanya, ada timnya. Apa aturan-aturan itu harus diikuti, jangan sampai menyelempang gitu. Apa yang telah ditentukan apa namanya kabaknya atau supervisornya ya kita ikuti prosedur-prosedurnya. Saya mendoakan apa yang olahraga terjadi di Indonesia di luar negeri mudah-mudahan berhasil.
1: Yeah.
0: Bang Rizky. Ya, mudah-mudahan berhasil. Doa saya sebagai rakyat KA Indonesia.
1: Yeah.
0: Semoga apa yang dikerjakan bangsa kita di luar negeri maupun itu sepak bola berhasil. To be success in the future. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Haidir ya di Kutai Timur nih ya sudah bergabung juga di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kaltim ya berkaitan dengan sepak bola kita ya juga disoroti oleh Bung Haidir ya. Semoga bisa juga ini masuk ke Piala Dunia ya, berhasil di luar negeri ya tentunya. Terima kasih nih Bung Haidir ya di Sangatta Kutai Timur ya berkaitan dengan Piala Dunia 2026 nanti ya, yang mana RRI juga akan melaksanakan siaran ini juga ya melalui siaran pesta bola ya, yang mana jika di TPRI ini di acaranya bola gembira, namun di RRI adalah siaran pesta bola ya, yang mana ini juga akan menyampaikan beberapa hal berkaitan sepak bola ya, seperti dialog dan juga mungkin prediksi-prediksi begitu ya nanti menjelang pertandingan yang akan bertanding di Piala Dunia, yang mana RRI juga akan mengulasnya dengan narasumber-narasumber tentunya yang akan kita hadirkan yang seperti pengamat sepak bola dan juga pecinta sepak bola begitu ya. Dan juga pendengar di kesempatan pagi hari ini ya masih kita tunggu di 5 menit terakhir kita di Selamat Pagi Kaltim ya, berbagai dengan membahas ya, nantinya akan kita bahas ini juga dengan kepala stasiun TPRI Kalimantan Timur ya, yang nantinya akan langsung hadir nih di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
0: Kalau ada suara seperti ini, jangan diabaikan ya. Alarm menjadi sinyal adanya bahaya, seperti kebakaran, pencurian, kebocoran gas, atau kondisi.

kondisi darurat lainnya. Fungsi utama alarm sebagai peringatan dini, memberitahu bahaya sebelum memburuk. Misalnya, saat asap terdeteksi sebelum api membesar, dan fungsi evakuasi, mendorong orang untuk segera meninggalkan area berbahaya. Tanda alarm juga tidak hanya berupa bunyi bel alarm, tapi bisa berupa sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar, yang mana nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah kita akan menghadirkan dialog Halo Kaltim dengan topik euforia bola gembira ya dari layar ke lapangan ya, bersama dengan Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Timur yang sudah hadir nanti di Pro 1 RRI Samarinda bersama dengan Ibu Febriani SSMIKOM, dan juga ada dari Jurnalis Football Club ya, ini rencananya ada Bang Maulana Farizi nanti yang juga akan hadir ya di dialog Halo Kaltim. Dan hingga di sini pendengar opini publik, selamat pagi Kaltim, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Selamat pagi Kaltim.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar yang mana di kesempatan kali ini kita bersama di Halo Kaltim ya, edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 ya. Masih bersama kami kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga Bung Denny di meja operator. Pendengar yang mana di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik berkaitan dengan euforia bola gembira ya, dari layar ke lapangan ya. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa memang ini berkaitan dengan televisi Republik Indonesia atau TVRI yang resmi menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026 ya, yang mana nanti diketahui juga bahwa seluruh pertandingannya ini akan disiarkan secara gratis ya oleh TVRI. Dan untuk membahas berkaitan topik kita pada pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Samarinda, kita sapa dulu ada Ibu Febriani SSMIKOM, Kepala TVRI Stasiun Kalimantan Timur. Ibu Febri, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Ahmad.
0: Iya, apa kabar Ibu Febri?
1: Alhamdulillah. Baik. Secerah hari ini ya.
0: Ya, dan juga di samping Ibu Febri ini ada Bang Maulana Farisi dari Jurnalis Football Club yang juga pengurus Red Devil Manchester United ya, ini Samarinda. Bung Maul, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih Bu Maul?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih nih di sela-sela liputannya juga ya, ini masih bisa hadir di Pro 1 ya,
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Nah, kita ke Ibu Febri dulu berkaitan dengan TVRI ini menjadi pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Mungkin seberapa besar mungkin arti dari pemegang hak siar ini, Bu, dan juga momentumnya bagi TVRI di daerah khususnya Kalimantan Timur seperti itu, Bu.
1: Ya. Terima kasih, Mas Ahmad. Ini memang merupakan kebanggaan tersendiri ketika TVRI kembali bisa memiliki license untuk menjadi official broadcaster Piala Dunia ini. Dan ini tentunya kegembiraan semua masyarakat karena memang ini pesta yang kita tunggu-tunggu setiap 4 tahun ya. Dan tidak terkecuali karena sepak bola itu kan sangat mendunia. Hanya sepak bola yang bisa menyatukan orang ya. Semua perang, semua konflik itu biasanya akan berdamai ketika sepak bola itu terjadi gitu. Tentunya ini menjadi momentum yang sangat krusial dan sangat penting bagi TVRI untuk menunjukkan eksistensi sebagai lembaga penyiaran publik yang memang memberikan layanan siaran bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Yeah. Nah, begitu juga di Kalimantan Timur, TVRI Kalimantan Timur tentunya juga sangat berbahagia dan sangat antusias. Dan masyarakat Kalimantan Timur pun saya yakin juga sangat antusias menyambut Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Iya. Tentunya ini ada persiapan begitu. Persiapan awal apa yang dilakukan TVRI Kaltim dalam menyambut sepak bola terbesar di dunia ini, Bu?
1: Iya. Tentunya yang pertama kita sosialisasi karena sudah lama TVRI tidak menjadi official broadcaster, dan itu sudah kami lakukan sejak beberapa bulan lalu dan rutin kita lakukan, baik itu melalui promosi di outdoor, promosi on air maupun off air gitu ya. Nah, saat ini juga kita melakukan promosi keliling kota Samarinda itu biar masyarakat lebih, karena ini masyarakat masih banyak yang belum ngeh juga nih. Piala Dunia sudah semakin dekat nih, sampai 11 Juli sudah mulai, 11 Juni. 11 Juni sudah mulai dan waktunya sudah semakin dekat. Kita ingin masyarakat segera aware gitu loh, apa yang harus dipersiapkan seandainya mereka belum bisa menerima siaran TVRI di rumahnya, TVRI Nasional dan TVRI Sport khususnya ya. Nah, itu yang selalu kami suarakan, baik itu di siaran TVRI sendiri, di media sosial TVRI, dan maupun di setiap kesempatan yang ada, termasuk melalui videotron keliling yang kita kita jalankan seminggu sekali.
0: Ini nantinya seluruh pertandingan gratis begitu, Bu ya? Disiarkan secara gratis? Maksudnya apakah masyarakat ini ada perlu membutuhkan peralatan begitu, Bu?
1: Jadi karena kita kan sekarang sudah digital ya, sudah digital, peralatan sudah digital, artinya penerima pun masyarakat harus memiliki TV monitor, TV yang mereka saksikan itu harus digital juga. Just in case belum digital, berarti harus punya STB. Set-top box yang bisa mengakses, sehingga mereka nanti bisa mengakses siaran itu. Dan gratis dalam artian ini bukan berarti
0: tidak harus berlangganan kan, Bu ya?
1: Cukup bisa mengakses TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Itu mereka sudah bisa mengakses siaran 104 pertandingan.
0: Okay.
1: Nah, jadi coba cek, silakan cek di TV masing-masing apakah sudah dapat kanal TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Kalau belum, mungkin kami juga memiliki QR code, ya, barcode, supaya masyarakat tahu bagaimana cara mengakses kanal TVRI kalau seandainya mereka belum bisa menerima gitu ya. Dan itu kita juga di dalam mobile videotron itu kita juga selalu tampilkan itu, jadi masyarakat bisa scan ketika bertemu dengan itu, atau di siaran-siaran kita juga selalu kita tampilkan itu di medsos TVRI. Okay. Kalimantan Timur juga ada.
0: Iya, sudah gencar-gencarnya begitu, Bu. Ya, yeah. Apalagi ini sebentar lagi akan dilaksanakan begitu Piala Dunia.
1: Iya, yeah, betul. Waktunya sudah semakin dekat nih, tinggal beberapa hari lagi. Sudah menghitung hari ya, tanggal 11 nanti.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Febri, dan juga kita ke Bung Maul nih. Bung Maul sendiri sebagai pencinta sepak bola dan juga ya pengurus dari penggemar sepak bola ini, fans sepak bola. Bagaimana melihat TVRI ini akhirnya menyiarkan 104 pertandingan nanti secara gratis begitu kepada publik atau kepada masyarakat, Bung Maul?
2: Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada TVRI telah memegang hak siar. Ini menjadi suatu momentum besar bagi masyarakat Indonesia tentunya, dan ini menjadi kebanggaan tersendiri bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia diberikan gratis tayangan untuk menikmati perhelatan 4 tahun sekali ini.
0: Yeah.
2: Jadi melihat Piala Dunia 2026 ini, kita menatap sejarah baru.
0: Yeah.
2: Bahwa kenapa demikian? Karena dengan sejarah baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan dari edisi-edisi tahun sebelumnya.
0: Ya.
2: Seperti pertandingan yang udah mulai banyak gitu, dari awalnya mungkin 60-an dan saat ini udah 104 pertandingan dan banyak tayangan yang kita akan saksikan ke depan.
1: Karena jumlah peserta juga
2: menambah. Iya, jumlah peserta menambah dari awalnya 32 menjadi 48. Jadi ini yang sangat menarik gitu. Karena luar biasa.
1: Udah bisa lebih lama ya nontonnya ya.
0: Ya, sebagai masyarakat juga Bung Maul sendiri melihat bagaimana jika akhirnya tayangan ini bisa disaksikan secara gratis begitu.
2: Ya, bisa diulang?
0: Ya, apakah perasaannya bagaimana begitu ketika mendapat tidak perlu lagi harus berlangganan dan segala macamnya?
2: Oh, iya. Saya sebagai masyarakat ya tentunya sangat bangga sekali gitu. Yeah. Karena saya sebelumnya mungkin kesulitan dalam menjangkau informasi ataupun menjangkau pertandingan-pertandingan itu, harus perlu nobar dulu kan. Yeah. Kalau dari sekarang udah di rumah aja udah bisa kita tonton gitu.
1: Mudah-mudahan di rumahnya dapat ya TVRI Nasional.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Sudah dicek belum, Mas?
2: Sudah ada.
1: Oh, udah ya, ada ya.
0: Kalau di Samarinda ini ada semua ya,
2: Bu. Yeah. Ya, ada semua.
1: Tercover.
2: Tercover. Yeah.
0: Kalau TV digital itu tinggal perlu antena, Bu, sudah
1: ya,
0: sudah
1: betul.
0: Bisa untuk TVRI nasional maupun
1: Kalimantan. Syukurlah ya kalau masyarakat Samarinda sudah bisa mengakses.
0: Ya, kalau dari Bung Maul sendiri melihat ini kan ada 104 pertandingan mungkin ya, dan juga tentu ada negara yang bertambah. Nah, ini Bung Maul sendiri melihat nanti seperti apa mungkin dari sisi keseruannya atau pertandingannya seperti apa nanti Bung Maul melihatnya?
2: Okay. Mungkin kalau melihat pertandingan yang banyak banget dengan 48 tim ini, kalau berbicara soal juara itu sangat jauh sekali. Dan ini sangat kompleks. Bahwa tapi kita melihat antusias di awal dulu, bukan dari masyarakat Indonesianya juga, masyarakat luas, ketika ini ada beberapa pemain ikon sepak bola ini tetap hadir di Piala Dunia 2026. Yakni Ronaldo, Cristiano Ronaldo, habis itu Messi. Bahkan yang terbaru, masyarakat Brazil itu senang banget ini adanya Neymar gitu kan. Jadi
1: Mbappe juga ya.
2: Iya. Jadi tiga ikon sepak bola ini jadi menjadikan euforia Piala Dunia 2026 ini kembali bergemuruh lagi gitu, Pak. Artinya waktu kemarin ketika kehilangan kans dari Neymar, masyarakat menurun tuh antusiasnya terhadap
0: Piala Dunia.
2: Tapi ketika Neymar hadir, wah, masyarakat Brazil, bahkan kita juga pendukung Brazil di sini juga antusias terhadap Piala Dunia 2026 ini. Tapi tidak menuntut kemungkinan karena usia mereka itu sudah semakin tua, semakin tua dan di atas 35-an semua.
1: Ronaldo malah udah 40-an ya.
2: Iya, 40 malahan, Bu. Jadi mereka itu ya mungkin nggak bisa bermain full, tapi bisa menjadi super sub mereka. Artinya ya walaupun mereka nggak bermain full, tapi mereka setidaknya mereka ada bermain di Piala Dunia 2026 ini.
1: Dan mungkin itu menjadi sugesti bagi teman-temannya ya.
0: Iya, menjadi daya tarik juga, Bu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
2: Tapi kalau ini berbicara kans juara, Portugal ini kayaknya menjadi pilihan realistis gitu. Nah, ini kembali lagi bahwa Portugal ini kalau probabilitas juaranya itu mungkin sekitar 8% sampai 11% aja gitu. Bukan tim yang diunggulkan tuh. Bahkan mereka itu mungkin di urutan juara itu 5-6 aja gitu kan. Bahkan di bawah Prancis sama Inggris gitu. Nah, tapi dengan adanya tidak ada dukungan banyak gitu, mereka itu bermain bakal lebih lepas gitu. Dan Portugal di tahun 2026 ini tidak mengandalkan satu pemain aja. Mungkin kayak Cristiano Ronaldo enggak. Tapi mereka ini bakal bermain dengan generasi barunya, yakni ada Nuno Mendes, Vitinha dan lain-lainnya. itu menjadi daya juang sendiri dari tim Portugal gitu.
0: Oke, ya. Baik, terima kasih Bung Maulia. Nah, itu Bu, ini apakah nanti juga TVRI ini melihat antusias masyarakat, Bu, ya. Seperti katakan Bung Maul tadi bahwa ini memang mungkin yang lebih ramai lah daripada yang sebelumnya, Bu. Apakah nanti TVRI juga akan mungkin menghadirkan program khusus begitu, Bu, seperti preview pertandingan dan lain-lainnya, Bu?
1: Secara nasional dari sekarang sudah mulai itu. Mulai kita ada segmen Bolapedia di setiap berita itu, di setiap buletin berita ada Bolapedia, dan itu ditampilkan bagaimana euforia Piala Dunia di masing-masing daerah gitu ya. Dan setiap hari itu ada, kemudian juga di momen-momen tertentu seperti biasanya kita gelaran itu di hari-hari libur, hari Minggu itu ada di tempat-tempat yang kita adakan promosi atau sosialisasi Piala Dunia. Kita juga menggelar games atau apa yang melibatkan masyarakat gitu loh, sehingga euforia ini benar-benar kita harapkan bisa terasa gitu ya. Karena seperti disampaikan Mas Maulana tadi bahwasanya Piala Dunia itu punya roh tersendiri gitu ya, beda dengan pertandingan liga-liga lainnya gitu. Karena di samping diikuti oleh lebih banyak klub, tentu itu juga pride dari masing-masing negara akan terasa di situ gitu. Makanya kita walaupun Indonesia belum beruntung untuk masuk di sana, tapi kabarnya di U17 nanti November TVRI juga menyiarkan Piala Dunia U17 November itu nanti juga akan ada siaran langsungnya. Di situ Indonesia masuk, kabarnya gitu ya. Kembali ke tadi, walaupun kita belum masuk, tapi kan semua masyarakat Indonesia punya unggulan masing-masing nih di situ, serunya gitu. Kita harapkan inilah yang akan menjadi pemicu atau daya tarik dari Piala Dunia tersebut.
0: Iya, dan dengan adanya antusias dari masyarakat ini, apakah ini juga momentum begitu, Bu Febri, untuk TVRI semakin mendekatkan diri kepada masyarakat begitu?
1: Of course, tentu saja. Dan sebagaimana disampaikan Mas Ahmad tadi bahwa memang momentum inilah untuk meraup pemirsa lagi, untuk mengembalikan masyarakat kita untuk kembali menonton TVRI gitu ya. Kalau selama ini sempat nontonnya kadang-kadang gitu, kita harapkan nah sekarang sudah rutin, takut nanti ketinggalan jadwal Piala Dunia gitu.
0: Di kesempatan pagi hari ini ya, kita juga mengundang partisipasi Anda pendengar di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, dan juga di WhatsApp di 0811-55-44976 ya, berkaitan dengan euforia bola gembira ya, berkaitan dengan persiapannya atau juga TVRI ini sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ada Pak Suwandi ya, kita terima dulu di Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan, Pak Suwandi.
3: Alhamdulillah. Pertama, aku mengucapkan selamat dan sukses buat TVRI dan RRI yang mempunyai siar hak siar langsung itu nanti ya. Luar biasa. Biasanya itu stasiun swasta terus-terusan yang nah kali ini karena jangkauan TVRI dan RRI ini sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke pinggir-pinggir laut, sampai di puncak-puncak gunung. Jadi Piala Dunia 4 tahunan ini bisa dinikmati apa oleh semua masyarakat dengan tidak berbayar, ya kan? Selamat Ibu Febrila.
1: Terima kasih,
3: apresiasi
1: Pak.
3: Apresiasi buat semua. Dan RRI juga begitu, ucapkan selamat. Cuman RRI ini nyiarkan langsung itu di Pro 1 atau Pro 3. Nah itu kan, komentator-komentatornya itu kita butuhkan. Gitu. Jadi TVRI juga, RRI juga seharusnya hadir juga dalam dialog ini gitu loh. Apakah Pro 1 menyiarkan juga? Karena kita tidak bisa siaran TVRI itu kaum saudara-saudara kita yang disabel kan nggak bisa nonton, dia kan hanya mendengar. Kalau dengar dari RRI, Edwin Dimantara itu kan jago-jago untuk komentator yang jago-jago di Pro 3 itu kan. Nah itu kasihan lah saudara-saudara kita yang punya keterbatasan. Itu perlu juga dipertimbangkan Ibu Kepsta. Itu apakah Pro 1 juga ikut menyiarkan gitu ya. Kalau Pro 3 nyiarkan terbatas, kira begitu ya, sangat terbatas. Kalau RRI luas, TVRI luas. Kemudian buat Ibu Febri, ketika nanti siaran langsung itu ada nobar-nobar ya.
1: Iya, betul Pak.
3: Kira gitu ya. Nobar itu perlu izin enggak kira-kira?
1: Ya, terkait nobar, saya langsung
0: mungkin
1: jawab.
0: Mungkin ditahan dulu. Oke.
1: Okay.
3: Maaf Ibu ya.
1: Iya, enggak apa-apa Pak, nanti kita jelaskan.
3: Nobar itu kan kalau misalnya ada nobar yang profesional, yang
1: komersil,
3: penjualan tiket dan sebagainya, dan sebagainya, itu gimana? Itu kan ada ya, yang seperti kafe-kafe,
1: hotel,
3: yang bernuansa bisnis, lah ya. Nah itu kira-kira seperti apa supaya kita jangan sampai mau mentang-mentang gratis, terus maklumlah orang-orang kita nih kan, terus mau nobar tiket beli, sementara TVRI gratis. Itu kan. Jadi itu saja yang perlu ku sampaikan kepada RRI. Pertanyaanku tuh Ibu Star, Catstar ku kira hadir juga lah ini. Jadi itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi di Samarinda ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Bung Hanya lagi ya di Kutai Barat nih. Bung Hanya, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya ya.
4: Iya. Jadi saya ingat itu ada Ibu Kepsta yang dulu kasih saya baju. Apa baju? Ah, gak mau saya Bu. Nah, kenapa? Gak enak saya pakai baju. Saya kan bukan pegawai RRI. Nah, karena saya takut juga. Kadang-kadang kan bisa dimanfaatkan orang kan. Pergi nonton gratis kan, pergi ke stadion kan. Pikirannya wartawan kan, gak punya wartawan. Padahal kan pakai baju yang kayak begitu kan. Itu. Nah, TVRI, saya berterima kasih TVRI di Sendawar, di Kutai Barat dengan Kabupaten Mahakam Ulu ini luar biasa, apa reporternya si Mardan.
1: Mardan.
4: Ya.
1: Okay.
4: Nah, pokoknya kesana kemari Rono Rene dia.
1: Lincah ya, Pak.
4: Iya, jadi ya kita berharap siaran RRI itu bukan hanya siaran olahraga saja, juga memberitakan tentang ketertinggalan pembangunan. Nah, di apa? Di daerah pelosok pedalaman perbatasan. Saya kemarin ada juga wawancara oleh apa bang siapa namanya itu yang sering memberikan apa namanya seminar-seminar itu yang ini itu tentang jalan. Nah, jadi dibilang sebagai tokoh masyarakat, oh nggak mau saya bilang saya bukan tokoh masyarakat, karena kami di Kabupaten Kutai Barat ini kan kadang-kadang banyak yang mengaku-ngaku tokoh, Nah, tokoh, padahal kan bukan tokoh. Nah, itu Ibu Febri, sekarang ini kan zaman canggih. Nah, di kampung-kampung ini kan apalagi kalau sudah dengar yang gratis, padahal itu kan tidak gratis, Bu. Kita mau nonton yang anu ini, karena ya kalau mengharapkan signal yang ada ini kayaknya berat, Bu. Nah, jadi kalau kita mau nonton di apa, di HP, di Android, di apa, HP, ya mau tak mau kita harus apa, pakai
0: data.
4: Ya, nah itu baru lancar jaya. Yeah. Nah, apakah itu ada juga? Apakah itu juga harus berbayar? Karena kami di Kaltim ini, Bu Febri, semua gratis pol. Juga bisa dijamin oleh Bapak Gubernur, nah Pak Rodi Mas'ud dan Pak Seno Aji. Nah, kalau bisa itu ditanggung oleh provinsi, jadi gratis pol itu. Terus saya juga mau tanya ini, Bu Febri, jam tayangnya. Nah, jam tayang itu apakah itu malamkah atau pagi siang, dan itu tidakkah mengganggu pekerjaan, terutama para ASN, macam maklum pecinta-pecinta orangnya kan? Itu bah, jangan sampailah lalai dengan tugas-tugas kan, apalagi dalam melayani masyarakat itu harapan kami. Itu Bu Febri, kami rindu dengan sosok Sambas Bahari. Bah, kalau Pak Sambas. Pak Sambas itu menyiarkan di TVRI dulu, bah, itu luar biasa. Nah, kalau Ibu tadi bercerita ada lagi apa namanya yang nonton-nonton yang apa yang dibawa-bawa begitu, saya ingat dulu zaman Orde Baru dulu di setiap rumah kepala kampung tuh ada televisi umum, Bu.
1: Iya. Yeah.
4: Oh, kita nonton di
1: antara rame-rame ya.
4: Iya. Nah, jadi kita sepertinya mengulangi lagi zaman era-era zaman dulu. Jadi kami berterima kasih kepada TVRI, artinya ini merupakan kado yang luar biasa lah untuk masyarakat Indonesia, artinya kembali bernostalgia. Itu mantap, Bu. Tetap semangat,
1: terima
4: Bu,
1: terima kasih,
4: ya.
1: Pak.
4: Ibu Febri, jangan lupa nanti jalan-jalan ke Kutai Barat lewat darat, Bu.
1: Iya. Makan durian ya, Pak.
4: Lu, Bu. Ya, nikmati jalannya, Bu. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Hanye.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, salam olahraga ya. Terima kasih Bung Hanye ya di Kutai Barat nih, dan juga ada Pak Swandi tadi di Kota Samarinda. Bu Febri mungkin menanggapi, silahkan, Bu.
1: Oke. Okay. Intinya sama ya, masalah nobar gitu ya. Sama jadwal. Terkait nobar, jadi kita memang di barcode kita itu juga kita siapkan bagi masyarakat yang ingin menggelar nonton bareng. Jadi nobar nih ada dua kriteria, yang komersial dan non-komersial. Nah, komersial itu yang seperti disampaikan Pak Suwandi tadi ya, yang ada di hotel, kafe, ataupun tempat-tempat hiburan. Nah, itu yang mendaftarkan nobarnya itu nanti pengelola kafe, pengelola hotel, atau pengelola tempat hiburan itu. Jadi masyarakat yang mau nonton di tempat-tempat itu, mereka bayarnya ke yang bersangkutan gitu loh. Nah, nanti karena ini komersil, nah mereka tentunya juga harus bayar, si tempat hiburan juga harus membayar ke TVRI gitu. Nah, tapi untuk yang non komersil kita juga siapkan. Nah, jadi masyarakat melalui pemerintah daerah, kita juga sudah bersurat ke pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kota, bisa bila ingin menggelar nobar yang non komersial itu bisa mengisi di barcode tersebut. Jadi ada linknya. Kalau tidak bisa, nanti dibantu oleh tim kami, ada di tim pengembangan usaha itu sudah ada yang bertugas untuk itu, membantu Mas Ahmad Maulana juga. Juga bisa Mas, ada teman-temannya kalau mau nobar gitu ya, bisa memanfaatkan itu, fasilitas itu. Dan kita juga memberikan kepada seperti Pak Hanyek tadi di Kutai Barat itu kan termasuk yang belum menerima sinyal TVRI ya secara ini. Nah, kami juga saat ini sedang mengupayakan supaya masyarakat di sana, termasuk ada di Kutai Timur, ada Pasir, PPU, dan sebagian Bontang itu masih ada yang belum tercover. Nah, kita akan mengadakan bagi mereka yang akan mengadakan nobar itu, kita akan memberikan ininya, receivernya gitu ya. Nah, jadi masyarakat bisa mengusulkan, mulai dari sekarang bisa mengusulkan. Dia tinggal menyiapkan downlink dari masyarakat. Nanti receiver kita yang siapkan, karena itu ada perlakuan khusus gitu, ada teknisnya. Dia dari sekarang bisa mendaftarkan itu atau bisa melaporkan itu, sehingga kita persiapkan dari sekarang. Cuman mereka memang tidak bisa menerima di rumah masing-masing, harus di tempat yang masif gitu ya, bisa di satu atau dua titik, dan disitulah mereka akan berkumpul karena keterbatasan sinyal ini kita, yang diakibatkan oleh geografis gitu, sehingga betul, belum bisa mengcover semua. Saat ini di Kalimantan Timur baru 72% yang bisa kita cover, yang artinya memang mereka bisa menonton di rumah masing-masing gitu. Nah sisanya itu harus memanfaatkan nobar ini yang kita sudah siapkan barcode-nya untuk pendaftaran. Begitu.
0: Juga berkaitan dengan perbedaan waktu yang cukup jauh dari Bu Sumatera.
1: Karena pelaksanaannya di 3 negara, Amerika, Meksiko dan Kanada. Tentunya perbedaan waktunya sangat jauh. Jadi itu pertandingan akan dimulai dari pukul 2 dini hari sampai pukul 11. Ya, betul yang disampaikan Pak Hanyak tadi bahwa akan ada kemarin saya di kantor juga ditanyain itu gimana tuh Bu kalau di jam kerja gitu ya. Nah, memang itu akan riskan di jam kerja, tapi juga di hari itu kan juga riskan ya, bikin ngantuk gitu. Betul, tapi tapi saya rasa di sini serunya, kalau nggak Piala Dunia kita nggak akan begadang gitu ya. itu informasi masalah waktunya dari pukul 2 dini hari sampai jam 11. Ada yang pertandingan tuh di jam 6. Ya nanti tinggal diatur. Biasanya kan yang kan nggak mungkin di setiap pertandingan ada nobar gitu ya, pasti yang diunggulkan, yang unggulan-unggulan gitu ya. Karena nggak mungkin nggak kuat juga kita tiap hari begadang gitu selama sebulan. Sebulan lebih itu 11 Juni sampai 19 Juli.
0: Ada satu penelpon lagi ya kita terima, ada Pak Budiman Arif nih di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi Pak.
5: Baik, semangat pagi saudaraku Bang Kesenai. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita sangat diberkati oleh Allah kita mendapatkan bumi Indonesia yang begitu kemari malu. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan Timur, kita untuk bangun untuk bangsa dan negara, membahas masalah olahraga. Saya satu-satunya yang menegur itu Bu, Erick Thohir itu. Dia menteri BUMN kok repot ngurusin aja tuh Pak. Kalau menteri BUMN ya BUMN aja diurusin. Sekarang itu lihat Pak Joko, Pak Prabowo, BUMN akan mengelola seluruh aset-aset investasi negara. Itu jadi dalam persepak bolaan ini Bu, ada lagi yang penting. Jangan hanya sepak bola saja. Kalau saya lihat pasti cinta mengontrak pelatih-pelatih sepak bola dari luar negeri. Bukan main. Kenapa pemerintah tidak mau pintar mengontrak pelatih-pelatih untuk pertanian, peternakan dan perikanan untuk kelak di kemudian hari supaya PSSI itu tetap ada nanti di Indonesia. Bumi kita kaya, cuma yang ahli mengelola kita perlu komandannya. Kita pakai dulu, kita kontrak. Setelah bangsa kita pintar, kita mandiri sendiri. Jangan kontrak tenaga kerjanya, tapi kontrak orang yang pintar dan cerdik, profesornya yang betul-betul menguntungkan bagi bangsa negara. Begitu, sehingga nanti setelah kita makmur, baru kita bisa tampil di dunia. Kita akan ciptakan suatu kemampuan bangsa kita dalam keolahragaan, paling tidak nomor 6 di dunia gitu. Nah ini di sini kelemahan kita. Makanya saya aneh, PSSI bisa ngontrak pelatih sepak bola, pemerintah kenapa tidak bisa mengontrak pelatih pertanian, peternakan, perkebunan. Ini saya aneh gitu loh Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam Pancasila, saudara-saudara.
0: Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Budiman Arif ya. Tadi juga saya ingin menanyakan bagaimana komentarnya dengan TPRI ini menjadi pemegang hak siar sepak bola ya, namun sudah diputus ya. Ya, tadi Pak Budiman Arif ini berkaitan juga dengan pembinaan sepak bola tentunya ya, Bu Febri dan juga Bang Maul ya. Masih ada yang bergabung ya? Ya, tidak ada ya nampaknya. Dan kita ke Ibu Febri juga. Ini tentunya dengan penyiar sepak bola ini tentunya diharapkan masyarakat tadi Bu, memang ini nanti juga akan berdampak pada pembinaan-pembinaan sepak bola di Indonesia Bu. Seperti apa Bu tanggapannya Bu?
1: Iya, biasanya euforia Piala Dunia itu selalu menjadi pemicu untuk munculnya SSB ya, atau permainan sepak bola di mana-mana gitu. Dan itu juga yang kita harapkan sekarang ini, apalagi sekarang kan sudah ada mini soccer, ada segala macam lah yang terkait dengan sepak bola gitu. Dan dan memang itulah harapan kita, sehingga dari kondisi ini akan muncul bibit-bibit pesepak bola nantinya dari masing-masing daerah ya, sehingga Indonesia pun nanti bisa unjuk gigi lah ya di tingkat yang lebih tinggi ya, di tingkat internasional tentunya. Dan TVRI juga komit untuk itu. Kami juga selain di kantor juga kan ada pemain anak-anak juga suka main mini soccer atau futsal gitu ya. Dan kita harapkan juga kemarin juga sudah ada kayaknya surat dari liga-liga apa gitu ya, minta dukungan ke kita, dan kita sangat respon dengan itu, sangat responsif, dan kita akan sangat terbuka gitu ya bagi masyarakat yang memang ingin mengekspos atau memang ingin menunjukkan eksistensi mereka di persepak bolaan ataupun olahraga apapun sebenarnya. Sebenarnya TVRI kan punya kanal sendiri ya, TVRI Sport. TVRI itu sport. Any kinds of sport itu ada gitu ya. Ada tenis, bulu tangkis apalagi ya. Selain selama ini kan TVRI itu identiknya dengan bulu tangkis gitu ya. Nah, bulu tangkis sekarang ada Piala Dunia, itu semakin membuat TVRI Sport ini semakin kompleks gitu ya, semakin komplit menampilkan tayangan-tayangan olahraga yang memang digemari oleh masyarakat gitu.
0: Oke. Ya, ke Bung Maul. Bung Maul ini kan tadi juga sempat mendengar bahwa memang dengan adanya siaran sepak bola ini tentunya masyarakat ini juga makin cinta sepak bola. Seperti apa? Bung Maul sendiri juga ini rutin ini Bu, main mini soccer nih. Seperti apa Bung Maul tanggapannya?
2: Walaupun tidak ada perhelatan Piala Dunia pun, masyarakat ini sudah cinta banget dengan sepak bola gitu. Karena sepak bola itu unity, menyatukan kita semua gitu. Karena dengan sepak bola, apalagi Piala Dunia, ini dengan Piala Dunia, seantero dunia, bahkan kita masyarakat Indonesia, kita yang nggak berpartisipasi di Piala Dunia ikut juga nonton ke sana. Nah, dengan hadirnya Piala Dunia ini tentu bisa membawa gairah tersendiri gitu untuk sepak bola di tingkat daerah maupun nasional gitu. Walaupun kita masih ada harapan nanti berjuang di Piala Asia, ini juga menjadi antusias tersendiri gitu bahwa sepak bola Indonesia juga bisa bergening kok di kancah dunia, apalagi melihat pemain-pemain timnas Indonesia saat ini juga sudah semakin luar biasa gitu. Yang baru-baru aja Calvin Verdonk udah masuk Piala Liga Champion. Ini jadi daya dobrak sendirilah untuk kita cinta sepak bola di tanah air.
1: Dan bisa diperhitungkan juga.
0: Ya, dari komunitas sendiri nanti Bu Maul, apakah ini ada mau rencana nobar atau seperti apa Bu Maul?
2: Tentu. Tapi karena betul kata Ibu tadi, tayangan ini tuh bakal di pagi hari, bahkan mulainya dari jam 5, ada yang mulai dari jam
1: 2.
2: Jam 2. Dari jam 2 sampai jam 10 pagi gitu. Ada kita melihat dari tim Red Devil, kita bakal ada nobar ya tim unggulan kita juga gitu. Contohnya Inggris
1: dia.
2: Contohnya Inggris. Itu sudah pasti. Dan yang tim unggulan lainnya seperti Argentina, habis itu kemudian Portugal, kemudian itu tim-tim itu yang mempunyai daya tarik untuk kita nobar bareng nanti di akan datang gitu.
1: Rupanya ada kuda hitam loh.
2: Memang ada kuda hitam ini. Jepang salah satu itu.
0: Selain itu Korea Selatan juga masuk ya? Ya, ini dengan Bung Maul ini juga kita sempat membahas berkaitan dengan perang. Nah, ini Amerika kan juga perang dengan Iran. Nah, mungkin dari sisi Bung Maul melihat seperti apa ya?
2: Kalau berita terbaru bahwa tim Iran ini mereka sedang melakukan sesi latihan di Turki. Cuma masalahnya mereka belum sama sekali belum megang visa Amerika gitu, seluruh pemainnya. Maka mereka tetap berkeinginan untuk tampil di Piala Dunia 2026. Tapi kita lihat saja apakah kedepannya dari Amerika sendiri menyediakan visa untuk mereka gitu. Dan yang mungkin kalau untuk pendukung oke lah di blok gitu kan, tapi yang pasti
1: pemainnya.
2: Pemainnya tetap harus gitu kan, karena ini ajang Piala Dunia, kita juga berkontestasi di Asia itu gila-gilaan kemarin untuk kualifikasinya, artinya semuanya yang bertarung kemarin harus tetap tampil di Piala Dunia gitu, karena waktu sudah singkat ini nggak mungkin ada tim pengganti lainnya gitu. Dan saya rasa tidak mungkin terjadi gitu Bu, kalau misalkan ada pergantian tim
1: last lagi. Minute gitu ya, masuklah Italia itu nanti.
2: Sudah cukup banyak ini tim Eropa ini Bu. Jadi harus tim Asia.
1: Tapi saya rasa itu akan menjadi daya tarik sendiri. Iran itu ketika dia masuk itu pasti semua mata akan tertuju, ya kan? Orang penasaran dia yang latihan dalam waktu singkat gitu ya. Apalagi kalau performa dia bisa mengimbangi tim-tim lain, nah itu akan menjadi daya tarik tersendiri itu dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat pasti.
0: Ya mungkin apakah juga ada pertimbangan keselamatan begitu Bu Maun melihat dari Iran ini?
2: Harusnya ini menjadi apa ya, karena ada tekanan perang dari situ, jadi kayak kita harus mengamankan seluruh pihak. Jadi nggak terkesan hanya satu, apa, nggak hanya semua tim harus dilindungi gitu, bukan hanya Iran aja, kita nggak fokus kepada Iran aja, kita fokus kepada semua tim, karena memang lagi gejolak politik dunia ini. Tentu menimbulkan kewaspadaan siapapun, maupun kepada pemain, terhadap penonton juga gitu. Nah, penonton ini juga kita sebagai orang Indonesia, Kak, ada saya lihat di berbagai platform menyebut bahwa untuk masuk ke Amerika aja sangat sulit gitu. Jadi makanya semuanya ini harus dilindungi gitu, bukan hanya tim saja, melainkan semuanya harus dilindungi.
1: Dan biasanya kan antusias masyarakat untuk nonton itu, mereka mau tuh beli tiket, war tiket kemana-mana gitu.
2: Bahkan sudah puluhan juta.
1: Iya, dan Amerika pun katanya kan menjual, FIFA juga menjual tiketnya juga harganya lumayan kan sekarang ya. Tapi karena ya event 4 tahunan ini, saya rasa yang fanatik banget sama bola nggak no problem dengan itu ya kan. Nah itu tadi betul yang Mas Maulana bilang, bagaimana memproteksi itu ya. Karena bagaimanapun kondisi di Amerika kan juga kita tahu sendiri seperti apa gitu.
0: Tadi dikatakan Bung Maul dengan tidak adanya negara Italia ya masuk ke Piala Dunia.
1: Waduh,
0: meskipun itu adalah dukungan Ibu Febri ya. Tapi tapi kata Bung Maul bahwa memang ini saatnya dari Asia begitu ya yang masuk Piala Dunia. Seperti apa Bung Maul?
2: Ini ada dua perwakilan debutan Asia terbaru, yakni Uzbekistan dan Jordania. Nah, ini menambah amunisi baru di Piala Dunia bahwa tim Uzbekistan juga telah menyiapkan persepakbolaan di negaranya itu sungguh luar biasa juga, dan artinya di sini tapi kita lihat kita masih mengunggulkan Jepang gitu kan. Bahwa Jepang di beberapa momentum pertandingan persahabatan mereka selalu unggul gitu, baik dari Inggris, Jerman, unggul jauh. Nah, ini menjadi tim yang kuda hitam gitu kan, yang disebut kuda hitam, bahwa mereka akan mengabrak-abrik Piala Dunia. Bahkan Jepang itu juga di edisi sebelumnya dari 2012 mereka itu selalu masuk 16 besar gitu. Walaupun selalu keok, tapi mereka punya perlawanan itu gitu. Jadi kayaknya Jepang ini sama kayak halnya Maroko di tahun 2022 kemarin gitu, masuk sampai semifinal. Nah, ini mungkin kita harapkan juga tim Asia juga bakal lebih keras lagi untuk di Piala Dunia ini bahkan mereka bisa targetnya sampai final malahan. Kalau memang itu final, wah ini sepak bola dunia bakal tercengang, dan kita juga sebagai penikmat sepak bola kayak wah lebih menarik kalau tim Asia ini bisa sampai final gitu. Kalau dilihat dari probabilitas juaranya sih sangat sangat jauh, 0,00% gitu. Ya.
0: Bahkan tidak bisa diprediksi soalnya.
2: Bahkan nggak bisa diprediksi ya. Gitu.
0: Ya, kalau dari Ibu Febri mungkin menambahkan ini dengan Italia udah 12 tahun ini Bu nggak masuk Piala Dunia.
1: Iya apa, Bu? Iya, Bu. Tapi saya tetap bertahan mendukung Italia. Tapi setidaknya dengan ada Cannavaro yang jadi pelatih di Paraguay ya, itu cukup membanggakan saya. Jadi memang saya saat apa ya, berduka sekali gitu. Kemarin ada sempat ada harapan gitu. Saya dibilang teman-teman, Bu, masih ada potensi Italia. Okay. Oh, ternyata last minute memang tidak bisa masuk, tapi saya tetap berharap ya Italia tetap sebagai Arazzurri yang fanatik. Saya tetap akan menunggu sampai kapan Italia bisa masuk lagi, dan tentunya dengan kondisi yang sekarang Italia juga saya yakin mereka akan bangkit dan introspeksi gitu ya. Kenapa ini sampai 12 tahun enggak masuk-masuk? Ada seorang Febri yang menunggu dia tidak masuk-masuk gitu loh. Dan saya rasa banyak sih. Betul, fans fanatiknya Arzuri itu banyak. Ya,
2: banyak banget tuh.
1: Ya. Ya, terutama cewek-cewek loh ya. Karena mereka ganteng-ganteng.
0: Ya, ini ada penelpon dari WhatsApp ya, profil picture-nya Manchester United nih. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih, Bang?
6: Ya, saya dengan Adi di Muara Badak,
0: Bang. Oh, di Muara Badak ya. Bagaimana? Silakan.
6: Ya, menarik tadi ada statement-nya TPRI semoga bisa menarik perhatian publik lagi untuk antusias nonton TPRI dari apa aspek olahraganya. Saya antusias juga itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya bukan cuma Piala Dunia lagi ya, Bu ya. Siapa tahu nanti bisa ambil hatinya Liga Inggris barangkali, yang memang lagi hits-hitsnya Liga Inggris ini kan beberapa tahun ini dominan sekali dalam hal siarnya. Mudah-mudahan bisa bersaing itu. Jadi TPRI makin diminati lagi.
1: Amin, insyaallah.
6: Ya, itu aja harapannya. Dan tim jagoan saya Inggris.
0: Inggris.
1: Sudah bisa ditebak. Sama dengan narasumber yang satu lagi.
0: Ya, ini dari profil picture-nya juga sudah Manchester United ini. Dengan Bang siapa tadi, Bang?
6: Dari Ali, Bang.
0: Oh, Ali. Oke, di Muara Badak ya.
6: Iya, Bang.
0: Oke.
6: Itu aja, Bang. Terima kasih, Bang.
0: Terima kasih. Dia Bang Ali ya di Muara Badak ini ya, sudah bergabung juga ya. Ini ada juga dari Masan Bali ini, Bu. Tadi selamat pagi, tadi Ibu dari TPRI menyampaikan ada promosi. Apakah dalam promosi itu ada dijual jersey ataupun kostum dari negara-negara yang mengikuti Piala Dunia kepada masyarakat? Nah, terima kasih. Ya, silakan Ibu Febri menanggapi dulu.
1: Iya. Jadi ini terkait perjanjian kerjasama dengan FIFA itu sangat ketat ya. Dan kita tidak, jadi untuk penjualan merchandise, jersey dan lain-lain itu kita tidak mendapatkan lisensinya.
0: Okay.
1: Jadi memang TVRI tidak, even untuk menyebutkan FIFA World Cup itu memang kita sangat terbatas itu. Banyak sekali nomenklatur dalam perjanjian itu yang sangat rigid. Jadi memang FIFA tuh sangat rigid dengan aturannya, dan semua itu implikasinya berbayar gitu. Jadi ya kita mengambil yang bisa kita bayarkan aja gitu. Nah, itu unfortunately kita belum bisa menjual jersey-nya.
0: Ya, kemudian dari Bang Ali dari Muara Badak tadi, Bu, apakah mungkin bisa berlanjut ke Liga Inggris begitu menyiarkan nanti ke depannya, Bu, TPRI?
1: Saya juga berharap ada Liga Italia juga. Ya, kita memang berharap sekali karena memang daya tarik yang paling besar itu memang bola gitu ya. Beberapa tahun lalu TVRI sempat memiliki Liga Inggris kan, dan itu memang semua mata tertuju ke TVRI gitu ya. Dan kami juga selalu menyuarakan itu kepada pimpinan di pusat supaya at least kita adalah pegang satu liga gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemicu nantinya untuk TVRI bisa mengakses liga-liga yang lainnya ya. Yeah. At least satu aja. Kalau bisa sih memang ya Liga Inggris atau Liga Italia lah ya. Okay. Mudah-mudahan.
0: Ya itu ya jawaban dari Ibu Febri. Ini ada juga dari dari Bang Muriono ya, BPBD Kaltim. Terima kasih Bang Muriono ya atas partisipasinya. Kita juga sudah menuju akhir perbincangan kita di Halo Kalimantan Timur. Ini kita ke Bang Maul sendiri. Mungkin Bang Maul melihat apakah dengan adanya TVRI menyelenggarakan Piala Dunia, menyiarkan Piala Dunia, juga nantinya akan berpengaruh ini pada ekonomi dan juga komunitas sepak bola yang ada di Kalimantan Timur atau Samarinda ini, Maul, pertumbuhannya ya. Begitu.
2: Kalau saya lihat dengan antusias sepak bola yang besar di Samarinda ataupun Kalimantan Timur, tentunya kayaknya dengan adanya nobar itu bakal ada perputaran ekonomi yang meningkat juga di situ. Karena yeah, mungkin warung-warung kopi ataupun kafe gitu, seperti layaknya kami biasanya nobar di salah satu kafe di Samarinda, mereka dengan adanya nobar, kita nobar, mereka ada pemasukan lebih gitu. Jadi dengan adanya nobar di setiap penjuru Kalimantan Timur, kayaknya bakal perputaran

0: harapan besar memang perputaran ekonomi selain apa namanya sepak bola lainnya juga bisa dapat juga
1: bergerak.
0: Iya, bergerak.
2: Selain itu komunitas sepak bola lokal seperti apa nantinya? Mau melihat dengan pengaruh spell dunia ini.
0: Kalau saya lihat sih dengan mereka menjagokan salah masing-masing tim gitu.
2: Masing-masing tim.
0: Iya. Karena kita juga apa namanya? Tim pecinta sepak bola klub gitu kan. Artinya punya dukungan terhadap negaranya, negara klub tersebut gitu. Jadi mereka senang gitu. Jadi kayaknya bakal lebih euforia lagi gitu.
1: Lebih meriah gitu.
0: Lebih meriah
2: lagi ya untuk komunitas-komunitas ya di sepak bola ya, khususnya di Kota Samarinda ini.
0: Iya, Kota Samarinda.
2: Ya, kalau Manchester United sendiri seberapa banyak apa namanya membernya begitu?
0: Kalau
2: meramaikan nobar Piala Dunia ini nanti.
0: Kalau kami karena kami di Manchester United juga di Samarinda banyak berbagai Manchester United fans-fansnya, pendukungnya maksudnya tergabung dalam komunitas lain gitu. Kalau di kami sendiri itu ada ratusan, 200. Jadi setidaknya mereka-mereka yang belum bekerja biasanya masih nobar gitu, suka nobar. Dan kayaknya bakal ada harapan besar, kita juga pasti mengadakan nobar itu juga. Dan kalau dilihat sih kemarin ada sedikit ngelis gitu kan, artinya mereka pengen ada nobar gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bang Maul ya, dan juga ke Ibu Febri. Mungkin apakah nanti TPR ini akan ada rencana begitu Bu melibatkan komunitas lokal seperti Bang Maul ini Bu?
1: Ya, jadi untung di Bang Maul tadi menyinggung masalah UMK. Jadi untuk nobar yang non komersial kita memang tujukan itu kepada usaha kecil menengah. Mereka bisa di sana, mereka bisa berkiprah, ya, mereka bisa berpartisipasi di situ, berjualan atau apa. Nah itu memang tujuan dari Pak Presiden gitu ya, menghidupkan ekonomi melalui usaha kecil menengah. Nah, melalui nobar-nobar yang non komersial ini, makanya kami mengundang masyarakat untuk segera mendaftarkan kalau mau menyelenggarakan nonton bareng yang non komersial itu. Nah, nanti akan diverifikasi oleh tim kami dan juga bisa dibantu untuk pendaftarannya. Nah, tentunya kita sangat berharap momentum ini menjadi selain sebagai tontonan hiburan, karena Piala Dunia kalau menurut saya sih sepak bola itu juga hiburan ya, apalagi kalau yang main itu pemain Brazil, ya kan kayak nari gitu loh. Kalau saya perhatikan mereka tuh larinya aja tuh kayak nari samba, betul, cocok dibilang tim samba itu. Nah, selain memberikan tontonan juga tentunya menjadi apa ya, ketika seperti timnya Mas Maulana nanti menjadi pendukung Inggris, terus nanti ada pendukung Prancis, ada pendukung Belanda, itu kan seru ya. Dan kita harapkan kemeriahan ini memang menjadi pesta semua rakyat kita, semua masyarakat, dan tanpa kalau sepak bola itu kan nggak ada lagi ini pejabat, ini siapa kan kita sudah lebur itu semua ya. Yang penting ini unggulannya siapa, ini siapa, gitu. Ada di situ serunya. Nah, kami harapkan tentunya apa yang diberikan oleh apa yang ditampilkan oleh TVRI nanti bisa benar-benar memberikan hiburan bagi masyarakat, benar-benar memberikan sebuah kesenangan. Walaupun nanti seperti jamnya tadi seperti dibilang Pak Hanyek tadi memang di jam-jam tertentu, tapi silakan diatur aja ya. Tentunya kita tidak akan meninggalkan tugas-tugas utama gitu ya. Dan kami berharap sekali lagi masyarakat Kalimantan Timur bisa memanfaatkan momentum ini, tentunya dengan mengakses TVRI. Kalau yang gratis tadi ya, TVRI Nasional dan TVRI Sport itu baru gratis di rumah, bisa nonton masing-masing. Tapi nanti ketika nonton di, kebetulan kemarin saya informasikan juga, kemarin itu sudah ada kerjasama dengan Volaplay, dengan ada nanti aplikasinya Volaplay namanya, di situ memang berbayar jadinya. Nah, kalau tidak, yang gratis itu ketika menonton langsung di TVRI.
2: Betul, iya,
1: nah,
2: betul.
1: Jadi saya sekalian meluruskan tadi Pak siapa tadi, Pak Suwandi apa Pak Hanyek gitu ya, yang gratis itu ketika menontonnya langsung di TVRI nasional atau yeah. TVRI Sport. Mm-hmm. Nah itu baru gratis, kita nonton di TV kita sendiri. Sama dengan nonton bareng bagi masyarakat yang

0: tidak tercover siaran TVRI, yeah, yang nonton bareng yang diadakan oleh pemerintah daerah misalnya, yang kita support dari peralatan bersama pemerintah daerah. Nah itu yang gratis. Tapi kalau seandainya itu sudah di platform over the top, sudah di OTT, yeah, nah itu ya memang berbayar gitu.
1: Oke, okay, yeah. Terakhir dari Bung Maul mungkin untuk para pendukung negara ya, agar tetap menjaga perdamaian begitu ya, untuk saat nobar nanti seperti apa Bung Maul, silakan.
2: Ya, fanatik boleh tapi enggak boleh apa namanya sampai hantam-hantaman karena sering terjadi gitu. Yeah. Kalau sudah terlalu fanatik gitu terhadap sebuah tim, mereka itu rela sampai berdarah-darah gitu. Tapi kalau buat ini kita selayaknya jadi pendukung tim aja gitu. Jangan jangan sampai brutal karena kita bermain ataupun kita menikmati sepak bola, ya kita sekedar menikmati gitu aja, jangan sampai terlibat dalam pertikaian. Apalagi banyak juga berita soal apa namanya, kalau sudah terlalu fanatik mereka itu di daerah Papua sana sampai daerah ya Medan sana itu mereka sampai hantam-hantaman gitu. Yeah. Jadi jangan sampai, saya harap kepada seluruh penikmat sepak bola di Kalimantan Timur tentunya, kita mendukung mendukung boleh tapi jangan sampai apa ya namanya, sampai fanatik berlebihan gitu. Jadi jangan sampai biarkan obsesi kita ini berujung di penjara, jangan sampai. Ya.
3: Intinya jadikan anarkis lah ya.
1: Ya karena itu judulnya ini TPRI adalah bola gembira.
3: Bola gembira, ya betul. Ya,
2: betul, betul.
3: Kita bergembira menonton bola. Peace.
1: Ya, ya mungkin apa dukungan tetap apa Bung Maul, mungkin ada pesannya?
2: Ya
1: dukungan pesan, boleh beda gitu.
2: Ya boleh, boleh, boleh.
1: Dukungan ya, boleh beda tapi
2: walaupun satu klub kita saling mendukung, tapi kalau negara kita berbeda boleh dong. Artinya kita punya tim yang dijagokan gitu.
1: Oke. Sepertinya Bung Maul menjagokan Portugal nih ya.
3: Iya, dari awal ya.
1: Dari awal. Dan juga tim kuda hitam Jepang ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Maul dan juga Ibu Febri ya, sama-sama, sudah hadir di Pro 1 RRI Samarinda. Ini juga menjawab dari Pak Suwandi tadi bahwa Pro 1 RRI Samarinda, Pro 2, Pro 3 dan Pro 4 ini nanti juga akan menyiarkan secara langsung begitu ya. Mantap. Untuk pesta bola RRI Samarinda ya, mulai Juni 2026 ya, nanti ya.
3: 11 juga, pembukaannya 11 Juni.
1: Ya, dan juga untuk promosinya sudah naik sejak April 2026 itu dari di medsos maupun juga di siaran terestrial ya. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mendengar di pagi hari ini, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Halo Kaltim.
5: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
6: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
5: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya
4: Pro itu. Satu.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Samarinda siang ini. Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan siaran Padel, temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang. Dan saat ini pendengar, cuaca kota Samarinda sedikit tampak mendung ya. Dan apakah ini pertanda akan turun hujan di kota tepian Samarinda atau di Benua Hitam Kalimantan Timur? Ya, kita berharap mudah-mudahan situasi tetap aman kondusif di tengah segala aktivitas kita hari ini. Ya, pendengar Persatuan Samarinda, di rangkaian Samarinda siang ini, di sajian informasi-informasi penting kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan satu informasi penting kami informasikan bahwa nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam program Indonesia Bisa ya. Jangan lewatkan sajiannya nanti, yang akan hadir bersama narasumber dari Dokter Umum Puskesmas Bukuan, Dr. Andri Wahyunar Firdaus, yang akan mengulas topik tentang tuberkulosis atau TB dan stunting yang menjadi ancaman nyata generasi emas 2045. Namun sebelum itu pendengar, kami akan ajak Anda dulu untuk berbagi informasi terkait sejarah reformasi Indonesia ya. Dan hari ini merupakan hari peringatan reformasi, tepatnya tanggal 21 Mei, Hari Reformasi Nasional. Dan tanggal tersebut dipilih menjadi Hari Peringatan Reformasi Nasional karena bertepatan dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 silam. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda, tahun ini merupakan tahun yang menjadi spesial ya, karena diperingati sebagai peringatan reformasi Indonesia sejak tahun 1998. Ya, pendengar, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998 ya, menjadi penanda peringatan Hari Reformasi Nasional. Seperti apa sejarah reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 yang berdampak pada krisis ekonomi, lahirnya Hari Reformasi Nasional hingga saat ini. Seperti apa informasinya pendengar, kami akan hadirkan di sajian Samarinda Siang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sejarah lahirnya reformasi di Indonesia ini bermula saat Soeharto menjabat presiden kedua Indonesia ya, sejak tahun 1967 untuk menggantikan Soekarno. Nah, selama 32 tahun memimpin Indonesia, presiden yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan ini dianggap mampu menjaga stabilitas negaranya. Kendati demikian pendengar, stabilitas yang selalu terjaga itu akhirnya goyah juga. Demonstrasi dan kerusuhan merebak di mana-mana. Dan dalam buku sejarah pergerakan nasional yang ditulis Fajriuddin Mutakin dan kawan-kawan, ditulis bahwa demonstrasi mahasiswa ini bermula lantaran krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Reformasi terus disuarakan. Ya pendengar, kegoyahan ekonomi ini adalah bagian dari akibat krisis finansial di kawasan Asia pada saat itu ya, di mana krisis ini juga membuat kepercayaan masyarakat merosot. Soeharto sudah dianggap tidak mampu lagi mengatasi krisis berkepanjangan ini. Reformasi adalah jalan yang dituntut masyarakat. Mahasiswa pun menuntut Soeharto agar lekas turun dari tampuk kekuasaan. Namun Soeharto tetap pada pendiriannya untuk melakukan reformasi usai tahun 2003. Protes para mahasiswa pun makin tidak terbentuk lantaran reformasi tak kunjung terlaksana. Aksi demonstrasi bermunculan kembali di sejumlah daerah seperti di antaranya Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Ujung Pandang, dan daerah lainnya. Nah, kemudian dampak dari peristiwa demonstrasi pun semakin membara ya, apalagi setelah disiram oleh kenaikan harga bensin, yang mana dari harga Rp700 menjadi Rp1.200. Meledaklah peristiwa 12 Mei yang dikenal dengan tragedi Trisakti. Kekacauan pecah saat mahasiswa Trisakti dihalangi saat hendak menuju gedung DPR. Dan tanggal 12 Mei menjadi salah satu lahirnya hari reformasi. Nah, aparat keamanan akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan ya, namun tembakan itu bukan peluru karet, melainkan peluru besi. Dan mahasiswa pun kocar-kacir pergi untuk menyelamatkan diri. Nah, sebagian bahkan ada yang berlindung di gedung kampus Trisakti ya. Namun tembakan itu justru mengenai beberapa mahasiswa hingga akhirnya 4 mahasiswa gugur dalam peristiwa ini. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Sedangkan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Sumber Waras. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Melihat dampak dari sejumlah demonstrasi dan tragedi berdarah Trisakti ini, sidang paripurna pun diusulkan ya untuk digelar. Ya, masih dari buku Sejarah Pergerakan Nasional dijelaskan bahwa Ketua DPR MPR Harmoko menyatakan kepada pers, Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju menggelar sidang paripurna pada 19 Mei 1998. Hari reformasi semakin dekat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih seputar lahirnya Hari Reformasi Nasional ya. Seperti tadi kami sebutkan bahwa melihat dampak dari sejumlah demonstrasi dan tragedi berdarah Trisakti, sidang paripurna pun diusulkan ya untuk digelar. Dan masih dari buku sejarah pergerakan nasional dijelaskan bahwa Ketua DPR MPR saat itu Harmoko menyatakan kepada pers, Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju menggelar sidang paripurna pada 19 Mei 1998. Hari reformasi semakin dekat. Nah, sejumlah tokoh turut diundang ya ke istana untuk berdiskusi soal masalah ini. Mereka adalah MH Ainun Najib, kemudian Megawati, Amin Rais, Yusril Isa Mahendra, Nurholis Majid, dan tokoh lainnya. Hingga hasilnya, pada hari Kamis 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan bahwa dia melepaskan jabatannya sebagai presiden. Ya, berita Soeharto lengser ini pun disambut oleh hiruk pikuk kegembiraan dari masyarakat. Namun terlepas dari segala kontroversinya, tetap ada pula rakyat yang tetap mengenang Soeharto sebagai pemimpin yang berjasa pada negeri ini. Lengsernya Presiden Soeharto dari jabatannya pada 20 Mei 1998 menjadi momen lahirnya Hari Reformasi Indonesia. Dan pada 20 Mei 2023 menjadi peringatan yang ke-25. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu ulasan kami terkait sejarah Hari Peringatan Reformasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 Mei yang mengingatkan kita kembali pada sejarah reformasi yang sudah kami hadirkan tadi. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, kami juga nanti akan coba update ya bagaimana situasi terkini cuaca kita di Benua Hitam Kalimantan Timur. Dan juga nanti akan kami coba pantau perakiran cuaca dari BMKG Kalimantan Timur ya. Dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pro 1. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi. Ya, pendengar, Pro 1 di Samarinda, minimnya serapan tenaga kerja lokal dalam berbagai proyek infrastruktur di Samarinda menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan banyaknya proyek pembangunan bernilai besar yang berjalan di daerah, namun justru lebih banyak melibatkan pekerja dari luar daerah. Anggota Komisi 4 DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan tingkat pembangunan terbuka. Maksud kami, tingkat pengangguran terbuka TPT Samarinda pada 2025 masih berada di angka 5,75%. Menurutnya, besarnya APBD Samarinda yang mencapai 5,1 triliun rupiah pada 2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja lokal. Anhar menilai proyek-proyek besar seperti Teras Samarinda dan Terowongan Samarinda seharusnya mampu membuka lapangan kerja lebih luas bagi warga lokal. Namun kenyataannya, sebagian besar pekerja hingga kebutuhan material proyek justru didatangkan dari luar daerah seperti Surabaya dan Jakarta. Kondisi itu dinilai membuat perputaran ekonomi tidak terjadi di Samarinda. Selain minim dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, Samarinda juga kehilangan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak transaksi karena aktivitas belanja dan transaksi proyek lebih banyak dilakukan di luar daerah. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: pendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya kami hadir dalam program Indonesia Sehat.
2: Pro 1.

0: 1 Indonesia Sehat.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita kembali hadir menjumpai Anda pendengar dalam program Indonesia Sehat di edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Ya pendengar, tema kita untuk siang hari ini adalah TB atau tuberkulosis dan stunting, ancaman nyata generasi emas 2045. Ya, Indonesia saat ini pendengar tengah mempersiapkan generasi emas 2045 ya, yakni generasi yang sehat, cerdas, produktif dan juga mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Namun cita-cita besar tersebut pendengar menghadapi tantangan serius ya, diantaranya masih tingginya kasus tuberkulosis atau TB dan juga stunting. TB masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di Indonesia. Sementara stunting bukan hanya persoalan tubuh pendek, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kecerdasan, daya tahan tubuh, hingga produktivitas anak di masa depan. Nah pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk mengulas ini dan kita akan sapa narasumber kita yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Samarinda, ada Bapak Dr. Andri Wahyunar Firdaus. Selamat siang, assalamualaikum Pak Dokter.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Pak Padil.
1: Iya, Pak Dokter bertugas di Puskesmas Bukan Samarinda ya?
2: Betul Pak Padil.
1: Sudah lama di sana Pak ya?
2: Sejak 2014 Pak.
1: 2014, tapi informasinya katanya sudah pernah sebelumnya ke sini ya?
2: Betul, 2018 kita membawa materi disabilitas waktu itu.
1: Disabilitas, yeah. Oke. Nah ini makanya kok sepertinya nggak asing ya? Tapi sehat Pak ya?
2: Ya, insya Allah.
1: Alhamdulillah. Baik, dengar Pro 1 RRI sebenarnya kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi, terutama tentang dua topik bahasan kita yang luar biasa, TB dan juga stunting, yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Bapak Dr. Andri Wahyunar Firdaus ya. Silakan nanti di dua telepon di 736566, 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554976 dapat Anda gunakan, atau juga bisa berpartisipasi melalui kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda atau juga di aplikasi RRI Digital. Ya, Pak Dokter, kalau kita berbicara tentang generasi emas 2045 ya, kita terlepas dari tentang disabilitas kalau dulu kita pembahasannya ya. Tentu kesehatan menjadi pondasi utama ya Pak Dokter ya.
2: Ya, betul.
1: Namun tuberkulosis atau TB dan juga stunting ini masih menjadi tantangan besar di masyarakat. Bahkan keduanya saling berkaitan ya Pak Dokter tampaknya ya. Sehingga pembahasan kita juga bersamaan pada siang hari ini, karena anak dengan gizi buruk lebih rentan terkena infeksi termasuk juga TB. Begitu ya Pak Dokter ya?
2: Betul Pak Dokter.
1: Baik, Pak Dokter, sebagai gambaran awal ini bisa disampaikan dulu kepada para pendengar kita nih Pak Dokter, apa sebenarnya TB dan stunting, serta mengapa keduanya disebut sebagai ancaman yang nyata ya bagi generasi emas 2045 Pak Dokter.
2: Baik, baik Pak Padel, terima kasih. Jadi TB ini sebetulnya adalah penyakit menular. Kalau kita pada dewasa itu kita lebih familiarnya dengan batuk lama, yeah, dengan batuk darah, tetapi pada anak itu gejala yang dominan adalah berat badannya turun, gizinya gizi buruk, sehingga patokan kita adalah berat badan tidak naik dalam 2 bulan atau berat badan turun, itu kita harus selalu bercuriga ke TB dan diperiksa TB-nya. Karena pasien TB itu anak-anak gejalanya bukan dominannya batuk atau batuk darah. Ada juga yang gejalanya batuk, tapi lebih poin terbesarnya itu yang paling sering muncul adalah gizinya buruk atau tidak naik berat badannya. Sehingga TB dan stunting ini adalah seperti lingkaran setan, Pak Fadil.
1: Iya.
2: TB membuat anak itu tidak selera makan, tidak selera makan membuat dia gizi buruk membuat menjadi stunting, dan stunting membuat dia rentan terkena TBC. Seperti itu.
1: Ini Pak, jadi lingkaran setan tadi ya.
2: Betul Pak Fadil, lingkaran setan.
1: Pak Dokter, sebelum kita masuk lebih jauh nih tentang TB dan stunting ini, terutama untuk anak-anak generasi generasi emas kita ke depannya ya Pak Dokter ya. Kalau kita dulu familiar dengan istilah TBC ya. TBC. Kemudian sekarang berubah menjadi TB. Ini kalau agar masyarakat kita juga tidak bingung untuk pemahaman kita terkait TB dan TBC yang dikenal sangat luas dulu, sangat familiar dulu. Bahkan pengobatannya juga dulu kita sangat kenal dengan istilah pengobatan yang harus rutin 6 bulan harus tidak boleh berhenti katanya gitu ya. Bisa sedikit dikasih gambaran perbedaannya Pak Dokter antara TBC yang mungkin kita sangat kenal dulu dan sekarang istilah dengan TB.
2: Baik Pak Padel. Jadi sebetulnya TB dan TBC itu hanya masalah sebutan saja Pak
1: Padel. Sebutan aja ya.
2: Yang aslinya itu adalah kuman tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini dalam dulu awal di tahun 80-an itu kita menyebutnya TBC.
1: Betul.
2: Nah, kemudian karena stigma masyarakat itu begitu negatifnya tentang TBC ini, maka di era 2000-an istilahnya diganti menjadi TB.
1: Lebih ini ya.
2: Lebih
1: manusiawi.
2: Nggih, manusiawi betul, tidak terlalu terdengar mencekam, tapi di era-era
1: tidak sangar ya.
2: Nggih, tidak sangar. Nah, namun info terbaru di 2024 atau 2025 itu sudah kembali ke TBC, Pak Fadel.
1: Oh.
2: Istilahnya sudah dikembalikan ke TBC. Jadi untuk di program sendiri dari Kemenkes itu istilah TB sudah berubah menjadi lagi. TBC kembali. Gitu. Atau alasannya seperti apa? Mungkin itu supaya deteksinya lebih, kita lebih aware, supaya lebih aware terhadap TBC ini, biar screeningnya lebih apa ya, lebih luas kita mencurigai apa namanya gejala batuk 2 minggu itu sebagai TB, berat badan tidak naik sebagai TBC, itu supaya lebih orang aware saja.
1: Aware, dan juga mungkin dengan mendengar kata itu juga orang akan berusaha ya untuk apa menderita penyakit itu ya. Artinya semakin untuk, ada upaya kita untuk menjaga.
2: Untuk menjaga diri dengan kebersihan lingkungan juga.
1: Iya.
2: Supaya tidak terpapar.
1: Baik. Ya, pendengar persatuan dari Samarinda, itu gambaran awal tentang TB dan stunting. Ternyata ini adalah satu lingkaran ya. Yang menjadi ancaman nyata bagi generasi emas kita untuk tahun 2045. Nah, untuk saat ini Pak Dokter, karena Pak Dokter bertugas di Puskesmas Bukuhan Samarinda ya Pak Dokter ya. Untuk kondisi atau tren kasus TB saat ini khususnya di wilayah kerja Pak Dokter seperti apa Pak?
2: Untuk kasus
1: untuk TB-nya?
2: Untuk kasus TB di wilayah Bukuhan itu kita dalam mendeteksi kasusnya itu cukup tinggi. Jadi penemuan kasus itu setiap bulan selalu ada Pak, selalu kita temukan. Tapi alhamdulillahnya dari seluruh pasien TB kita itu 100% sembuh dengan pengobatan yang rutin. Mereka patuh berobat, ngambil obat rutin. Alhamdulillah dari seluruh pasien TB kita 100%-nya sembuh. Yang sudah selesai pengobatan.
1: Biasanya dari kalangan usia berapa nih Pak yang paling banyak?
2: Yang paling banyak usia lansia dan dewasa muda Pak. Dewasa muda. Pada anak-anak, nah ini PR buat kita semua. Anak-anak itu untuk TB tidak semudah pada orang dewasa. Kalau dewasa kan cukup cek dahak, rongsen udah selesai. Kalau pada anak itu bisa aja dia TB tapi tidak terdeteksi. Karena mendeteksi TB anak itu jauh lebih complicated. Sehingga umumnya kita ketika di puskesmas itu deteksi TB-nya belum bisa kita tegakkan, maka kita bisa rujuk ke dokter anak. Sehingga mayoritas untuk pasien TB kami itu dominasi oleh dewasa muda sampai ke lansia.
1: Apakah pernah ditemukan Pak untuk kasus anak-anak Pak?
2: Anak ditemukan Pak.
1: Sudah
2: ditemukan.
1: Pernah?
2: Iya, ditemukan pada anak. Dia biasanya kalau pada gizi kurang atau gizi buruk, itu kalau kita temukan kasus, kita rujuk ke dokter anak. Nanti ada beberapa tes seperti mantuk tes, kemudian rongsen dan yang lain-lain. Nanti ketika dari dokter anak itu positif TB, maka pengobatannya akan dilakukan di puskesmas.
1: Oke, wow. Ini generasi emas kita kalau sampai terkontaminasi dengan terindikasi dengan TB ini menjadi lebih serius lagi kita ya untuk
2: sekali,
1: kasus ini. Nah, kalau untuk stunting Pak Dokter, kalau tadi kan perkembangan TB di wilayah kerja Pak Dokter, kalau stunting seperti apa saat ini di sana?
2: Terima kasih Pak Padel. Jadi stunting ini Pak Padel diawali dengan gizi kurang, bahkan jauh lebih lebih mundur dari itu adalah berat badan dua kali tidak turun. Jadi yang kita pantau itu ketika ada anak di posyandu itu langsung kita rujuk ke puskesmas apabila sudah dua kali tidak turun. Nah, penemuan kasus gizi kurang maupun berat badan tidak turun itu cukup banyak di wilayah kita. Namun alhamdulillah dengan gizi ahli gizi kita yang sudah ready, Mbak Konita namanya, itu sudah diintervensi dan alhamdulillah sekarang sudah baik status gizinya yang kami temukan sebagai gizi kurang maupun dari berat badan tidak turun.
1: Oke, dan artinya Puskesmas Bukuana sendiri siap mendukung untuk mewujudkan target nasional ya, okay, yang mungkin diberikan untuk Kota Samarinda dalam
2: betul,
1: hal ini.
2: Betul.
1: Kira-kira kalau sedikit gambaran, apakah kira-kira target berapa persen untuk mewujudkan pencegahan stunting?
2: Stunting kita target 100% untuk membebaskan stunting, Bukuan dari stunting.
1: Wah, luar biasa, baik. Ya, mudah-mudahan tercapai ya Pak Dokter ya.
2: Amin, amin.
1: Tapi ini juga bukan tugas dari

0: kemungkinan untuk penularannya memang untuk orang anak-anak, ke anak-anak kemungkinan kecil ya.
1: Kecil sama anak.
0: Tapi kalau orang dewasa justru mungkin cepat bisa dia.
1: Betul.
0: Oke, jadi dalam hal ini berarti kita perlu perhatian para orang tua, para orang dewasa, termasuk juga guru-guru yang ada di lingkungan sekolah ya, memperhatikan hal ini. Ya, setidaknya mungkin akan menggunakan masker ya.
1: Betul, masker pencegahan yang paling efektif untuk penyakit pernapasan yang menular melalui batuk droplet seperti TBC, Pak.
0: Oke, tadi penyebabnya adalah faktor lingkungan dan juga kondisi kelembapan udara.
1: Betul, Pak Fadil.
0: Nah, untuk saat ini karena kita tahu ya, Pak Dokter, kita ini berada di wilayah iklim tropis ya.
1: Tropis.
0: Nah, artinya memang tingkat penularan memang apakah memang cukup tinggi dengan kondisi kita yang ada ini atau seperti apa, Pak Dokter?
1: Ya, betul, Pak Fadil. Jadi Indonesia ini adalah negara tropis di mana semua bakteri virus yang tidak bisa hidup di Eropa, tidak bisa hidup di cuaca yang bersalju, semua tumbuh subur di sini. Sehingga dulu waktu saya kuliah di Unmul, saya dulu alumni Unmul, kita mendapat pertukaran mahasiswa dari Belanda, Universitas Maastricht itu, mereka kesini tuh belajar penyakit tropik, Pak Fadil. Karena di Belanda nggak ada TB.
0: Sana nggak ada.
1: Betul, nggak ada malaria, nggak ada TB.
0: Justru mereka pengen belajar ya.
1: Betul, mereka kesini 6 bulan setahun untuk belajar itu. Sehingga memang Indonesia itu paling tinggi. Nah ini sekedar info, Pak Fadil, dulu kita juara 3 di dunia untuk TB ini. Sekarang
0: itu bukan capaian.
1: Bukan capaian. Ya. Dan sekarang ini kita masuk ke juara 2 di dunia untuk TB paru. Kita juara 2 sekarang saat ini.
0: Yang pertama India.
1: Pertama India. Kita menjadi nomor 2 sekarang. Dulu 3, sekarang 2 kita TB-nya.
0: Ini artinya bukan
1: sangat sangat miris, sangat-sangat memprihatinkan ini PR buat kita semua.
0: Jadi untuk, ini sebenarnya peringkat bukan juara kalau disebut dokter.
1: Betul ya. Juara dalam hal yang negatif maksudnya.
0: Iya. Dan ini juga menjadi himbauan untuk meningkatkan kesadaran kita untuk pencegahan TBC. Ini khususnya untuk anak-anak kita yang untuk generasi emas yang akan datang ini, Pak ya.
1: Betul, Pak.
0: Ya, terima kasih Ibu Puspita ya. Ibu Puspita mantap, Dok. Dokter andalan Puskesmas Bukuan katanya nih.
1: Terima kasih.
0: Ibu Karina Yuni Arasari. Keren katanya. Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda juga mungkin pendengar kita yang ingin menyaksikan langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda, silakan ya. Banyak yang menyaksikan saat ini, Pak Dokter menyampaikan materinya di kanal YouTube RRI Samarinda, dan selain itu juga di terrestrial cam juga bisa Anda gunakan ya, serta di audio streaming atau di RRI digital. Di jalur telepon WA sudah bergabung Pak Dokter, kita coba sapa ya. Halo, selamat pagi RRI. Selamat siang ya.
2: Selamat siang. Ya. Saya mau bertanya Bapak Dokter.
0: Ya, dengan siapa Ibu? Di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Sari dari di Lojanan, di Lojanan,
0: Lojur Ilir. Ibu Sari di Lojanan Ilir. Silakan Ibu Sari.
2: Saya mau tanya, Dok. Seandainya ada keluarga yang sedang hamil 4 bulan, tapi dia sudah divonis kena TBC, kena TBC. Terus dia konsumsi, dikasih obat dari Puskesmas. Apakah dia bisa konsumsi obat tersebut atau dilarang atau
0: baru
2: berbahaya
0: siap 4 bulan
2: janin?
0: Ya?
2: Okay. Iya, baru 4 bulan. Okay. Tapi dia divonis sudah kena TBC. Okay. Sudah ibaratnya sudah lamalah dia ngidap itu. Okay, kayak apa itu anunya?
0: Baik.
2: Penanggulangannya.
0: Siap. Itu aja Ibu?
2: Iya, itu aja. Siang, Pak. Terima kasih.
0: Sama-sama Ibu Sari di Lojanan Ilir, Pak Dokter. Ini menarik ya. Ini baru usia 4 bulan dan sudah divonis, didiagnosa penderita penyakit TB dan diinstruksikan juga harus mengkonsumsi obat seperti apa nih? Ini buka keluarga atau tetangga tadi disebut ya?
1: Keluarga rasanya.
0: Keluarga ya. Okay. Baik, bisa ditanggapi Pak Dokter, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Ini kasus yang fresh ya, saya baru dapat di 2 minggu yang lalu.
0: Sudah pernah menemukan?
1: Enggak, 2 minggu yang lalu juga pasien saya hamil.
0: Iya.
1: Dan dia menjalani pengobatan TBC. Jadi Pak Fadel dan Ibu
0: Sari,
1: pengobatan TB itu aman untuk ibu hamil. Aman. Jadi dokter itu ketika memberikan terapi, dia akan melihat kondisi pasien. Apakah

0: balita atau hamil atau lansia, obat yang tidak boleh tidak akan diberikan, Pak. Nah, alhamdulillah obat TBC itu aman buat ibu hamil. Ada pasien saya kemarin yang
1: tidak
0: hamil
1: akan, tidak akan mempengaruhi hamil.
0: Tidak mempengaruhi. Jadi alhamdulillah, kecuali yang streptomisin. Jadi ada obat suntik streptomisin itu. Betul. Dia tidak boleh buat kehamilan. Nah, alhamdulillahnya obat TBC kita itu yang kategori 1 dia tidak ada streptomisinnya. Jadi dia kan kombinasi dari 3 obat itu, Pak. Kombinasi 3 obat dalam 1 tablet dimudahkan oleh Kemenkes, dijadikan 1 sediaan tablet, itu aman buat kehamilan. Jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman bumil yang sedang terkena TBC, dikonsumsi saja obatnya karena itu aman buat kehamilan, tidak berdampak kepada janin. Insya Allah selamat. Justru yang kalau tidak minum obatnya, justru kuman TB itu menggerogoti si ibu dan nanti akan bikin
1: terpengaruh juga ke si janin.
0: Janinnya akan cacat karena janin itu kan dapat membentuk jantung, membentuk otak dia kan dari nutrisi. Betul. Dari ibunya. Kalau ibunya gizinya turun karena TBC, maka bisa cacat janinnya. Justru lebih apa?
1: Berpotensi
0: buruk ketika dia nggak minum obat TB-nya gitu. Dan obat TB ini sudah diteliti tidak mengakibatkan kecacatan pada janin, jadi aman 100% untuk ibu hamil.
1: Oke, begitu ya Ibu Sari ya. Dan mudah-mudahan yang bersangkutan ini dengan konsisten ya. Yeah, mengikuti saran dari dokter dan juga pengobatan karena sangat tidak berpengaruh untuk kondisi kehamilan. Yeah,
0: betul.
1: Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Ibu Sari. Tapi kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan masih bisa ditanyakan kembali ya. Ya baik, terima kasih untuk para pendengar kita dan juga para teman-teman kita dari yang menyaksikan di kanal YouTube RRI ya. Dan Pak Dokter, nanti kita akan lanjutkan ya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan sudah kita siapkan. Dan para pendengar kita juga, kita masih undang di dua jalur telepon, di 736566 743495 serta di jalur WhatsApp 0811 554 9796. Masih ada yang mengetik ini tampaknya. Kita jeda dulu Pak Dokter, kita tarik nafas dulu. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sajian Indonesia Sehat.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat cewek atau cowok.
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DPDOI belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin. Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
4: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
2: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
4: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
2: Terus aku harus ngapain?
4: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
2: Kok banyak banget sih?
4: Ya iya dong, Bang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya Dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
5: Indonesia Sehat.
1: Ya, kita kembali lagi pendengar di Sajian Indonesia Sehat di edisi siang hari ini ya. Dan masih terkait pembahasan kita pada siang hari ini pendengar, TB dan stunting, ancaman nyata generasi emas 2045. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini, ada Bapak Dr. Andri Wahyunar Pirdaus, dokter umum Puskesmas Bukuan. Dan ternyata beliau ini adalah dokter andalan di Bukuan sepertinya ya, karena banyak sekali nih yang mengenal beliau ini tampaknya nih, luar biasa, yang sudah masuk di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Di jalur WhatsApp Pak Dokter sudah ada yang bertanya ini. Selamat siang RRI. Mencegah TB dan stunting untuk generasi emas. Tanggapan dari saya, semua ini bisa diatasi kalau pola hidup harus kita jaga dengan baik. Contohnya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, serta menjaga pola makan. Kadang-kadang masyarakat kita sakit dahulu baru pergi berobat katanya. Terima kasih dari Bang Masan Bali. Oke, baik, terima kasih Bang Masan Bali. Langsung ditanggapi oleh Pak Dokter ini. Ini katanya kalau umumnya masyarakat kita sudah sakit dulu ini baru ke dokter katanya Pak Dokter. Padahal sebenarnya kalau misalnya menerapkan pola hidup sehat ini katanya justru ini bisa sangat membantu Pak Dokter. Silakan Pak.
0: Iya, betul. Terima kasih Pak Fadel dan Pak
1: Masan Bali.
0: Masan Bali. Jadi terkait ini Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini menggalakkan namanya CKG Pak Fadel.
1: Ya.
0: Cek kesehatan gratis.
1: Betul.
0: Untuk semua usia. Jadi teman-teman di rumah selain melakukan PHBS, melengkapi imunisasi pada bayi balita juga dan anak-anak, serta bisa melakukan cek kesehatan gratis di Puskesmas di semua umur bisa Pak Fadel.
1: Semua umur.
0: Betul.
1: Ya,
0: jadi
1: tanpa terbatas ya.
0: Tanpa terbatas. Jadi ke Puskesmas sekarang tidak hanya bagi yang sakit, tapi bagi yang sehat dianjurkan setahun sekali minimal cek kesehatan gratis di Puskesmas. Itu banyak pemeriksaannya dengan paket yang dari Kemenkes sudah lengkap, itu bisa dikunjungi di Puskesmas terdekat.
1: Oke, dan sebagai informasi juga sekaligus ini Pak Dokter kepada masyarakat kita terkait cek kesehatan gratis ini ya, yang menjadi salah satu program nasional yang saat ini terus digaungkan ya Pak Dokter. Lingkup dari CKG ini khususnya seperti di Puskesmas apa aja yang bisa dilayani Pak?
0: Semua Pak, dari penyakit yang menular sampai penyakit tidak menular. Jadi dari gula darah, kemudian dia kan pemeriksaan itu kan ada yang kita tanyakan, ada yang kita periksa, seperti deteksi dini kanker payudara, kanker serviks, bahkan pemeriksaan IVA test pada wanita usia subur yang sudah menikah. IVA test itu disertai dengan pemeriksaan PCR untuk antibodinya virus HPV penyebab kanker serviks. Kan serviks itu kematian terbanyak kedua pada wanita kan, kanker terbanyak. Jadi pemeriksaan kanker serviks yang kalau di lab swasta itu jutaan, nah itu ditanggung oleh pemerintah dalam program CKG ini. Di semua Puskesmas itu bisa. Jadi buat ibu-ibu, pasangan muda, pasangan yang sudah tidak muda, bisa semua cek IVA, Sadanis itu dalam paket CKG di Puskesmas terdekat.
1: Oke, dan tepatnya juga sebagai program nasional ya, CKG ini juga untuk memfasilitasi masyarakat kita yang belum mempunyai BPJS, betul Pak?
0: Betul Pak, CKG ini programnya dilayani untuk semua warga negara Indonesia punya BPJS ataupun tidak, itu dilayani di semua Puskesmas.
1: Dan gratis itu Pak?
0: Gratis Pak. Gratis,
1: oke, jadi jangan ragu untuk memanfaatkannya ya. Terima kasih Bang Masan Bali, dan ini menjadi himbauan kepada masyarakat kita. Tapi kadang-kadang Pak Dokter ini jadi menarik ya, pembahasan kita ini. Kadang-kadang masyarakat kita ini malas periksa. Kenapa? Kalau ketahuan penyakitnya katanya malah repot katanya.
0: Betul, betul Pak Fadel. Memang itu sebutannya stigma. Jadi stigma negatif itu yang perlu kita sama-sama perangi. Jadi bahwa penyakit yang sensitif seperti TB, HIV itu harus dijauhi. Padahal semua penyakit itu ada obatnya, bisa diobati, bisa sembuh, dan bisa dicegah penularannya. Justru dengan kita jauhi, dia gak berobat, akhirnya dia penyakitnya makin parah, dan itu akan menjadi sumber penularan ke orang lain. Justru dengan kita jauhi, malah dampaknya akan negatif tuh ke masyarakat. Dengan kita dekati dengan cara yang benar, kita support untuk pengobatannya, mereka akan menjadi pribadi yang lebih produktif dan bisa sembuh.
1: Oke. Apalagi jenis-jenis penyakit yang membawa stigma negatif ya Pak Ustadz ya.
0: Betul
1: Pak Fadel. Oke. Ini seperti TB tadi ya, penyakit-penyakit lain seperti HIV AIDS. Betul. Ini menjadi penyakit-penyakit yang memiliki stigma. Kalau misalnya sudah mengidap penyakit ini, kadang-kadang orang akan menjauhi.
0: Betul.
1: Padahal sebenarnya justru hal ini akan memperburuk kondisi mereka ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Kita kembali lagi ke tema kita nih Pak Dokter, karena ini jadinya umum ya. Tapi nggak apa-apa, silakan pendengar apapun yang ingin Anda tanyakan terkait penyakit TB terutama dan juga stunting atau masalah kesehatan lainnya, termasuk juga gizi buruk, silakan, karena ini ada keterkaitannya semua. Di jalur telepon di 736-566-743-4495, jalur WhatsApp 0811-554-976 masih kami buka untuk Anda. Baik Pak Dokter, sebagai antisipasi dan juga pemahaman kepada masyarakat kita, terutama untuk orang tua, agar tidak lagi, paling tidak kita bisa meminimalisir ancaman ini ya, untuk generasi emas kita tahun 2025, menyiapkan generasi-generasi kita, apa yang harus diketahui oleh para orang tua, masyarakat kita, terutama dalam memahami tentang gejala-gejala TB khususnya untuk anak, karena ini juga berkaitan dengan stunting, Pak Dokter, silakan Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Fadel. Jadi untuk para orang tua, para bapak ibu di rumah, untuk mencegah TB pada anak-anak kita yang kita sayangi, itu ada beberapa tahap. Yang pertama, wajib melakukan imunisasi BCG pada bayi baru lahir. Jadi bapak ibu, jangan ada lagi dari kita yang masuk ke dalam golongan anti-vaksin. Nah, dengan masuk anti-vaksin ini, kita akan mencelakai anak kita sendiri, gitu. Kita nggak apa-apa, anak kita yang kenapa-napa. Karena selama-lamanya kita hidup, lebih lama hidup anak kita. Anak kita itu berhak mendapatkan yang terbaik untuk masa depannya. Jadi, imunisasi BCG pada bayi baru lahir itu wajib untuk mencegah TBC. Yang kedua, pemberian asupan gizi seimbang untuk imunitas anak. Jadi supaya anak itu kebal, tidak rentan terhadap penyakit, maka gizinya harus seimbang. Jadi bukan pakai 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi patokannya adalah gizi seimbang.
1: Gizi ya. Seimbang, okay. Betul. Kalau dulu sangat familiar dengan 4 sehat 5 sempurna, okay, ya.
0: Betul.
1: Kemudian isi piringku.
0: Betul, yang terakhir adalah isi piringku yang paling update, Pak.
1: Okay. Okay,
0: yang dipakai sekarang itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, cari sumber penularan, obati pasien TB sampai tuntas. Jadi kalau ada pasien TB di sekitar kita, jangan dijauhin, justru didekati, tapi kita pakai masker, disemangati pengobatannya supaya dia tidak menyebarkan ke anak-anak kita. Itu karena anak-anak itu tertular dari orang yang dewasa. Jadi diobati pasien TB sampai tuntas. Yang keempat, memberikan terapi pencegahan TB pada anak yang kontak serumah dengan pasien TB. Jadi kalau tetangga atau keluarga ada yang TB, itu anak-anaknya harus diberi TPT namanya, terapi pencegahan TB, itu ready di semua puskesmas, itu ada pemegang program juga, tinggal lapor aja ke puskesmas. Dan yang terakhir, jaga lingkungan rumah tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan harus wajib masuk sinar matahari, karena tadi kuman TBC itu rentan sama sinar matahari, dia akan mati kita terkena sinar matahari.
1: Oke. Jadi ini beruntung sebenarnya untuk masyarakat kita yang memiliki rumah bisa menghadap arah timur yang bisa langsung menerima cahaya matahari pagi ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Tapi tidak anu juga ya seluruhnya untuk rumah-rumah yang mungkin karena di wilayah pemukiman padat penduduk, mungkin akan sangat jarang pintu rumah kita bisa menerima cahaya. Tapi paling tidak mungkin kita memiliki ventilasi itu ya Pak Dokter ya.
0: Betul, Pak.
1: Baik, Pak Dokter, ini juga menjadi hal penting untuk diketahui oleh masyarakat kita, terutama dalam sistem pengobatan, karena untuk pengobatan TB ini katanya harus tuntas.
0: Betul.
1: Nah, apa kira-kira risiko kalau misalnya pengobatannya berhenti di tengah jalan, Pak Dokter?
0: Betul. Jadi Pak Fadel, sebagaimana infeksi bakteri pada umumnya, ketika pengobatan tidak tuntas, maka kuman akan jadi kebal. Kuman kebal itu dia bermutasi, Pak. Jadi dia membuat perlindungan terhadap obat yang kita berikan. Jadi kalau obat TBC ini misalnya minum 6 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah gak batuk kan, dia berhenti. Itu akan membuat kumannya bukan mati tapi makin kebal, sehingga yang tadinya kategori 1 yang cukup pakai obat akhirnya harus ke kategori 2, ke kategori 3. Itu pada orang-orang yang berhenti minum obat, Pak. Jadi ini akan menyulitkan dirinya sendiri dan menyulitkan dokternya nanti memilih obatnya, itu akan harus ganti golongan obat, betul, semakin naik gitu. Jadi pengobatan TB itu harus 6 bulan. Setelah 6 bulan diperiksa dahaknya, kontrol ke dokter. Kalau dokter bilang sudah sembuh, maka baru boleh berhenti. Kalau dokter bilang lanjut, berarti harus lanjut sampai ke 9 bulan atau berapa bulan yang nanti ditentukan oleh dokternya. Seperti itu.
1: Okay.
0: Bisa kebal, Pak. Kalau berhenti pengobatan itu kebal, nanti dia malah dia sendiri yang rugi karena dia nggak sembuh-sembuh diobatin kan, karena dulu pernah berhenti, berhenti mulai lagi. Nah itu gambling.
1: Dan
0: ya
1: memang harus 6 bulan ya Pak Dokter?
0: Betul, minimal 6 bulan Pak, minimal 6 bulan nanti dicek ulang dahaknya sama di rongsen. Kalau memang udah bersih, dahaknya negatif, rongsennya sudah bersih, maka dinyatakan sembuh. Tapi kalau di rongsen dan cek dahak ulangnya itu masih ditemukan ada dahak atau ada flek putih di rongsennya, maka nanti teruskan sampai 3 bulan.
1: Oke.
0: Kemudian.
1: Jadi tidak boleh berhenti. Sekalipun tidak,
0: tidak
1: boleh berhenti. Artinya,
0: tidak boleh berhenti, Pak.
1: Dalam satu hari misalnya 2 kali sehari minum obat.
0: Nggih. Sekali kalau TB sekali, Pak.
1: Sekali
0: hari.
1: Nggih. Sekali sehari. Nggih. Istilahnya kelupaan atau apapun mungkin alasan lainnya yang mungkin menyebabkan sampai tidak ingat satu hari.
0: Satu
1: harus
0: hari.
1: Harus kembali dari nol lagi.
0: Oh, enggak, Pak. Kalau cuma 1-2 hari dia diminum jatah obatnya yang kurang di langsung diminum lanjut.
1: Maksudnya seperti apa Pak Dokter? Misalnya kalau misalnya hari ini lupa, kemarin lupa, hari ini masuk langsung didobel.
0: Iya, langsung bukan Pak, di minum yang jatahnya dia di hari itu aja. Jadi misalnya hari ini lupa.
1: Iya.
0: Besok ya tinggal lanjut aja yang itunya. Cuman harus lapor ke pemegang program. Biasanya kalau pasien TB itu Pak di puskesmas, dia ada pemegang programnya yang tempat dia ngambil obat, tempat dia cerita apa namanya keluhan-keluhannya dia, itu harus lapor bahwa kemarin saya sehari nggak minum gitu. Jadi harus minum di apa jatahnya dia di hari besok.
1: Oke, gitu. Baik ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Ini tidak lupa kita sapa juga nih teman-teman kita sudah bergabung di kanal YouTube, luar biasa. Ya, terima kasih semuanya yang sudah memberikan apresiasi untuk acara kita pada siang hari ini. Tadi ada Ibu Puspita, Karina, kemudian dari Anti Purnomo, Tuti Handani, Rabita Muhiba, ada Dwi Agus, Ratna Selviana. Wah, ini banyak sekali nih. Terima kasih untuk ada semuanya. Yang terakhir ini ada Frili Moren. Terima kasih. Kayak dokternya PKM Bukuan katanya. Wah, ini sangat populer ini kayaknya nih Pak Dokter. Jadi semangat Pak Dokter. Good job Pak Dokter. Dan Dokter Idola Bukuan, salam dari warga Bukuan katanya nih. Kece katanya. Mantul Pak Dokter. Ini luar biasa idolanya Pak ini warga kita di Bukuan ternyata nih Pak Dokter Andre nih Pak. Baik Pak Dokter, kita sekali lagi ucapkan apresiasi untuk para penonton kita ya yang sudah menyaksikan acara kita pada siang hari ini Pak Dokter. Tapi masih ada pertanyaan saya nih Pak Dokter yang perlu disampaikan kepada masyarakat kita. Program apa saja nih khususnya di wilayah kerja Pak Dokter di Bukuan yang saat ini dijalankan dalam penanganan TB dan juga termasuk pencegahan stunting Pak Dokter?
0: Yeah. Baik Pak, jadi yang pertama untuk TB itu kita di Puskesmas Bukuan kita melaksanakan yang namanya aksi 1 TB, yaitu sinergi aksi tuntaskan TB. Jadi ini ada 4 kegiatan. Yang pertama sinergi aksi untuk percepatan penemuan kasus. Jadi screening TB dengan CKG tadi, cek kesehatan gratis itu kita lakukan setiap hari. Kemudian investigasi kontak. Jadi pasien TB yang ada di Bukuan itu kita telusuri kontaknya di keluarga sekitar. Yang kedua, sinergi aksi tuntaskan TB dengan pengobatan sampai sembuh. Itu kita dengan pemantauan ke pasiennya. Yang ketiga, sinergi aksi tuntaskan TB dengan penghentian stigma dan diskriminasi. Jadi kita mensosialisasikan ke masyarakat bahwa TB tidak untuk dijauhi, tapi untuk dirangkul dengan cara yang benar. Tetap kita pakai masker, mendukung pengobatan dia, karena prinsipnya TB ini bisa diobati dan bisa sembuh. Yang terakhir, sinergi aksi tuntaskan TB dengan pencegahan penularan dengan pemberian TPT, terapi pencegah TB. Pada keluarga yang punya TB, kita berikan terapi itu supaya mencegah supaya tidak tertular gitu.
1: Keluarga juga?
0: Iya betul, pada keluarga itu kita berikan obat pencegahan, tapi tidak se full kayak pada pasien TB-nya, Pak. Oh. Ada pencegahannya.
1: Oke, itu tadi untuk TB, Pak. Untuk TB-nya. Untuk stunting.
0: Untuk stunting di bukuan itu ada namanya program Bidadari Ramah. Bidadari Ramah itu kita mensinergikan antara program gizi, gizi kita menangani gizi kurang, gizi buruk, dan juga karena stunting itu dari usia 0 kehamilan, maka dikoordinasikan dengan program namanya Bidan Asuh, Pak.
1: Bidan Asuh.
0: Bidan Asuh dan program gizi dan pondok gizi kita itu disinergikan supaya kita menangkap stunting ini mulai dari awal kehamilan si ibu. Jadi kita mengadakan kelas ibu hamil, kemudian kunjungan ibu hamil resiko tinggi, dan pada yang sudah melahirkan kita di posyandu melakukan screening gizi, pemeriksaan dan pemantauan gizi pada anak bayi balita kita.
1: Oke. Ya, baik, terima kasih. Karena ada program apa tadi, Bidadari apa tadi?
0: Bidadari Ramah, Pak.
1: Bidadari Ramah, dan para bidadari-bidadari juga tampaknya yang saat ini sedang menyaksikan Pak Dokter pada sajian kita pada siang hari ini, ya. Baik, Pak Dokter, masih ada waktu kita beberapa menit ke depan, ya. Dan untuk Anda pendengar, jika Anda masih ada yang ingin ditanyakan, silakan di jalur telepon masih satu penelpon terakhir, atau di jalur WhatsApp silakan satu pertanyaan terakhir masih kami buka untuk Anda, sambil kita akan tanya ke Pak Dokter ini apa tantangan terbesar ini Pak Dokter yang dihadapi tenaga kesehatan kita, ya, karena tenaga kesehatan kita ini juga di berbagai karena luas sekali, ya, banyak wilayah-wilayah yang harus dijangkau oleh para petugas-petugas kita. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh petugas tenaga kesehatan kita dalam menangani TB dan stunting ini, Pak Dokter? Khususnya mungkin di Bakuan, ya?
0: Iya, betul, Pak. Ya, terima kasih, Pak Padel. Jadi memang tantangan kita itu ada pada dua hal, yakni edukasi masyarakat serta peran serta lintas sektor. Karena puskesmas itu pegawainya hanya 35 orang. Dia tidak mungkin merangkul 18.000 warga Bukuan sendirian, pasti butuh
1: 18.000 warga Bukuan.
0: 18.000, Pak, warga Bukuan kami populasinya.
1: Berapa SDM-nya di puskesmas, Pak?
0: 35-37 dengan driver dan yang lain-lain, 37 totalnya. Jadi PR ke depan itu adalah dua, edukasi masyarakat, karena yang kami temukan itu sebetulnya mereka pada sebagian orang itu stunting itu kan tergantung ibunya, kan, Pak? Ibunya, namanya anak kan menerima dari ibunya. Ketika ibunya punya kepedulian tinggi, maka stuntingnya insya Allah akan sembuh. Tapi ketika kepedulian ibunya itu cuek, yang ya, cuek, itu akan PR besar buat kita semua. Jadi edukasi masyarakat melalui program seperti ini luar biasa, Pak. Ini bisa menjangkau seluruh pelosok Bukuan dan pelosok Samarinda lainnya. Yang kedua, yang pertama edukasi masyarakat, yang kedua peran serta lintas sektor. Jadi kita yang pengen kita tingkatkan ke depan itu lintas sektor kita. Jadi lintas sektor itu maksudnya peran serta dari seluruh perangkat di kelurahan, dari kader kelurahan itu semua. Saat ini alhamdulillah kita dari peran serta linsek itu sangat luar biasa, Pak. Luar biasa. Jadi kader itu, kader kami luar biasa. Mereka mengisi di puskesmas membantu itu tanpa dibayar, Pak.
1: Wow.
0: Free.
1: Kader-kadernya itu.
0: Okay. Jadi untuk di Indonesia saya rasa baru di Bukuan yang seperti itu. Jadi kader kita tuh luar biasa. Makanya saya bilang lintas sektor itu perannya sangat luar biasa di Bukuan.
1: Ada berapa orang nih, Pak, kader-kadernya nih yang siap?
0: Yang di Pustu itu ada 6 orang. Jadi mereka bergantian 2 orang itu dalam 1 bulan. Bayangkan mereka di puskesmas, kalau kami kan dibayar, ya, ya kan, kami kan pegawai pemerintah. Bisa dibayangkan para kader ini melayani di puskesmas membantu tanpa bayaran.
1: Tanpa dibayar.
0: Tanpa bayar, tidak ada yang menggaji.
1: Jadi artinya swadaya mereka.
0: Swadaya. Jadi dari kesadaran, dari apa namanya, peran serta kader, dari jiwa sosial mereka itu luar biasa mengunjungi masyarakat yang, jadi mereka kan sistemnya pelayanannya dua, Pak, kalau di puskesmas membantu itu. Dengan era integrasi layanan primer, mereka melayani di puskesmas membantu dan juga mengunjungi pasien-pasien kita yang butuh kunjungan. yang sakit, yang dalam pemantauan pengobatan. Betul, didampingi dengan tenaga kesehatan. Jadi mungkin kalau di bukuan ini alhamdulillah sudah sekitar 4-5 bulan ini Pak berjalan.
1: Gitu. Nggih, alhamdulillah. Nah, para kader-kader kita dengan sukarela membantu masyarakat kita dan bertugas di puskesmas-puskesmas membantu yang ada di sana.
0: Betul, termasuk yang spesialnya ada istri Pak Lurah Bukuan, Pak Dadang, istri beliau ikut jadi kader juga yang relawan di puskesmas membantu juga. Jadi Bu Lurah, tapi merangkap kader Pak, jadi kader yang tadi yang tanpa
1: ada gonogininya,
0: tanpa bayaran, jadi betul sukarela mereka, masya Allah, mungkin luar biasa itu, Allah yang bisa membalas.
1: Amin.
0: Jasa lintas sektor ini.
1: Ada berapa puskesmas membantu Pak di sana Pak?
0: Ada satu Pak ini Pak.
1: Satu aja.
0: Satu, tapi tugasnya di yang kader berdua-dua, jadi 6 orang totalnya.
1: Untuk kader yang.
0: Nggih. Yang
1: sukarela swadaya.
0: Swadaya. Kalau yang di tempat lain kan, kalau kami kader kan ada juga di posyandu Pak, di posyandu. Posyandu lansia itu kan ada juga, itu sukarela juga Pak. Nah, cuman di luar dari tugas itu ada lagi yang khusus untuk di pusmas membantu.
1: Baik, tidak terasa kebersamaan ini terlalu asik kita ngobrol nih Pak Dokter, dan menarik soalnya ya. Dan juga ini menjadi edukasi kepada masyarakat kita, dan ternyata kolaborasi, kerjasama, sinergitas dan juga kerjasama dengan lintas sektor ini yang sangat dibutuhkan ya, seperti yang sudah dijalankan oleh Puskesmas Bukuan yang disampaikan oleh Pak Dokter Andri tadi. Kader-kader kita di sana dengan sukarela siap membantu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat warga Bukuan di sana. Baik, kita sudah di penghujung acara kita dan mohon maaf ya karena kita sudah masuk di closing. Pendengar, Pak Dokter, mungkin ada pesan Pak Dokter Andri kepada masyarakat kita, khususnya para orang tua dan generasi muda kita, agar bersama-sama mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang sehat dan berkualitas. Silakan Pak Dokter.
0: Baik, terima kasih Pak Fadel. Jadi bonus demografi 2045 ini adalah masa di mana usia produktif kita itu lebih banyak daripada usia non produktifnya. Namun ini hanya bisa diraih bonus ini apabila kondisi kesehatannya baik, tidak ada stunting, tidak ada TB, sehingga generasi muda kita bisa optimal dalam membangun. Sehingga pesan penutup saya adalah cegah TB, penuhi gizi supaya anak tumbuh sehat dan optimal.
1: Oke. Cegah TB, penuhi gizi supaya anak tumbuh optimal. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dokter untuk pencerahan dan juga pengetahuan yang luar biasa yang kita dapatkan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ya di seluruh layanan-layanan kesehatan. Bukan hanya oleh para petugas-petugas kita yang ada di puskesmas, termasuk juga para petugas-petugas swadaya kita seperti kader-kader kita yang luar biasa yang siap membantu para petugas-petugas kita yang ada di lapangan. Terima kasih untuk semua pendengar, pemirsa yang saat ini juga masih menyaksikan acara kita di kanal YouTube RRI Samarinda. Anda luar biasa sekali, dan sekali lagi keren katanya, semangat ya Pak Dokter untuk terus maju katanya. Baik, pendengar Pro1 RRI Samarinda, saya rekan Syar M. Padil ditemani rekan Nopem Budi ucap terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
5: Indonesia Sehat. Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
6: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
7: Iya, Bu, benar.
6: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
7: Iya, belum sempat, Bu.
6: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
7: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
6: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit dan bisa terkena stunting juga.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samari saatnya akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio.

2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team, for
1: saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain semuanya terus berkembang semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh, tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta tak mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pol 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: utama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di sini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di

0: dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sesaat untuk penyampaian dinamik olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Kami kembali ajak Anda untuk mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Saat merayakan gelar juara, laporannya disampaikan Harisma Rizki.
3: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang dan laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
4: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket sendiri rela datang tidak menonton, tidak apa-apa, nunggu di luar. Ya, kita minta para boboto ya boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
3: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau boboto agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
5: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya boboto yang merayakan, tapi ada yang bekerja lagi juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
3: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karisma Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
6: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
7: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat, meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah. yang Indonesia.
6: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
7: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
8: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
7: Sementara itu salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan.

0: promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Sport Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata kualitas sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia di situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga didengar, disounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan, bergerak dari Jatiluih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali kami sapa Anda di suasana siang hari ini. Kota tepian Samarinda masih tampak begitu cerah. Arus lalu lintas juga tampaknya ramai sekali ya untuk seputar Jalan M. Yamin saat ini. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, temani suasana siang hari Anda yang saat ini tengah menikmati santap siang Anda atau tengah beristirahat. Pendengar, kami hadir temani ya dengan sajian intermezzo. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kami juga akan coba update bagaimana potensi cuaca kita di suasana siang hari, terutama untuk 3 hari ke depan ya, yang sudah dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, yang sudah menyampaikan rilis peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berlaku hari ini 21 Mei hingga 23 Mei 2026. Nah, untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat di Provinsi Kalimantan Timur hari ini diperkirakan di Kutai Barat ya, seputar Tering, dan juga untuk besok Jumat 22 Mei 2026 diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kuta Barat, di Barong Tongkok, kemudian di Mahakam Ulu, meliputi Laham dan Long Apari. Nah, untuk hari Sabtu 23 Mei 2026 pendengar, tepatnya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ini dapat meluas ya. Masih termasuk di Kutai Barat, ini meliputi Linggang Bigung, Longiram, Mukmanar Bulan, sementara Kutai Kartanegara ini di Kenohan dan Tabang, lalu Kutai Timur di Muara Wahau, Mahakam Ulu di Laham dan Long Bagun, dan selanjutnya di wilayah Pasir, tepatnya di Longkali. Nah, ini pendengar untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang diperkirakan akan berpotensi terjadi di beberapa wilayah ya untuk 3 hari ke depan. Semoga informasi ini bermanfaat pendengar, khususnya untuk Anda mungkin yang akan bepergian, beraktivitas di luar ruangan, dan juga untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan. Tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda siang, temani suasana istirahat Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, Dad. Udah lama nunggu. Ya ampun, tadi di jalan ke sini sampah plastik di mana-mana. Tahu enggak sih kamu kalau penggunaan botol kemasan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan? Plastik yang dibuang sembarangan tuh bakal butuh ratusan tahun untuk terurai. Padahal ada banyak cara sederhana buat nguranginnya.
2: Udah datang aja. Betul banget. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tumbler atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Gak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan.
1: Sepakat aku sama kamu. Selain ngurangin sampah plastik, pakai tumbler juga lebih praktis. Kamu gak perlu beli air kemasan lagi. Cukup isi ulang dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja.
2: Dan yang lebih keren, semakin banyak orang yang beralih ke tumbler, semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan. Jadi, yuk mulai dari sekarang, bawa tumbler kemanapun kamu pergi.
1: Wah iya, aku juga mau jadi keren. Jadi bagian dari perubahan. Lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol kemasan sekali pakai. Demi masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas sampah plastik.
2: Ini adalah pesan dari kami, untuk kamu, untuk bumi kita.

0: Pro1.
1: Ya, pendengar Pro1 RRI Samarinda, kami hadirkan satu fakta menarik ini terkait semarak Piala Dunia 2026 ya. Budaya Meksiko katanya siap menyapa dunia. Ya, pendengar Pro1 RRI Samarinda, Meksiko City, kota terdapat Amerika Utara ya, yang memadukan sejarah kaya dengan budaya modern yang hidup. Ini akan menjadi atmosfer Piala Dunia 2026. Lalu lintas macet bukan pemandangan baru di kota ini. Dengan 23,1 juta jiwa, polusi akan mengganggu pernapasan supporter yang akan mendukung tim kebanggaannya. Mexico City berada di ketinggian 2240 meter di atas permukaan laut, sehingga perlu adaptasi keras. Meksiko juga banyak katedral dan istana negara. Kuliner Meksiko City berkelas dunia, perpaduan street food dan inovasi lokal yang kaya rasa. Tacos jalanan hingga Roma dan Condesa yang menawarkan pengalaman kuliner beragam. Dan kota ini, pendengar, menyiapkan 18 venue publik untuk siaran langsung Piala Dunia gratis bagi masyarakat. Dan arena ini bebas alkohol dan menghadirkan budaya serta kegiatan olahraga menarik. 7 venue dibuka 39 hari menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis untuk publik. 11 lainnya menayangkan laga tim nasional Meksiko dan highlight pertandingan. Ya, pendengar Pro1 RRI Samarinda, ini salah satu fakta menarik ya untuk Meksiko, di mana untuk menyemarakkan Piala Dunia 2026, budaya Meksiko siap menyapa dunia. Baik, pendengar Pro1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami nanti akan update kembali ya untuk informasi-informasi terkini, baik itu di tingkat daerah dan juga di Indonesia. Tetap bersama kami Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Rom 1.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, maraknya pencurian kabel penerangan jalan umum PJU dan sejumlah fasilitas infrastruktur di Samarinda mendapat sorotan DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai merugikan pemerintah daerah sekaligus mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hari. Ketua Komisi 3 DPRD Samarinda, Anhar, meminta pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengawasan aset publik agar kasus pencurian tidak terus berulang. Menurutnya, pencurian kabel PJU, penutup drainase hingga baut konstruksi jembatan sudah sering terjadi dan berdampak langsung terhadap fasilitas umum di kota. Ia menjelaskan sejumlah ruas jalan utama di Samarinda kini mengalami minim penerangan akibat hilangnya kabel PJU. Kondisi itu dinilai berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta tindak kriminalitas, sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih serius dari pemerintah daerah. DPRD Samarinda juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan aset daerah melalui inspeksi rutin dan pengawasan terintegrasi antar OPD. Selain itu, masyarakat diharapkan ikut berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan demi menjaga fasilitas publik dan menciptakan lingkungan kota yang aman serta nyaman. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana, perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok. Harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang, di suasana istirahat siang atau makan siang Anda pendengar. Ya, kami hadir dengan informasi-informasi update ya. Informasi pertama ini terkait banjir yang terjadi di wilayah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan juga di wilayah Mahakam Ulu yang merupakan banjir kiriman ya pendengar. Ya, Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Tering dan sekitarnya. Pernyataan ini pendengar disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam, wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 29 Mei 2026 kemarin. Ya, menurut Frederick pendengar, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan secara lebih terukur, termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Ia juga menyebut ya pendengar bahwa kondisi banjir di beberapa titik mulai menunjukkan peningkatan cukup signifikan dengan ketinggian air mencapai sekitar 2 meter. Pemerintah daerah menurutnya terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Nah, selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga mulai melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Ya, seperti diketahui ya pendengar bahwa ketinggian air pada 20 Mei 2026 kemarin di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama Ulu, dan Tering Baru, Kecamatan Tering, mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa akses di laman rri.co.id. My obsession.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.

0: flying alone. Don't be alone. There's falling now.
1: Pro1 FM. Ya, pendengar Pro1 dari Samarinda, masih terkait informasi banjir yang terjadi di wilayah Kutai Barat yang merupakan dampak dari limpasan air dari Makam Ulu ya. Dan kehadiran Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Kampung Tering Lama Ulu Kecamatan Tering saat kondisi banjir ini mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Bupati Frederick Edwin tetap menghadiri prosesi penyematan nama kehormatan Dayak Bahau yang digelar warga dan tokoh adat setempat. Meski harus menyeberangi Sungai Mahakam menggunakan feri penyeberangan dan menggunakan perahu ketinting ke rumah warga karena kondisi banjir pada Rabu 20 Mei 2026 kemarin. Ya, hal ini disampaikan Ketua Paguyuban PKA Huang Bahau PHB Kubar Hermanus Tingang yang menyebut bahwa kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat adat menunjukkan perhatian dan penghormatan terhadap warga serta budaya lokal yang ada di Kutai Barat. Ia menilai kehadiran tersebut memberi semangat baru bagi masyarakat Kampung Tering Lama yang berada di Ulu yang tetap menjaga tradisi adat di tengah berbagai tantangan. Sementara prosesi adat berlangsung hikmat dan dihadiri tokoh masyarakat, pemuka adat, serta warga yang mengikuti rangkaian penyematan nama kehormatan Dayak Bahau kepada Bupati Kubar. Ya, masyarakat berharap ya pendengar, hubungan antara pemerintah daerah dan komunitas adat terus terjalin baik demi mendukung pelestarian budaya dan juga pembangunan daerah secara berkelanjutan. Informasi ini juga pendengar bisa Anda akses dan Anda baca melalui laman rri.co.id. Informasi lainnya nanti akan coba kami update ya, bagaimana situasi lainnya di beberapa kabupaten kota yang ada di Kalimantan.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RS Samarinda, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala BKN, Judan Arifakrullah, menyebut Korpri terus mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga kebahagiaan para ASN di Indonesia. Hal itu disampaikan Judan saat memberikan pengarahan usai pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim masa bakti 2026-2031 di Pendopo Oda Etam Samarinda pada Selasa lalu. Judan menyebutkan ya pendengar bahwa seluruh program tersebut dibuat agar anggota Korpri merasa terbantu baik dari sisi kesehatan, kegiatan sosial hingga kebutuhan spiritual. Ia juga menjelaskan saat ini Korpri Nasional telah menjalankan program vaksinasi pencegahan kanker serviks bagi 1 juta ASN dengan biaya yang lebih murah. Program itu dilakukan melalui kerjasama langsung dengan pihak produsen vaksin. Nah, selain bidang kesehatan pendengar, Korpri juga rutin menggelar berbagai kegiatan nasional seperti Musabako Tilawatil Quran MTQ Korpri dan Pekan Olahraga Nasional Korpri yang diikuti ASN dari seluruh daerah. Tidak hanya itu, Judan juga memperkenalkan program perjalanan ibadah bersama Korpri mulai dari umroh hingga perjalanan ke Vatikan dan Yerusalem. Menurutnya program ini pendengar dibuat agar ASN lebih mudah menjalani perjalanan ibadah karena seluruh proses keberangkatan dibantu oleh Korpri melalui kerjasama pendanaan dengan pihak terkait. Ia juga menambahkan ya pendengar bahwa ASN juga diberikan pilihan pembayaran yang fleksibel baik secara lunas maupun cicilan. Dan menurutnya program-program seperti itu menjadi salah satu cara organisasi ya untuk menjaga kesejahteraan dan juga kedekatan dengan anggota. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Judan juga menyebut ya bahwa Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional sekaligus Kepala BKN Judan Arifakrullah juga menegaskan bahwa Korpri Nasional tidak lagi memungut iuran dari anggota maupun pengurus daerah. Dan pernyataan ini disampaikan Judan usai pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Kaltim masa bakti 2026-2031 di Pendopo Oda Etam pada Selasa lalu.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
5: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
3: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
4: Aku cinta Indonesia.
5: Aku cinta Indonesia.
7: Kami

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
1: Nomor antrian 2.
3: Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Informasi terakhir pendengar, pemerintah Provinsi Kaltim yang akan melakukan evaluasi ya terhadap fasilitas Stadion Sigiri Samarinda setelah adanya catatan terkait standar AFC. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji saat menanggapi kesiapan stadion sebagai kandang klub sepak bola Borneo FC. Menurut Seno Aji, terdapat beberapa hambatan teknis yang masih perlu diperbaiki di Stadion Sigiri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tingkat pencahayaan stadion yang dinilai belum memenuhi standar AFC. Pemerintah Provinsi Kaltim bersama pihak klub akan melakukan pengecekan untuk memastikan fasilitas stadion dapat mendukung pertandingan bertaraf internasional. Seno Aji mengatakan ya pendengar bahwa penambahan fasilitas penerangan akan dipertimbangkan dalam waktu mendatang. Langkah tersebut dilakukan agar Stadion Sigiri juga mampu memenuhi persyaratan kompetisi AFC dan juga mendukung perkembangan sepak bola di Kalimantan Timur. Menurut Wagub Kaltim, keberhasilan klub asal Kalimantan Timur menembus kompetisi AFC ini menjadi kebanggaan daerah. Selain mendukung kebutuhan klub, pembenahan stadion juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sarana olahraga masyarakat. Seperti diketahui ya pendengar ya bahwa Stadion Sigiri ini selama ini menjadi salah satu fasilitas utama olahraga dan juga kegiatan publik di Samarinda. Informasi ini pendengar mengakhir rangkaian Samarinda siang dan saatnya saya rekan siaran Padil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti bersama rekan Deddy Purnama yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda sore. Jangan lewatkan sajian informasi yang sudah kami siapkan dalam buletin berita siang pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: sekolah, aku dikatain gini, syabel gendut, syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Kamis 21 Mei 2026.
2: Air sudah mengarah ke hilir dari Longpangi Longapari, sudah selesai, Longbagun sudah selesai. Sekarang airnya menuju ke Long Laham dan Longhubung.
3: Keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, itu dimajukan

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat siang, Presiden kami ulangi, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyiapkan penguatan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, MBG, yang menjadi program Presiden Prabowo. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, pada minggu ini menyebut pengawasan diperkuat karena Badan Gizi Nasional atau BGN merupakan lembaga baru dengan regulasi dan organisasi yang belum sepenuhnya siap. KPK melalui Direktorat Monitoring pada 2025 melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola MBG karena program ini memiliki anggaran besar yaitu Rp71 triliun rupiah pada 2025 dan Rp268 triliun rupiah pada 2026. Sementara itu Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi atas kajian KPK dan menegaskan pihaknya akan memperkuat sistem untuk menutup celah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan. Beralih ke berita lain, luapan Sungai Mahakam merendam permukiman warga di dua kecamatan Mahakam Ulu. Pemerintah daerah setempat pun memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir. Berikut laporannya.
1: Meluapnya Sungai Mahakam mengakibatkan banjir merendam sejumlah pemukiman warga di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Debit air yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan meluas hingga ke kawasan pemukiman dan fasilitas umum di beberapa kampung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Mahakam Ulu melaporkan wilayah yang terdampak cukup parah berada pada Kecamatan Laham dan Kecamatan Lohubung saat ini. Banjir disebut merupakan kiriman dari wilayah hulu Sungai Mahakam meliputi Long Apari, Long Pangai dan Kecamatan Long Bagun yang sebelumnya mengalami peningkatan debit air akibat tingginya curah hujan. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengatakan kondisi banjir masih terjadi di sejumlah titik dan air belum menunjukkan tanda-tanda surut secara signifikan. Warga di daerah terdampak memilih melakukan evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman sambil menunggu kondisi sungai kembali normal. Genangan air dilaporkan memasuki rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi hingga lebih dari 1,5 meter. Aktivitas masyarakat di beberapa kampung ikut terganggu karena akses jalan dan halaman rumah tertutup air. Sejumlah warga juga mulai memindahkan barang berharga untuk menghindari kerusakan akibat banjir. Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Kecamatan Laham dan Hubung. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat berlangsung.
2: Kemarin kita melakukan peninjauan di Kecamatan Laham dan Hubung. Ya, memang air sudah mengarah ke hilir dari perbatasan Long Pangi, Long Apari sudah selesai, Long Bagun sudah selesai. Sekarang airnya menuju ke Long Laham dan Long Hubung. Dan di sana sudah mungkin hari kedua yang kita pantau, mudah-mudahan hari ini bisa segera surut. Maksimal biasanya dia 3 hari sampai 4 hari. Dan kemarin juga kita memberikan bantuan untuk korban terdampak. Dan nanti bantuan akan disusul lagi Senin untuk keseluruhan yang terdampak.
1: Pemerintah daerah bersama BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan debit Sungai Mahakam. Petugas turut mendata kebutuhan masyarakat terdampak guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai kondisi di lapangan. Hingga kini, warga masih berharap banjir segera surut agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan dengan normal. Pemerintah daerah juga menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam tetap waspada terhadap kemungkinan naiknya debit air susulan apabila hujan kembali terjadi di wilayah hulu sungai. RRI Long Bagun, Muhammad Imran melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering dan sekitarnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur, termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
4: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. di Tring Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyusul menyesuaikan aturan kami akan menetapkan status ke siaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
3: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tring Puan, Tring Lama, Tring Lama Ulu dan Tring Baru Kecamatan Tring mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bergerak cepat menangani dampak banjir yang melanda wilayah Kecamatan Tring. Sejumlah perangkat daerah diterjunkan langsung ke lapangan untuk memastikan proses evakuasi hingga distribusi bantuan kepada warga dapat berjalan maksimal. Asisten Ekonomi Pembangunan dan SDA Kutai Barat, Ali Sedikin, mengatakan banjir di Kecamatan Tring saat ini mengendangi 9 kampung, diantaranya Kampung Tukul, Kampung Gabung Baru, Tring Baru, Linggang Jelmu, Tring Lama, Linggang Tring Seberang, dan Kampung Tring Lama Ulu. Musibah tersebut berdampak terhadap 1.513 kepala keluarga atau sekitar 5.743 jiwa, sementara jumlah rumah warga terdampak mencapai 1.340 unit. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memajukan keberangkatan kloter 17. Jemaah Haji Kaltim bergabung dengan kloter Banten menuju Tanah Suci bersama. Kita simak laporannya.
5: Jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kloter terbang 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai dan kebijakan dari Kementerian Haji dan Umrah untuk menggabungkan jemaah dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten. Kedua kelompok terbang ini bertemu dan bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama ke Tanah Suci. Dimintai keterangannya, Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah haji dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Mukhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji tahun ini, dengan salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi Balikpapan sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Mukhlis Hasan menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setibanya di Arab Saudi nanti. Mukhlis Hasan mengatakan pergeseran waktu ini tentu memacu kesiapan mental para jemaah haji mengingat kloter 17 Balikpapan ini merupakan kloter pamungkas atau kloter terakhir pada fase gelombang kedua dua embarkasi Balikpapan. Mukhlis Hasan merinci, ada 105 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berada di kloter penutup ini, yang terdiri dari 34 jemaah asal kota Samarinda, 55 jemaah asal Balikpapan, 4 jemaah dari Kutai Barat, dan masing-masing 1 jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang.
6: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Ya. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Ya, JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan kami ke sana.
5: Untuk memastikan seluruh jemaah haji pamungkas ini beribadah dengan aman dan lancar, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni 1 orang tim pemandu ibadah haji atau TPIH untuk urusan administrasi, 1 orang tim pembimbing ibadah haji Indonesia atau TPIH yang mengawal asap manasik, serta 2 orang personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil kedua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur menjadi momentum konsolidasi organisasi NU untuk sambut era pembangunan ibu Ibu Kota Nusantara. Kita simak laporannya.
7: Musyawarah Kerja Wilayah 2 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kalimantan Timur digelar sebagai forum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan arah program kerja ke depan. Kegiatan ini diikuti pengurus cabang NU dari seluruh wilayah Kalimantan Timur bersama lembaga dan badan otonom organisasi. Ketua PWNU Kaltim, Kiai Haji Fauzi Bakhtiar mengatakan, dalam muskerwil tersebut, berbagai masukan dan rekomendasi dibahas untuk nantinya disampaikan pada Forum Nasional Nahdlatul Ulama mendatang. Menurut Fauzi Bakhtiar, sejumlah aspirasi muncul dari peserta muskerwil sebagai bagian dari penguatan organisasi di daerah. Pembahasan mencakup penguatan tradisi Nahdlatul Ulama, kaderisasi, hingga arah pengembangan organisasi di tengah perkembangan Kalimantan Timur.
8: Pelaksanaan musyawarah kerja kedua PWN Kalimantan Timur telah dibuka oleh Rais Surya yang diikuti oleh seluruh PCNU Kalimantan Timur lengkap beserta lembaga dan banom, dan telah menghasilkan beberapa rumusan rekomendasi untuk nantinya disampaikan di Konbes Munas yang akan datang. Banyak masukan-masukan dari Rais kami, salah satunya tongkat dan tasbih. Kami atas nama Forum Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besar kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas dukungan dan bantuan yang telah diberikan.
7: Muskerwil 2 juga dihadiri pengurus Nahdlatul Ulama dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara hingga Jakarta. Kehadiran pengurus lintas wilayah tersebut memperkuat koordinasi dan silaturahmi antar pengurus NU di kawasan Kalimantan. Selain membahas rekomendasi organisasi, forum ini juga menjadi ajang mendengarkan arahan Ketua PBNU terkait penguatan peran NU di tengah perkembangan daerah. PWNU Kaltim menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara perlu direspon melalui penguatan kaderisasi dan pelayanan umat. Pelaksanaan Muskerwil 2 berlangsung bersamaan dengan peresmian gedung PWNU Kaltim yang baru di Samarinda. Peresmian gedung tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Nahdlatul Ulama di Kalimantan Timur menjelang perkembangan kawasan IKN. Arif Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Nama Sultan Haji Muhammad Idris kembali digaungkan di tengah generasi muda Kutai Kartanegara. Nama pahlawan nasional satu-satunya dari Kalimantan Timur itu dibedah dari sudut sejarah, kepemimpinan hingga semangat patriotisme. Kita simak laporan berikut ini.
9: Nama Sultan Haji Muhammad Idris kembali digaungkan di tengah generasi muda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sosok Sultan pejuang yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama dan satu-satunya dari Kalimantan Timur itu dibedah dari sudut sejarah, kepemimpinan, hingga semangat patriotisme dalam Forum Diskusi Publik Hari Buku Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Sultan Haji Muhammad Idris sendiri dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Kalimantan Timur. Pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional pertama dari Kaltim, sekaligus Sultan pertama Kesultanan Kutai. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, dia memiliki kedekatan emosional dengan sosok Sultan Haji Muhammad Idris setelah mendalami sejarah perjuangan sang Sultan melalui buku pengusulan gelar pahlawan nasional. Menurutnya, seluruh masyarakat Kutai seharusnya mengenal dan membaca kisah perjuangan Sultan Haji Muhammad Idris karena nilai patriotismenya sangat relevan hingga sekarang.
10: Meninggalkan zona nyaman untuk membantu karena sosok Sultan Haji Muhammad Idris yang merupakan pahlawan nasional pertama dari tanah Kalimantan Timur itu ternyata memiliki sisi-sisi yang sangat baik yang belum banyak diketahui orang, yaitu salah satunya adalah sisi patriotisme, sisi heroik, meninggalkan zona nyaman untuk membantu mempertahankan negara kesatuan Republik. Karena kita berharap dengan jiwa seperti itu bisa menumbuhkan lagi semangat untuk memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Setelah kita baca lembar per lembarnya, itu sangat menggugah sisi emosional. Dan menurut hemat kami, rasa emosional ini harus dirasakan juga dalam sebuah buku, ini harus disajikan lebih ringan lagi. Sehingga ini mudah dicerna dan mudah dipahami oleh anak-anak sekolah.
9: Bupati Aula menilai, semangat bela negara, keberanian, dan pengorbanan yang dimiliki Sultan Haji Muhammad Idris harus diwariskan kepada anak-anak Kutai agar tidak tumbuh dengan mental minder dan kehilangan jati diri daerah. Sebagai bentuk penguatan identitas sejarah Kutai, Pemkab Kukar juga mulai mengabadikan nama Sultan Haji Muhammad Idris pada sejumlah fasilitas publik, salah satunya rumah sakit daerah. Bupati sepakat, nama Sultan Haji Muhammad Idris harus terus digaungkan. Muatan lokal di sekolah juga harus bicara tentang Sultan Haji Muhammad Idris agar anak-anak bangga mengatakan bahwa mereka adalah cucu dari sang pahlawan. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. ratusan pebulu tangkis muda dari berbagai daerah di Indonesia unjuk kemampuan dalam ajang sirkuit nasional B Samarinda 2026. Kejuaraan resmi PBSI ini menjadi momentum penting bagi atlet usia dini untuk berburu poin nasional sekaligus membuka jalan menuju level kompetisi yang lebih tinggi. Berikut laporannya.
11: Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia kembali menggelar ajang sirkuit nasional atau Sirnas B di Kota Samarinda. Turnamen ini mempertandingkan kelompok umur U11, U13 hingga U15 dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang persaingan antar atlet muda, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang PBSI dalam menyiapkan calon pemain nasional masa depan. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur Riza Fahrijal menyebutkan, Sirnas B Samarinda menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk meningkatkan posisi ranking nasional. Menurutnya, setiap poin yang diperoleh atlet dalam seri Sirnas akan diakumulasikan hingga akhir musim untuk menentukan posisi ranking nasional masing-masing atlet. Atlet yang mampu menembus peringkat 10 besar nasional disebut memiliki peluang lebih besar untuk tampil pada level kompetisi yang lebih tinggi.
12: Itu kan, dia masuk 10 besar nasional, 5 besar nasional, dan seterusnya. Nah, nanti di ujungnya ada namanya sirkuit nasional premier, itu yang tertinggi. Itu nanti mengumpulkan poin. Nah, nanti tahun depan itu diputar lagi. Dia akan mengumpulkan poin, sampai nanti pas sudah di usia taruna, dia memasuki ranking 10 besar atau seterusnya, itu akan bisa menembus ke...
11: PBSI menilai pembinaan usia dini menjadi fase penting untuk membentuk teknik dasar mental bertanding dan pengalaman kompetisi para atlet. Melalui kejuaraan Sirnas, para pebulu tangkis muda juga dilatih menghadapi atmosfer pertandingan nasional sejak dini. PBSI berharap ajang ini dapat melahirkan generasi pebulu tangkis muda berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir akan mengenjot progres rehabilitasi GOR Sadurengas menjelang pelaksanaan turnamen tenis meja skala internasional. Berikut laporannya.
13: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pasir sebagai kepanjangan tangan dari Bupati Pasir siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 yang rencananya bakal mulai digelar dari tanggal 20 hingga 26 Juli di Kecamatan Tanah Grogot. Dispora Pasir sendiri mendapatkan arahan untuk dapat mendukung turnamen tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan di Gor Sadurengas yang nantinya akan menjadi venue pertandingan tenis meja ini. Karena nantinya akan mengundang sebanyak 8 negara. Kepala Bidang Olahraga Dispora Perpasar Abdi Permana menjelaskan proses rehabilitasi ini diupayakan segera dilakukan agar bisa memberikan jamuan terbaik kepada tamu undangan.
14: Jadi memang item-item yang akan kita rehab, selain memang tribunnya untuk khusus yang VIP, kemudian atap yang beberapa juga bocor, termasuk di dalamnya sarana toilet yang kita upayakan lebih baik lagi yang untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar ini, termasuk yang dari luar negeri. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kemudian ada ruangan tadi disampaikan oleh TD, ruangan transit dan ruangan tunggu untuk pemain. Nah, jadi dengan kondisi existing ada, paling tidak desain interior untuk ruang-ruang tunggu dan ruangan-ruangan untuk pemain tadi itu bisa kita rehab dan kita tingkatkan lah. Jadi agak sedikit representatif lah untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar tadi itu. Itu arahan dari pemerintah.
13: Lebih lanjut, Abdi menyebut meski dikatakan technical delegate dari Pengpro PT MSI Kalimantan Timur bahwa Gor Sadurengas sudah layak digunakan, namun sesuai arahan Bupati untuk pencahayaan di dalam harus maksimal. Dikatakan Abdi untuk membenahi venue ini setidaknya memakan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah karena perbaikan-perbaikan hampir di segala sisi.
14: Meskipun tadi juga sudah disampaikan oleh TD, sudah cukup layak pencahayaannya, tapi sekali lagi beliau berharap kita bisa lebih representatif lah.
12: Tapi internasional ini kan kadang panas tuh kan dalam.
14: Ya.
12: Nah, itu apakah tambah AC atau kipas?
14: Nah, kemungkinan karena kita juga menggunakan jasa EO, artinya untuk AC ataupun pendingin udara mungkin sifatnya nanti sewa. Tapi dalam waktu dekat juga kita akan menambah daya untuk fasilitas GOR itu, GOR Sadurengas itu.
15: Besaran anggarannya di apa yang dianggarkan untuk perbaikan juga?
14: Sekitar 1,5 miliar. Ditargetkan harusnya minimal sesuai yang apa arahan Pak Bupati tadi, mungkin untuk penanganan tribun menyusul Pak, tapi terkait dengan tadi interior, toilet segala macam mudah-mudahan bisa selesai segera.
13: Gor Sadurengas yang bisa menampung sekitar 2.000 penonton tersebut diupayakan di Spora Parpaser bisa rampung proses rehabilitasinya sebelum hari pelaksanaan turnamen. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Luapan Sungai Mahakam merendam pemukiman warga di dua kecamatan Mahakam Ulu. Pemerintah daerah setempat pun memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan memajukan keberangkatan kloter 17. Jemaah Haji Kaltim bergabung dengan kloter Banten menuju Tanah Suci bersama. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mohon terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan.

0: mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 100% Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama di Samarinda siang ini, pendengar. Ya, di siang hari ini kita jumpa dalam 100% Indonesia. Tentunya banyak lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda menemani aktivitas Anda di suasana siang jelang sore hari ini. Cerah cuaca untuk kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga cuaca hari ini mendukung ya dengan segala aktivitas yang Anda jalankan. Baik, ada beberapa lagu tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Antara lain ada Rasa ini dari The Titans, Be My Be dari Mocha, Setidaknya Sempat Bersama dari Indra Sinaga featuring Rimar, Lumpia versus Bakpia Project Pop, Cinta Tak Salah dari Ratna Listy dan Panglima Langit ya. Akhirnya dari Rosa, Perih Karena Cinta dari Elemen, ada Cukup Sudah dari Yofi Widianto dan Ran, Denting dari Petra, Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit GAD featuring Iwan Fals, Tanda Tanda dari Yuni Shara, dan Lagu Kita Berdua dari The Rain ya, pendengar Pol 1 RRI Samarinda. Dan juga ada lagu yang tentunya sudah kami siapkan juga untuk Anda ya. Ada Raim Laude ya, Lesung Pipi ya, kemudian Tak Setara dari Virgon ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di sore hari ini, 0541 743 495, 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di sore hari ini ya bersama kami di 100% Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di hari ini ya, hari Kamis ya, tentunya pada tanggal 21 Mei ya 1998 silam ya, ini memperingati Hari Reformasi Nasional ya, sejarah Hari Peringatan Reformasi Nasional ya, menghubungkan pengalaman generasi 1998 dengan generasi muda sekarang ya. Ini menurut Anda ya, apa arti kebebasan berpendapat menurut Anda ya? Karena ini lagi ada demo juga ya di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya ya. Nah, ini kan demo kan tidak sembarangan demo artinya ya. Artinya boleh menyampaikan aspirasi, tapi janganlah membuat anarkis, onar, memaki ya, menjelek-jelekan sesuatu gitu ya. Ya, kita coba sapa, ada siapa di siang jelang sore hari ini? Halo, 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih demo, Bang Deddy?
0: Masih. Bang ya. Mamat, ya. Kalau Bang Mamat, apa arti kebebasan berpendapat menurut Bang Mamat ini?
1: Ya, silahkan aja aspirasinya. Artinya unek-unek, Bang Deddy, ya. Ketidakpuasan. Masalah apa namanya kan sekarang ini, masalah BBM.
0: Ya.
1: Nah, ini yang jadi polemik, Bang Deddy. Saya udah bilang kan sebulan yang lalu, di luar negeri sudah naik. Nah, kita ini kayaknya aman-aman ya, nggak bisa ya, tetap naik, sesuaikan.
0: Betul.
1: Dengan harga itu. Coba aja. Nah, begitu dikejutnya, Bang Deddy, jangan bergesa-gesa sama Gesta ya. Itu solar naik. Bah, gue jualnya aja mobil gue nih, ya. Yang solar, nah ya kan. Dampak-dampaknya itu, Bang Deddy. Jadi, kayak saya dengar bebas kebebasan bubuan itu kan ya bagus aja aspirasinya. Ya tapi jangan memaki-maki, Bang Deddy.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau di medsos, siapa yang tahu?
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, kata-kata yang kotor kan banyak gitu.
0: Iya.
1: Instagram, apa namanya, AB, TikTok. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Yeah. Boleh aja kekesal nanti. Pemain aja mundur teratur ya.
0: Yeah.
1: Ya mundur ya, mundur. Nggak ya sudah. Karena mungkin orang sudah nggak suka lagi kan begitu, Bang Deddy ya. Kayaknya nih saya dengar-dengar ini kan. DB itu nggak ada yang baiknya, Bang Deddy, sudah. Masa pembicaraan kita di Kaltim nih, tapi
0: di medsos lah ya.
1: Ya, sopan-sopan aja kan. kalau ini kan demo ya sopan aja, tapi kalau di Mesosu mana ada lagi sudah ya, macam-macam Bang Rejeng.
0: Intinya kita juga sebagai warga masyarakat ya, artinya memilah yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik gitu.
1: Iya, ya. Nah jadi kan kalau bisa ya kata-kata yang sopan boleh ya. Kan apa namanya reformasi. Tapi Bang Rejeng banyak juga yang marah kan, reformasinya kebablasan. Pokoknya sembarang penderaja. Nah kembali lagi pokoknya kan dari pas polisi mau nangkap yang mana Bang Rejeng? Karena manusia ini kan bukan ribuan, jutaan.
0: Iya.
1: Coba aja kan saya ngikuti terus tuh di FB itu. Di grup Pak Prabowo, di apa, ke Indonesia Bersatu, Indonesia Merah Putih itu. Wah, gak ada yang baiknya. Sumpahan, apalagi segala ormas-ormas itu kan rame Bang Rejeng. Ada Bang Rejeng, ada tamu.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Mamat ya, kita coba sapa di belakang Bang Mamat ada siapa. Halo, 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Yo.
2: Iya, apa kabar Bang Deddy?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Irobil alamin. Aduh, ini cuaca panas sekali nih.
0: Panas. Di Lubuk Sawah panas juga.
2: Kenapa?
0: Lubuk Sawah panas.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Pastinya. Ini jemuran tadi alhamdulillah kering-kering semuanya. Kalau udah kering-kering kayak gitu siap diangkat udah.
0: Iya, kering dibalik dulu.
2: Oh iya betul. Ya udah dibalik Bang Deddy.
0: Sudah ya.
2: Jadi kalau udah kering itu diangkat nanti terjadi miscall nanti.
0: Iya.
2: Iya, ini baru bisa ketemu Bang Deddy lagi. Bang Deddy jarang nyiar sih.
0: Jarang. Tiap hari saya nyiar, kecuali sekali kalau saya off ya.
2: Oh, bukan di waktu request mungkin.
0: Iya, betul.
2: Iya, yang dibahas apa Bang Deddy ya?
0: Kebebasan berpendapat, ini menurut kamu seperti apa?
2: Berpendapat tentang apa?
0: Iya, berpendapat tentang apa saja?
2: Kalau dari...
0: Gini deh, kamu kan sebagai anak muda nih, ya? Sebagai anak muda, ya. Apakah anak muda sekarang masih peduli isu sosial dan juga politik gitu?
2: Iya, kalau saya sendiri sih Bang Deddy ya, nggak ngikutin terlalu politik. Tapi harapannya kepada RRI aja sih Bang Deddy ya.
0: Harapan kepada RRI untuk apa?
2: Iya, berharapnya RRI lebih luas lagi untuk menjangkau lagu-lagu di Indonesia ini Bang Deddy ya. Jangan mentok di situ-situ aja. Jadi lagunya berubah-ubah Bang Deddy.
0: Iya, sebenarnya berubah-ubah, cuma ini apa namanya, kita ada porsi lagu yang untuk Pro 2, untuk Pro 3, untuk Pro 4 gitu, dibagi lagunya.
2: Oh, dibagi gitu.
0: Yang anak muda yang terlalu sekarang atau yang lagi hype sekarang yang kekinian yang 2026, rilisan tahun 2026 gitu. Itu akan diputarnya di Pro 2 gitu.
2: Iya itu ya harapnya kalau misalnya lagu-lagu kan di era tahun yang sesuai dengan Pro 1 kan banyak Bang Deddy ya.
0: Banyak.
2: Bukan cuma itu-itu aja. Jadi harapannya lebih banyak lagi lagu-lagu lainnya Bang Deddy.
0: Oke.
2: Okay. Ya seperti ada sesi yang kayak dulu tuh Bang Deddy, yang pendengar bisa request itu kan ada seminggu sekali dulu nggak salah.
0: Ada, cuma ini belum masih belum ada.
2: Ya mudahan aja ada kan supaya nggak di format terus gitu.
0: Oke.
2: Ya, ya untuk Bang Deddy-nya selamat bertugas saja. Lagunya ikutan yang slow-slow aja Bang Deddy.
0: Oke siap.
2: Bang Deddy-nya makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Satu lagi ada siapa? Halo. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Selamat siang, Bang Deddy.
0: Selamat siang, wah, Pak RT.
3: Pak RT udah dapat sembako, Bang Deddy.
0: Udah dapat sembako?
3: Iya, bisa kita udah dapat.
0: Loh, karena mungkin orang ngeliat dinilai Bung Arfan ini kan Juragan sembako mungkin ya.
3: Iya, kemarin ada sembako murah juga, Des.
0: Berapa?
3: 30.000.
0: 30.000 dapat apa aja?
3: Itu nilainya 200 lah, nah, Pak Nidi.
0: Nilainya 200 tapi belinya di 30.000 aja.
3: 30.000 aja.
0: Apa aja?
3: Murah di Banua, beras.
0: Beras berapa gula, kilo?
3: Beras 5 kilo.
0: Oh.
3: Gula 3 kilo.
0: Nah.
3: Baru minyak makan itu, minyak goreng itu 2 kilo. Baru ada mie instan. Macam-macam pokoknya nilai 200 ribuan itu, Pak Nidi.
0: Oke.
3: Tapi itu kan aku dengar infonya, satu RT tiga orang aja, Pak Didi.
0: Satu RT tiga orang aja yang boleh beli?
3: Iya, tiga orang aja, dibatasi kan dibagi, Pak Didi. Ada perapatan sama Tagasari. Dua kelurahan itu, Pak Didi. Kita gak dapat. Yang aku heran gini juga, kadang-kadang Pertamina gitu juga, Pak Didi. Ini kita sebut aja. Itu ulang tahun Pertamina gak pernah di Tagasari dapat, Bang Didi.
0: Biasanya dapat?
3: Gak pernah. Selama ulang tahun Pertamina tidak pernah dapat.
0: Ya,
3: ada wilayah kita toh.
0: Iya.
3: Pertamina itu yang malah dapat kita di Sepron, Bang Deddy.
0: Mungkin belum ada programnya aja kali.
3: Cuman kalau aku, Bang Deddy, selama aku di sini, lurah yang bagus itu yang tidak bagus sih. Itu Ibu Endang, lurah Tagasari, Bang Deddy. Iya. Karena beliaunya mau turun ke lapangan, Bang Deddy. Jadi kalau dia dapat info, langsung dia ke warganya sendiri. Yang lain tidak ada sampai sekarang itu. Kalau di Sepron, dia terjun sendiri, Bang Deddy. Jadi terjun ke lurah sendiri, dia bagi sendiri di Sepron. Kalau Pertamina tidak pernah ada, pada wilayah kita itu. Tidak tahu, tidak ngerti juga birokrasinya kayak apa kan.
0: Lagunya apa nih?
3: Cukup sudah, Bang Deddy.
0: Cukup sudah.
3: Tapi ya, siapa itu, Bang Didi? Siapa? Siapa nyanyi?
0: Yofi Yudianto siap? Dan Ran.
3: Oh iya, itu Bang Didi ya. Dan saya dan aku, Bang Didi ya.
0: Oke.
3: Oke, terima kasih, Bang Didi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bung Arfan ya. Oke lah, kita coba dengar dulu ya. Dua lagu untuk Anda di siang jelang sore hari ini ya. Ada tadi minta yang slow-slow. Oke, saya kasih yang slow-slow ya. Tak Setara dari Virgon ya. Kemudian nanti ada Cukup Sudah dari Yofi Widianto.

0: tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pake baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, sebenarnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Pendengar, beredar di sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoax. Dilansir dari Tirto ID, pendengar, Menteri Keuangan Purbaya justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Dan informasi ini berkategori hoax. Demikian cek fakta untuk Anda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia. Ya pendengar, masih bersama kami ya, masih banyak lagu juga kami siapkan untuk Anda. Kita coba baca deh ya, yang ingin bergabung melalui WhatsApp ya. Selamat sore Bung Dedi, 100% Indonesia. Berbeda pendapat itu wajar. Yang enggak wajar adalah ketika kita memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat dan kehendak kita. Kehendak mereka maksudnya ya. Setiap orang punya fase dalam memahami sesuatu, bukan tugas kita untuk menghakimi orang lain hanya karena berbeda sudut pandang. Mau request lagu dari Rosa, terima kasih Bung Dedi. Terima kasih ya untuk siapa nih, Bung Masan ya. Terima kasih, nanti kita coba hadirkan ya Rosanya ya, judulnya akhirnya gitu ya. Oke, baiklah. Satu lagi, assalamualaikum Om Dedi, mau request lagunya Panglima Langit featuring Ratna Listy ya. Tiga, yang judulnya Cinta Yang Salah, Cinta Tak Salah. Kalau menurut saya kebebasan berpendapat itu bukan berarti asal jeplak dan caci maki yang gak sesuai konteks dan hal yang sedang dibicarakan atau dipermasalahkan, tapi kebebasan berpendapat itu bagaimana kita mengeluarkan semua pendapat yang memang sesuai masalah yang sedang dihadapi. Dan ketika ada kata-kata emosional, pemakaian tanpa sadar seharusnya jangan ditanggapi serius dengan langsung berbicara tentang undang-undang. Tapi mungkin selama orang yang berpendapat itu berbicara sesuai konteks, subjek, dan objektivitas permasalahan, harusnya itu kita tanggapi dengan realistis aja. Kecuali orang itu berpendapat dan mencaci maki di luar konteks, subjek, dan objektivitas dan berulang kali, itu bisa kita laporkan dan pergunakan undang-undang yang sesuai. Karena itu namanya kebebasan berpendapat yang kebablasan. Buat Om Dede dan semua pendengar Setia Pro 1, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Wahyu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan untuk Anda yang lain yang ingin bergabung, 0541 743 495, 0541 736 566, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976 ya. Silakan, kita coba hadirkan dua lagu untuk Anda. Ada akhirnya dari Rosa ya, dan juga Cinta Tak Salah Ratna Listy dan featuring Panglima Langit. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,3 MHz.

100% Indonesia yang mendengar Pol 1 RR Samarinda masih bersama di 100% Indonesia. Dan sore hari ini nampak ramai ya arus lalu lintas di ruas jalan M. Yamin dan sekitarnya ya. Dan ini menuju ke arah simpang Pantai Busana juga ramai, dan begitu arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar pendengar Pol 1 RR Samarinda. Dan untuk Anda yang mungkin melintasi jalur Gajah Mada, jalan Gajah Mada ya, mungkin ada baiknya Anda mencari jalur alternatif ya, karena sedang berlangsung demonstrasi menyampaikan pendapat ya. Jadi mungkin bisa berbelok.

ke mungkin lewat Jalan Pangeran Antasari ya, Juanda Antasari, kemudian Anda bisa melanjutkan perjalanan Anda mungkin yang untuk Anda yang ingin ke seberang atau ke Lobakung ya. Karena di Jalan Antasari ke Cendana ini katanya lagi ada pemblokiran untuk perbaikan instalasi pipa PDAM ya. Jadi itu ditutup juga. Dan jadi untuk Anda ya tetap cari jalur alternatif yang aman untuk Anda lewati. Pendengar Pro 1 RR Samarinda. Kita coba sapa ya. Ada yang bergabung melalui WhatsApp lagi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dedi. Saya mau request lagu dong Bang. Perih Karena Cinta dari Elemen yang tadi sudah Bang sampaikan. Terima kasih untuk semua pendengar. Kalau menyampaikan pendapat sih boleh, asal jangan anarkis, karena kita cinta damai, Indonesia cinta damai. Terima kasih Bang Dedi. Kalau pulang hati-hati. Oke, terima kasih ya. Ini Mbak Ibu ya, Bu Yuni ya, Mbak Yuni ya. Oke, terima kasih. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Rahmat Samarinda Bang. Titip rindu buat ayah Ibit GAD tadi dengan Iwan Fals. Salam untuk teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas, bekerja. Tetap semangat dong aktivitasnya. Kalau saya Bang, tidak mau ikut-ikutan demo. Saya netral aja sih. Yang penting Indonesia damai, aman, tentram. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita coba siapin lagunya ya. Baiklah, kalau begitu kita coba hadirkan ya. Perih Karena Cinta dari Elemen. Nanti juga akan hadir Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit Kiyadi dan Iwan Fals. Nanti akan hadir ajan asar ya, karena waktu asar pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami mendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy, atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
4: Hei, tuh, si gadis tongkat datang.
5: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
4: Hai gadis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
5: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya toh?
4: Iya, tongkatnya tapi.
6: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
5: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
6: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
5: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom. Kita bawa keluar tongkatnya.
6: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
7: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
2: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.

Pendengar, masih bersama kami di 100% Indonesia di segmen akhir ya. Untuk kami hadirkan ke ruangan dengar Anda, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung berpartisipasi di sore hari ini ya. Semoga lagu yang kami hadirkan juga dapat menambah suasana ceria Anda di sore hari ini, dapat menemani Anda, aktivitas Anda ya, supaya Anda lebih semangat lagi ya tentunya. Baik pendengar, sayangnya waktu kita sudah di penghujung ya. Semoga Anda semua masih diberikan kesehatan, tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda. Ya pendengar, lagu terakhir untuk Anda ada Tanda-Tanda dari Yuni Syahr, dan juga nanti ada Lesung Pipi dari Raim Lodi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi bencana alam tahun lalu.
2: Iya benar, karena bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda sore ini. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan Beranda Asa Cita, ya, dengan topik energi baru dan terbarukan, yang disiarkan langsung bersama Pos 1 Jakarta, bersama RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Tambua, dan RRI Jayapura.
1: Di pinggang bagian kiri depan, kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 307 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM.

0: Berarti Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
1: Setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau ini bukan energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi sebenarnya energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Ya, tapi kalau di kementerian kan nomenklatur energi baru kok sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmap-nya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmap-nya energi nuklir.
0: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
0: Oh iya.

0: Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat dari kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekanbaru kan Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Ya. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kutoman itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Daru Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti lebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian berbeda. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

beserta tim teknik, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Randa Astacita.

0: sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Pendengar, saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Delis.
0: Baik. Kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Wah, sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi ya, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Okay. Seperti
0: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ke belakang sebentar ya, kenapa nanti apa GOR kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. SL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa, untuk Kota Bogor itu 1,000 ton per hari. Seliter per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa, energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya. Kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran ya, gitu ya.
2: Masih dicampur,
1: masih ada,
2: ya.
1: Iya, masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan dibersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya, mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa, kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya, intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi sumber
2: peluang apa ya, ekonomi,
1: tambahan
2: ya,
1: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa, pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengelolaan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya, dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya
1: banget,
2: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025, di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu, insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya, yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih Ibar, yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan

0: aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, pulau ikonis energi terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa

0: masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu tuh naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit, cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan

pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu Pak. Mungkin dari kemarin dari Fos, dari apa ya, Norway, dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: pemulihan ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit, ya kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak.

Sanggar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Miranda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Melalui pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Karena cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Dan kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi, karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku

0: sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi pembuatan

0: kuat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga diharapkan

0: mereka ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kafina, bunga-bunganya semua kita
2: masak. Kita ringkan ini dua kali, ini baru
1: berangkat. Dengan batu briket.
2: Lama, betul itu berkali, betul berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Astacita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: di kantin sekolah.
1: Teh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
6: Ini kue. Karena cuma 1, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
5: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
6: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tidak?
5: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
6: Tugas? Tentang apa?
5: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
6: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
5: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
7: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan sewilayah Kalimantan dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Kami kembali menjumpai Anda siaran berjaringan koordinator Nusantara ya 8 edisi Kamis 21 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Saya Ervi Febrianti, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan saya menjumpai Rista. Rista.
1: Halo Kak Ervi, selamat sore.
0: Sore, apa kabar cinta?
1: Alhamdulillah sehat Kak, cuman cuacanya panas banget ini di sini, super gerah. Kalau di sana gimana?
0: Sama loh, kayaknya bukan mataharinya satu orang satu lagi.
1: Tiga.
0: Satu gratis satu kayaknya.
1: Aduh.
0: Oke. Rista dari Nunukan ada info apa nih yang bisa di-share untuk sore ini?
1: Oke, untuk sore ini ada info soal stok golongan darah AB di Kabupaten Nunukan mengalami kekosongan nih, Kak.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Palang Merah Indonesia Kabupaten Nunukan mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan. Kekurangan stok dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Nunukan, mencatat stok golongan darah AB mengalami kekosongan per hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan maupun tindakan medis tertentu. Manajer Mutu PMI Kabupaten Nunukan, Siti Wahida, menjelaskan tingginya permintaan membuat stok golongan darah AB tidak bertahan lama. Bahkan, darah yang masuk dari pendonor akan langsung didistribusikan ke rumah sakit untuk kebutuhan pasien.
3: Masuk-masuk, tiap hari kadang masuk nyampe 7-10 kantong tiap hari. Tapi begitu keluar lagi, besok kosong lagi, seperti itu.
2: Selain golongan darah AB, kekurangan stok juga terjadi pada golongan darah O. Saat ini, persediaan golongan darah O tercatat hanya tersisa 13 kantong darah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi tingginya permintaan darah dari rumah sakit untuk kebutuhan pasien yang menjalani perawatan medis. Kebutuhan darah banyak digunakan untuk pasien melahirkan, pasien cuci darah, hingga penderita penyakit tertentu yang rutin membutuhkan transfusi darah.
3: Untuk status golongan darah O ada 13 kantong, di kondisinya kurang. Sebenarnya banyak yang masuk Pak, tapi banyak juga keluar. Jumlah pasiennya banyak. Kemarin tanggal 16 kami dari perusahaan NJL, itu untuk golongan darah O aja masuk 30 kantong. Tapi cuman 3-4 hari ini keluar 17 kantong.
2: Meski demikian, PMI Nunukan tetap berupaya menjaga ketersediaan stok darah AB dan O agar kebutuhan pasien di rumah sakit tetap terpenuhi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui koordinasi dengan pendonor rutin maupun pendonor sukarela. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi yang disampaikan oleh Ahmad Ilham dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Kak Ervi di Tarakan.
0: Terima kasih Rista dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Oke, di Palangkaraya saya menjumpai Seno. Seno.
1: Iya, Erpi, di Tarakan. Apa kabar?
0: Kabar saya sakit, cuacanya panas menyala-nyala. Bagaimana sebaliknya?
1: Kabar saya sakit. Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Erpi.
0: Iya loh, suaraku jadi serak-serak banjir sore ini.
1: Waduh, kalau banjir itu biasanya di sekelilingnya pada basah semua ya.
0: Iya benar, kasihan operatornya nih.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana cuaca?
1: Oh, cuaca di Palangkaraya dari pagi sampai sekarang ini cerah merekah, RP.
0: Merekah, kayak singkong lagi digoreng gitu ya.
1: Singkong lagi digoreng.
0: Oke, Seno, dari Palangka ada informasi apa nih?
1: Ya, dari Palangkaraya, RP, ada informasi tentang bantuan sembako untuk mahasiswa.
0: Wow, baik, silakan informasi selengkapnya, Seno.
1: Baik, terima kasih, RP, ditarakan. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Kalimantan Tengah di Istana Isen Mulang. Kegiatan yang dipimpin Gubernur Agustiar Sabran tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mahasiswa di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Sain Mipta.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar pembagian bantuan sembako bagi mahasiswa dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Istana Isen Mulang itu dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan mahasiswa merupakan generasi penerus daerah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah. Menurutnya, bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa, khususnya yang menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mahasiswa, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Anggraini dan Dela turut menerima bantuan sembako tersebut. Keduanya berharap program serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada mahasiswa. Mereka juga berharap pemerintah dapat menghadirkan program bantuan sosial lainnya untuk mendukung kebutuhan mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
4: Harapannya bantuan ini selalu berkelanjutan di setiap tahunnya agar mahasiswa dapat menerima bantuan seperti ini.
5: Dan juga dapat membantu mahasiswa seperti kami. Kami juga berharap ada program-program baru lainnya bantuan sosial dari pemerintah untuk mahasiswa seperti kami.
3: Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Maulidia dan Maulin mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada mahasiswa.
2: Harapan kami semoga kebaikan ini terus berlanjut dan program ini tetap dilanjutkan sampai tahun-tahun setelahnya.
3: Menurut mereka, bantuan sembako tersebut sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Melalui kegiatan pembagian sembako ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap semangat kebersamaan dan kepedulian sosial terus terjaga seiring peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah demi mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan generasi muda yang semakin maju. Norsa Emil Tatarik melaporkan.
1: Ya, RP, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Terima kasih, Seno, dari Palangkaraya. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, dari Kota Tepian Samarinda, saya menjumpai Dedi Purnama. Halo Dedi, apa kabar?
1: Halo Ervi, kabar baik. Samarinda cerah hari ini, Ervi.
0: Alhamdulillah. Informasi apa yang disiapkan di Samarinda untuk dibagi di lintas Banjar sore ini, Dedi?
1: Informasi terkait bencana banjir yang ada di Kabupaten Kutai Barat, Ervi.
0: Siap, silakan informasi selengkapnya Dedi Purnama.
1: Baik, terima kasih Ervi. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana banjir menyusul meningkatnya ketinggian air di sejumlah kampung, kecamatan Tering dan sekitarnya. Michael Carlos Jaang melaporkan.
2: Bupati Frederick Edwin memastikan pemerintah Kabupaten Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk di Kecamatan Tering. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat meninjau langsung kondisi banjir di sejumlah kampung pesisir Mahakam wilayah Kecamatan Tering pada Rabu 20 Mei 2026. Menurut Edwin, penetapan status siaga bencana diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan lebih terukur termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.
3: Kami dari pemerintah daerah akan menetapkan keadaan banjir yang terjadi di daerah ini, khususnya saat ini kita berada di Tering, dan akan menaikkan status menjadi status siaga bencana. Di Tering Baru, pemerintah kampung sudah memberikan bantuan sembako menyesuaikan aturan. Kami akan menetapkan status ke siaga agar dapat memberikan bantuan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2: Lebih lanjut, Bupati mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan debit air di kawasan pesisir Sungai Mahakam maupun di wilayah hulu yang terdampak curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Selain melakukan pemantauan lapangan, pemerintah daerah juga melakukan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi dampak lanjutan apabila intensitas hujan masih terus berlangsung. Seperti diketahui, ketinggian air pada 20 Mei 2026 di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama, Tering Lama Ulu dan Tering Baru Kecamatan Tering mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik, banjir telah merendam rumah warga. RRI Sendawar, Michael Carlos Jaang melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, RV di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami Lintas Banjar Nusantaraya, disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Iya, pendengar dan pemirsa, puluhan driver ojek online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia atau SEPOI menggelar aksi di kantor DPRD Kota Tarakan hari ini. Mereka menuntut kesejahteraan pengemudi baik berskala nasional maupun khusus wilayah Kota Tarakan, terangkum dalam laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan.
2: Puluhan driver online yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia, SEPOI Kalimantan Utara, menggelar aksi di kantor DPRD Tarakan Rabu 20 Mei kemarin. Kedatangan massa menuntut kesejahteraan pengemudi, baik berskala nasional maupun khusus di Kota Tarakan. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus yang menemui massa aksi menjelaskan tuntutan nasional yang disampaikan sejalan dengan aksi serentak di 16 daerah. Poinnya meliputi kenaikan tarif ojol roda 2, regulasi pengantaran barang dan makanan, penetapan tarif taksi online roda 4, serta desakan pengesahan undang-undang transportasi online yang sudah masuk prolegnas. Sedangkan untuk tingkat daerah, menyoroti tiga hal utama. Pertama, pembatasan penerimaan pengemudi baru di Tarakan agar jumlah armada tidak berlebih. Selain itu, penghapusan program tarif hemat yang dianggap memotong pendapatan driver, serta kehadiran kantor cabang resmi dari setiap aplikator yang beroperasi di kota tersebut.
1: Tadi dia sempat orasi di bawah, ada dua poin tuntutan secara nasional dan tuntutan secara daerah atau Kota Tarakan. Ini kan sebenarnya kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi, tapi karena masyarakat Kota Tarakan ya kita terimalah sebagai bentuk aspirasi kita ke pemerintah provinsi nantinya. Besok ada rencana itu pertemuan dengan Dinas Provinsi, dengan SEPOI, dengan aplikator.
2: Pertemuan lanjutan direncanakan melibatkan Dinas Perhubungan Kaltara, aplikator, dan pihak SEPOI Kaltara. Isu kewenangan provinsi seperti operasional bandara, pelabuhan, dan SDF juga akan dibahas dalam forum tersebut. Yunus berharap tuntutan segera mendapat respon agar tidak memicu aksi yang lebih besar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Tarakan Ibnu Saud menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan driver online yang meminta penghapusan paket hemat dan penyesuaian potongan aplikator. Menurutnya, kebijakan tarif yang tidak wajar ini berimplikasi langsung pada pendapatan driver di daerah.
3: Jadi kendala utama itu soal kewenangan. Misalnya tadi soal tarif dari 2018. Tarif itu bukan di kota. Besok kan akan ada pertemuan di tapi dalam perhubungan provinsi ya. Sebagian besar yang sampaikan itu kita memang juga mengalami kendala. Misalnya kompetitornya kita mendukung. Apalagi itu sebenarnya implikasinya langsung kan ke daerah. Tapi di sisi lain kita juga ingin agar pertumbuhan usaha-usaha bisa berjalan di daerah kita.
2: Ia menyebut persoalan utama terletak pada kewenangan penetapan tarif yang sejak 2018 bukan berada di tingkat kota. Meski pemerintah kota mendukung, keputusan akhir tetap berada di pemerintah pusat dan aplikator. Ibnu Saud menegaskan Pemkot Tarakan tetap berpihak pada driver dan akan terus mendorong aspirasi mereka ke pusat agar ada kebijakan yang lebih adil bagi pengemudi ojek online dan konvensional. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Iya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Tarakan, dan selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Di Banjarmasin, saya menyapa kakakku cantik, kakakku sayang, Kak Aul. Apa kabar, Kak? Bagaimana cuaca? Bagaimana kesehatan? Bagaimana yang bagaimana?
1: Borongan ya, sekaligus saja. Gimana kabar RT? Gimana kabar RW, camat? Iya.
0: Kelurahan.
1: Kelurahan. Iya, satu kampung ya. Enggak, biar RP ketawa gitu kan, bisa sehat kembali. Karena kan imunitas kan naik kalau kita bahagia kan begitu.
0: Benar, benar Kak. Kalau ketawa-ketawa aku lagi happy nih kan langsung imun naik gitu.
1: Nah, begitu.
0: Dokternya enggak berkurang
1: makan bakso. Setelah ini makan bakso ya. Biar enak.
0: Bujur-bujur.
1: Iya. Nah, bujur benar itu ya. RP kabar kru di Prosatera di Banjarmasin, alhamdulillah sore ini cerah baik juga seperti cuaca yang mana sore hari ini juga seharian hot banget ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah menyala.
0: Alhamdulillah. Nah, kalau informasinya ntar, apa Kak?
1: Ya ntar pulangnya bisa bakso nih.
0: Iya bisa, bisa. Tunggu jam 8
1: Kak. Bedes gitu ya. Biar ngucur lagi nambah nih.
0: Betul.
1: Oke, informasi dari Kota Seribu Sungai RP terkait dengan harga pupuk subsidi di Kota Banjarmasin masih stabil.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya Kak Ul.
1: Baik, terima kasih RP Febrianti di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin memastikan harga pupuk subsidi saat ini tetap stabil. Langkah ini sekaligus menjaga produktivitas para petani di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Melonjaknya harga pupuk non-subsidi di pasaran tidak memengaruhi ketersediaan pupuk subsidi di Kota Banjarmasin. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Banjarmasin menjamin stok maupun harga eceran tertinggi bagi petani masih dalam kondisi stabil. Kepala DKP 3 Banjarmasin, Yuliansyah Effendi, menjelaskan pasokan pupuk untuk kelompok tani yang terdata oleh pihaknya bahkan masih dalam kondisi sangat mencukupi.
3: Insyaallah di Kota Banjarmasin petani kita selalu tidak ada masalah lah terhadap pengadaan pupuk dan subsidi ini dan penyerapannya pun. Tetapi sekali lagi, hampir setiap tahun selalu kuota yang diberikan selalu berlebih sehingga bisa nantinya kelebihan itu kita kembalikan ke provinsi untuk diperlukan oleh kabupaten atau kota daerah lain di Kalimantan Selatan.
2: Di lapangan, kondisi ini turut dibenarkan oleh para petani. Salah satunya Suryadi, petani di kawasan Sungai Lulut Dalam. Ia mengaku harga tebus pupuk subsidi jenis NPK Ponska dan Urea tahun ini justru turun sekitar 5 hingga 15 ribu rupiah per karung jika dibandingkan tahun lalu.
4: Ya, makin kita menabus juga, bukannya nang membagi biasa aja kan, menabus. Kan kita tuh, ya dalam sesaknya tuh kan kita tahun ini 110 Ponska. Kalau Urea itu kan 105 sasaknya.
5: Sama aja lah harganya tahun lalu.
4: Berbeda. Tahun yang dulu kan 120 sasaknya.
5: Bermurah lah berarti lah.
4: Tahun ini bermurah.
5: Subsidi lah.
4: Iya.
2: Sebelumnya, pemerintah pusat sendiri telah mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20%. Hal ini guna menjaga produksi pangan nasional agar tetap stabil di tengah gejolak harga pupuk dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik, RP itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke RP di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Kak Uliana yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya edisi Kamis 21 Mei 2026 sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya RV Febrianti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan

0: pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu.
1: Wah, tahu.

0: 1.
1: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, ini informasi untuk Anda pendengar

Ini dari Mahakamulu, pendengar Pro 1. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Mahakamulu berdampak langsung pada operasional warung makan, memaksa pelaku usaha mencari strategi agar tetap bertahan. Ya, salah satu pegawai rumah makan ya di daerah Lombagun mengungkapkan kenaikan harga bahan bakar gas LPG non-subsidi berdampak pada operasional warung. Ia menjelaskan bahwa harga kebutuhan terus meningkat, termasuk beras yang sempat mencapai Rp540.000 untuk 25 kg akibat distribusi terganggu. Nah, menurutnya kenaikan harga makanan belum terjadi karena masih menunggu kondisi stabil. Sementara yang sudah mengalami penyesuaian adalah harga minuman. Nasrul mengatakan strategi yang dilakukan adalah menaikkan harga minuman secara bertahap dari Rp5.000 menjadi Rp7.000 hingga Rp10.000 untuk menutup biaya operasional. Yang menyebutkan bahwa pelanggan yang membeli makanan untuk dibawa pulang biasanya tidak membeli minuman, sehingga penyesuaian harga minuman menjadi solusi sementara. Ya. Selain itu, harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg juga mengalami kenaikan sekitar 30% dari harga sebelumnya. Yang mendapatkan bahwa harga gas di pangkalan tidak menentu berkisar antara Rp275.000 hingga Rp290.000, sementara dari pusat sudah mencapai Rp230.000. Menurut Nasrul, ya, kenaikan tersebut dinilai cukup signifikan dan memberatkan terutama bagi masyarakat yang dengan penghasilan tetap. Nah, ia juga menilai kondisi ini berdampak luas tidak hanya di Mahakamulu, tapi juga di wilayah Kalimantan lainnya. Meski demikian, masyarakat tetap harus membeli kebutuhan pokok meskipun harga meningkat demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga usaha tetap berjalan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: memang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Namun, bila tidak berhati-hati, energi listrik bisa menyebabkan bencana seperti kebakaran. Jadi, hindarilah beberapa kegiatan yang dapat mengganggu jaringan listrik. Seperti memasang anten, reklame, baleho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik, bermain layang-layang, menggunakan arku atau kawat di sekitar jaringan listrik, mencantol listrik untuk penerangan, mendirikan atau memperbaiki bangunan yang terlalu dekat dengan jaringan listrik tanpa koordinasi dengan PLN, membakar sampah atau bermain petasan di bawah jaringan listrik, membiarkan ranting-ranting pohon mengenai jaringan listrik, memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan padam listrik, yang pemulihannya membutuhkan waktu lama. Petugas harus menelusuri sepanjang jaringan untuk mencari titik gangguan listrik. Jangan sepelekan hal yang mengganggu jaringan listrik. Pesan ini disampaikan RRI Samarinda.
1: Terima kasih Amir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
2: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
1: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
3: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
2: Kemana Gus?
3: Ada deh, mau ya Mir?
2: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
3: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
2: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
3: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
2: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan?
4: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan peraturan Menteri Perdagangan baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis. Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor. Permendag tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batu bara, dan ferroalloy. Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI sebagai BUMN dengan penugasan khusus di sektor ekspor komoditas strategis. Perusahaan tersebut akan mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sumber daya alam. PT DSI akan menjalankan tugasnya dalam dua tahap pelaksanaan. Tahap pertama berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Pada tahap awal, PT DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara eksportir dan pembeli luar negeri. Pengawasan juga dilakukan terhadap dokumentasi transaksi ekspor komoditas. Mulai Januari 2027, PT DSI akan bertransformasi menjadi perusahaan trader yang membeli langsung komoditas dari eksportir. Perusahaan tersebut juga akan menangani transaksi perdagangan ke pasar internasional. Pemerintah menyebut hasil penjualan komoditas akan diterima dalam mata uang asing sesuai negara tujuan transaksi. Dana hasil ekspor tersebut selanjutnya akan kembali ke Indonesia. Pembentukan PT DSI dilakukan karena pemerintah masih menemukan praktek under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor. Praktek tersebut dinilai berdampak terhadap penerimaan negara dan validitas data perdagangan nasional. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, cek fakta untuk Anda di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4-29 Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen. Pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Dan informasi yang beredar itu berkategori hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Indonesia.

pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kita dengar bersama pengajian suci Al-Qur'an bersama Arman membacakan surah At-Taubah ayat 103 dan 107 dengan penerjemah Marga Rahayu.

0: zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.
1: Alam ya'lam.

Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: 101.1.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Sesungguhnya, dalam dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tidak tergesa-gesa. Hadis Riwayat Bukhari.

Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: makasih ya Mir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana Gus?
2: Ada deh, mau ya Mir?
1: Boleh aja, tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
2: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita, dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita.

0: Darah kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
1: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain,

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru SPMB. Yang dimaksud pengecualian tersebut, yakni anak di bawah usia 70 tahun tetap bisa mengikuti SPMB jenjang sekolah dasar. Ya, ini seperti dikatakan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Soeharwoto, dalam acara penandatanganan komitmen bersama SPMB Ramah 2026-2027 di Kemendikdasmen pada hari Kamis ini. Gogot menjelaskan aturan ini sebagaimana dimuat dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang SPMB. Calon murid yang berusia minimal 5 tahun, 6 bulan hingga 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan bisa diterima selama memiliki kecerdasan, bakat istimewa, serta kesiapan mental. Ya, ia mengatakan untuk melihat kriteria tersebut perlu adanya surat keterangan dari ahli seperti psikolog, ya, dan juga selain itu calon murid baru yang mendaftar SPMB jenjang SD juga tidak harus memiliki berkas umum seperti ijazah TK, RA atau sederajat, serta tes seperti calistung juga ditiadakan. Langkah ini diambil setelah DPR sempat menerima banyak keluhan mengenai anak-anak yang terpaksa putus sekolah atau tertunda pendidikannya hanya karena terbatas usia. Poin krusial ini kini juga telah diadopsi ke dalam pembahasan revisi regulasi yang lebih tinggi. Ya, terkait usia peserta didik, Menteri mengatakan kalau tidak salah sudah memberikan keringanan yang terkait usia tidak lagi harus 7 tahun. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: pinggir sana yuk, Kak.
1: Kotor tuh, Dek. Lagi banyak sampahnya.
0: Ayo, Kak, ayo.
1: Iya, Dek. Tunggu. Tuh kan, kotor banget ini, Dek. Gimana mau main di pantai?
0: Ayo, Kak, bantuin Adek kumpulin sampahnya. Kata Bu Guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
1: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah ya.

0: Stagflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kali ini informasi dari mancanegara pendengar, yakni terkait konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Pendengar, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup posko pemeriksaan pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal, dilansir dari Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Langkah ini dilakukan di tengah gangguan besar pada jalur perdagangan energi global. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dunia. Amerika Serikat telah memperingatkan agar pihak-pihak terkait tidak mematuhi mekanisme kontrol yang diberlakukan Iran. Namun, sejumlah negara dan operator kapal tetap mengambil risiko untuk melintas. Iran menerapkan pengawasan ketat terhadap kapal yang melintas, termasuk penentuan rute pelayaran yang wajib diikuti. Jalur tersebut melewati beberapa pos militer di pulau-pulau strategis. Dalam beberapa kasus, kapal harus berhenti untuk pemeriksaan oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Proses pemeriksaan ini diduga dilakukan untuk memastikan tidak ada keterkaitan kapal dengan Amerika Serikat atau Israel. Selain itu, pemeriksaan juga bertujuan untuk mengawasi potensi pelanggaran lain seperti penyelundupan. Pemeriksaan tersebut bahkan dapat memperpanjang waktu transit dari 5 jam menjadi hingga 2 hari. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa beberapa kapal juga diminta membayar biaya keamanan dan navigasi. Namun, mekanisme pembayaran tersebut tidak sepenuhnya transparan dan belum dapat diverifikasi secara independen. Iran disebut memprioritaskan kapal dari negara-negara tertentu dalam sistem ini yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Teheran. Sementara itu, kapal dari negara lain bergantung pada kesepakatan antara pemerintah untuk mendapatkan izin melintas. Amerika Serikat memperingatkan adanya resiko sanksi bagi pihak yang terlibat dalam pembayaran kepada Iran untuk akses pelayaran. Namun sejumlah kapal tetap mengikuti mekanisme tersebut demi memastikan kelancaran perjalanan. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti akan bergantikan oleh rekan saya Ria Arda yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: 1.
1: Mendengar, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam melalui sistem satu pintu mulai menuai respon pelaku industri sawit. Kebijakan tersebut dinilai mempengaruhi stabilitas harga sawit nasional. Aturan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2027 di DPR RI pada Rabu 20 Mei lalu. Prabowo sebut pemerintah telah menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai pengelola tunggal ekspor komoditas strategis nasional. Ketua Umum POPSI, Mansetus Darto, menyoroti dampak kebijakan ekspor sawit satu pintu tersebut. Kebijakannya dinilai memicu penurunan harga sawit tingkat petani. Darto mengatakan harga crude palm oil atau CPO langsung mengalami penurunan setelah pengumuman kebijakan tersebut. Penurunan tersebut kemudian berdampak pada harga tandan buah segar milik petani. Menurutnya, kondisi tersebut membuat petani sawit semakin tertekan akibat harga jual yang menurun. Ia menilai ketidakpastian kebijakan memicu spekulasi di pasar sawit nasional. Darto mengingatkan pengalaman penghentian ekspor sawit pada masa pemerintahan sebelumnya pernah menimbulkan gejolak besar. Kebijakan itu disebut menghambat transaksi antar perusahaan dan petani sawit. Ia mengatakan sejumlah pabrik sawit mulai menahan pembelian tandan buah segar dari luar kebun inti. Menurutnya, beberapa pabrik juga mulai mengurangi pembelian CPO dari pihak ketiga. Pendengar, demikian lintas informasi.
2: Lintas informasi.
0: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wow, informasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Sammy Shimmer Rangkir dengan single hitsnya beberapa tahun yang silam, Maafkan Aku Harus Jujur. Saya rasa kejujuran itu tidak hanya menjalin satu hubungan istimewa, hubungan relationship, tapi dalam bidang apapun, maka kita akan selamat. Jujur dong, ayo gendong. Yang mau jujur kesama dengan Ria Arda. Malam hari ini saya dikawan bersama dengan Andriani, pendengar, Kamis 21 Mei 2026. Wawasan akan saya bagi untuk Anda terkait dengan kejujuran ini, pendengar, memang perlu ya di zaman untuk aspek segala apapun mengenai dunia pendidikan ini, pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, ini menyatakan kalaupun calon murid dengan usia di bawah 7 tahun tetap bisa masuk jenjang pendidikan sekolah dasar SD selama dinyatakan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Gokot Suharwoto, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal dari Kemendikdasmen ini menyampaikan, lewat dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru, maka pihaknya juga telah mengubah regulasi tentang batas usia calon murid, terutama untuk jenjang SD. Batas usia calon murid yang dapat memasuki jenjang pendidikan SD yaitu rentang usia 6 tahun hingga minimal 5 tahun 6 bulan per 1 Juli. Namun mereka juga masih dalam rentang usia tersebut harus memiliki kecerdasan dan ataupun bakat istimewa serta kesiapan psikis. Persyaratan itu juga harus dilampirkan dengan surat keterangan dari ahli yang memiliki otoritas untuk legitimasi seperti psikolog. Pendengar, sementara Himatul Aliyah, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, menyampaikan apresiasinya atas pembaharuan batas usia calon murid pada jenjang pendidikan SD tersebut. Ia mengaku pihaknya sempat mendapatkan protes dari masyarakat karena adanya anak-anak yang berhenti sekolah akibat ditolak pihak sekolah karena faktor usia. Pendengar Pro 1 RI Samarinda, terkait dengan usia peserta didik, maka Pak Menteri Abdul Muiti Mendikbud ini menyatakan kalau tidak salah sudah memberikan keinginan yang terkait dengan usia tidak lagi harus 7 tahun. Jadi, pendengar peserta Samarinda, undang-undang dari Sistem Pendidikan Nasional, Rancangan Undang-Undang Sindiknas ini, dalam naskah itu menyebutkan pihaknya telah memantapkan bila usia tidak lagi jadi penghalang murid untuk masuk sekolah. Alhamdulillah. Mungkin barangkali di antara Anda para orang tua yang ingin menyekolahkan anak, sementara anak Anda sudah bisa membaca, mandiri, usianya belum mencukupi, dan ternyata sekarang sudah ada aturannya. Asal bisa mandiri, kemudian juga dilengkapi surat dari psikolog, insya Allah anak Anda bisa masuk walaupun belum 7 tahun.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Gratis.
3: Gratis.
2: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
4: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di

0: القائمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

Komposisi indah bersama dengan Sila on Seven, Grup Eter Yogyakarta dengan anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sedikit kita bertagi mundur ke belakang beberapa tahun yang silam mendengar. Semoga terus menghibur dan menyenangkan. Kembali berlanjut di wawasan IKN, terus berproses dan berprogres mendengar. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN memastikan kalaupun bangunan IKN masih berjalan meskipun status ibu kota masih berada di DKI Jakarta. Otoritas menegaskan tidak ada istilah berhenti, apalagi mangkrak, karena sudah ada target agar IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2008. Juru bicara Otorita IKN Troy Phantom menilai putusan MK terbaru terkait dengan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Daerah DKJ sama sekali tidak membatalkan rencana IKN sebagai ibu kota negara pendengar. Sebaliknya, ia menilai putusan tersebut menguatkan kalaupun koridor hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berlangsung di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP mendengar, tetapi juga diarahkan melalui 9 wilayah perencanaan. Wilayah ini mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan. Arah pembangunan tersebut juga direncanakan akan membuka ruang kolaborasi dengan Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

0: 101.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.
2: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
8: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

0: Esensi Buku dari RRI. Kita seringkali menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran. Berangkat dari pemikiran tersebut, Mark Manson menuangkan pemikirannya ke dalam sebuah buku berjudul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Dalam buku ini, Mark Manson mencoba menggambarkan ide bahwa dalam menjalani kehidupan, terkadang penting untuk memiliki sikap yang santai dan tidak terlalu khawatir ataupun terbebani oleh hal-hal yang tidak perlu. Gagasan ini bisa dianggap sebagai seni karena membutuhkan keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang kapan kita harus peduli dan kapan kita sebaiknya bersikap acuh tak acuh. Di dalam buku ini dijabarkan pula beberapa konsep yang mungkin relevan dengan gagasan tersebut, seperti konsep keseimbangan yang menjelaskan seni bersikap bodo amat. Bukan berarti kita harus sepenuhnya acuh tak acuh terhadap semua hal, melainkan menemukan keseimbangan antara peduli dan tidak peduli. Kita juga harus tahu kapan harus fokus dan mengambil tindakan, serta kapan perlu melepaskan hal-hal yang tidak berarti. Kemudian konsep stres dan kecemasan yang memaparkan untuk bersikap bodo amat terhadap hal-hal yang tidak layak dikhawatirkan, karena hal ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Tidak hanya itu, kita juga diajak mengenali skala prioritas. Belajar memprioritaskan hal penting juga menjadi bagian dalam seni ini, sehingga memiliki kemampuan untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup dan tidak terlalu terganggu oleh hal-hal sepele atau masalah kecil. Mark juga menekankan, kehidupan yang lebih bahagia dapat diperoleh dengan mengadopsi sikap bodo amat terhadap hal-hal yang tidak perlu, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dan membantu kita lebih bahagia. Selanjutnya, konsep penerimaan dan fleksibilitas. Bersikap bodo amat berarti menerima perubahan dan menghadapinya dengan fleksibilitas. Ini memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan lebih baik terhadap segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan. Namun penting untuk diingat bahwa bersikap bodoh amat tidak boleh disalahgunakan untuk mengabaikan tanggung jawab atau tidak peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Ini adalah tentang memahami mana yang layak dikhawatirkan dan mana yang tidak, serta menjaga keseimbangan yang sehat dalam hidup. Esensi Buku, Seni Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: memberikan update terkini seputar nilai tukar rupiah. Pendengar, nilai tukar rupiah kurs pada penutupan perdagangan kami sore tadi kembali melemah 13 poin atau 0.8% menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 17.654 per dolar Amerika Serikat. Kita jelang penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 FM. Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok, sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas, karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purabaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian kepastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Dan kalau ada ketidakpastian, mereka takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Ini untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG, mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga. Pengen tahu hasilnya, ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa itu.
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20 ton, 15 ton.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatiin satu-satu, indukan ini banyak nih, mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada diimpor. Ketekannya terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyaklah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembeli sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembeli dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Sagete, berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK. Kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib di bawah pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli. Sebagai dinas teknis, bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sahabat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasinya terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan tertutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gimana dong? Iya, Pak, ini haji itu sama haji itu lah anak-anak kemarin itu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak kemarin itu. Kita bapak tua ini sudah berangkatin haji. Itu. Iya, Pak.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahin RRI 43 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah, khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi, agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib begitu sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPIH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, bila jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Al-Jiziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan busolawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
20: dan pendengar Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON. Karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun pointers yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia, saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme. Kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97 kemana FM pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih berkawankan Riarda dan rekan Andriani dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Lanjutkan kebersamaan kita dengan mimbar agama Islam tausiah disampaikan bersama dengan Ustaz Ahmad Nur Jamil dengan judul Cinta Dunia.
1: Mimbar agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله وصحبه أما بعد. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita mampu beribadah kepada Allah, mampu melaksanakan ketaatan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu adalah semata-mata bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah catat kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur sehingga ditambah lagi nikmat-Nya oleh Allah, Allah sempurnakan lagi sampai pada puncaknya Allah masukkan kita ke dalam syurga bi ghairi hisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin." Yang artinya cinta kepada dunia itu adalah pokok daripada segala macam bentuk kesalahan kita. Cinta kepada dunia adalah sumber daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan maksiat apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah, baik dari dulu maupun nanti sampai zaman yang datang akan datang sampai hari kiamat, kita teliti semua sumbernya pasti karena orang cinta dunia. Karena urusan dunia. Orang membunuh kadang karena urusan harta, kadang karena urusan perut, jabatan, pengikut dan segala macam yang mana semuanya itu adalah bagian daripada dunia. Jadi semakin orang tadi itu terlalu cinta dengan dunia, maka akan semakin mudah dia jatuh di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berapa banyak kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa sumbernya adalah karena cinta dunia. Cinta dunia ini mampu membutakan seseorang daripada perkara-perkara yang benar. Apapun akan dia lakukan asal yang dia inginkan daripada dunia tadi bisa dia dapatkan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menceritakan kepada kita di dalam masalah penjelasan orang buruknya orang yang cinta kepada dunia. Yani ada seseorang pemuda di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ada seseorang pemuda yang mendatangi Nabi Isa. Kemudian pemuda tadi berkata kepada Nabi Isa, "Aku nuh ma'aku al-sahibak." Wahai Nabi Isa, bolehkah saya untuk bersamamu dan menemani kamu kemanapun kamu pergi di dalam dakwahmu, wahai Nabi Isa? Kata Nabi Isa, boleh, asal jujur dan sabar. Kata orang tadi, siap wahai Nabi Isa, saya akan melakukan apa yang engkau minta. Maka berjalanlah orang tadi mengikuti Nabi Isa alaihissalam di dalam perjalanan beliau. Karena Nabi Isa adalah seorang nabi, maka kewajibannya adalah berdakwah keliling ke satu tempat ke tempat yang lain, dari daerah ke daerah yang lain, dari kota ke kota yang lain, untuk mengajak orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah perjalanan Nabi Isa ini mengajak untuk istirahat. Setelah itu Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti yang ada di dalam bekal beliau. Maka kata Nabi Isa, 1 potong roti buat saya, 1 potong roti buat kamu, yang satunya kita simpan. Oh iya, akhirnya dimakan oleh Nabi Isa dan oleh pemuda tadi, masing-masing 1 potong roti dan tersisa 1 potong roti. Setelah selesai makan, Nabi Isa langsung menuju ke sungai, kebetulan di pinggir sungai, untuk minum. Ketika Nabi Isa kembali ke tempat istirahat mereka, Nabi Isa kaget. Kenapa? Karena roti yang tinggal satu hilang. Ada yang memakan. Dan secara logika pastilah pemuda tadi yang memakan, karena tidak ada orang lain selain dia. Cuman ada mereka berdua, dan yang tertinggal di situ hanya pemuda tadi itu. Maka Nabi Isa bertanya, wahai pemuda, man akhadar ragif? Wahai pemuda, siapa yang ngambil roti tadi itu? Kata pemuda tadi, saya tidak tahu wahai Isa. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu, kan cuma kamu yang ada di sini. Apakah kamu yang ngambil roti? Bukan, pokoknya saya tidak tahu siapa yang ngambil roti. Padahal jelas-jelas dia yang ngambil roti ya. Ini namanya urusan perut. Perut itu bagian daripada dunia, kenyang. Maka kata Nabi Isa, ya sudah, kita lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Ketika sampai di tepi sungai, ingin menyeberang sungai tapi tidak ada perahu, maka Nabi Isa langsung memegang tangan pemuda tadi, diajak jalan oleh Nabi Isa melalui sungai tadi, jalan di atas air. Maka pemuda tadi mengikuti Nabi Isa dengan keadaan yang terkagum-kagum melihat mukjizat yang ada dilakukan oleh Nabi Isa berjalan di atas air, dan dia pun juga ikut berjalan di atas air dengan Nabi Isa. Sampai di seberang sungai, Nabi Isa bertanya kepada pemuda tadi, as'aluka billadhi araka hadhil ayah man akhadar ragif. Wahai pemuda, saya bertanya lagi kepada kamu dengan bersumpah demi zat yang telah memperlihatkan kamu mukjizat yang nyata di hadapan matamu ini, siapa yang ngambil roti tadi yang satu? Pemuda tadi masih dalam keadaan takjub, jalan di atas air, tapi tetap tidak mau ngaku dia. Bukan saya, wahai Isa, saya tidak tahu. Kata Nabi Isa, oh kan cuma kamu. Iya, yang penting saya tidak tahu siapa yang ngambil roti tadi. Oh, okay, kalau begitu, kata Nabi Isa. Kita lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Sampai di tengah jalan lagi, kelaparan. Maka Nabi Isa ngelihat ada seekor anak kijang. Dipanggil oleh Nabi Isa, wahai anak kijang, datanglah kemari. Maka bersegeralah datang anak kijang tadi, karena seorang nabi punya mukjizat. Setelah itu, dimasaklah anak kijang tadi itu, maka dimakan oleh mereka berdua. Selesai makan, tulang-tulangnya dikumpulkan oleh Nabi Isa. Tulang-tulang yang ada dari anak kijang tadi itu dikumpulkan oleh Nabi Isa. Setelah terkumpul semuanya, maka Nabi Isa berkata kepada tulang tadi, gum biiznillah, wahai tulang-tulang, bangkitlah lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka langsunglah tulang-tulang anak kijang tadi itu kembali bersatu satu dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi dagingnya, ada lagi kulitnya, hidup kembali seperti semula, seperti tidak terjadi apa-apa, dan lari kembali mendatangi induknya. Maka pemuda tadi bingung lagi, ini mukjizat apa lagi ini? Nabi Isa bisa menghidupkan anak kijang yang sudah mati, bahkan sudah tinggal tulang, kembali seperti semula, sempurna lagi, kayak tidak terjadi apa-apa. Di dalam kekagumannya, Nabi Isa kembali bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, as'aluka billadhi araka hadhil ayah man akhadar ragif. Wahai pemuda, saya sekali lagi bertanya kepadamu melalui dengan zat demi zat yang telah memperlihatkan kamu mukjizat yang nyata ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, man akhadar ragif, siapa yang ngambil roti tadi? Siapa yang ngambil roti tadi itu? Maka pemuda tadi masih belum ngaku. Saya tidak tahu wahai Nabi Isa. Kata Nabi, saya sudah dua mukjizat yang saya perlihatkan kepadamu, tapi kamu masih belum mau ngaku siapa yang ngambil roti tadi. Pokoknya yang jelas saya tidak tahu. Kata pemuda tadi itu. Oh, iya sudah, kata Nabi Isa. Kalau memang kamu tidak tahu, ayo kita lanjutkan jalan lagi. Maka jalan lagi Nabi Isa dengan pemuda tadi. Sampai mereka di satu padang pasir. Maka Nabi Isa menyuruh untuk berhenti sebentar. Setelah itu Nabi Isa membuat gunungan-gunungan pasir. Dibuat gunungan-gunungan pasir. Jumlahnya ada tiga gunungan pasir dibuat oleh Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa berkata, "Kun zahaban." Wahai gunung-gunung pasir, berubahlah kalian, kamu menjadi emas semuanya. Maka seketika gunung-gunung pasir itu berubah menjadi emas. Pemuda tadi ngeliat emas, ada gundukan-gundukan emas di depan dia. Muncullah jiwa cinta dunia yang besar ada di dalam pemuda tadi itu. Kata Nabi Isa, ini kan ada tiga gundukan emas. Kita bagi. Satu gundukan emas buat saya, satu gundukan emas buat kamu, kata Nabi Isa, wahai pemuda. Yang satu gundukan emas lagi untuk yang ngambil roti tadi itu, kata Nabi Isa. Maka mendengar ini, mendengar bakal dapat satu gundukan emas lagi, maka pemuda tadi mengaku, saya wahai Nabi Isa yang ngambil roti tadi itu. Nah, ini jeleknya dunia ya. Tiga kali diperlihatkan, dua kali diperlihatkan mukjizat oleh Nabi Isa kepada orang tadi. Tetap dia tidak mau ngaku. Tapi ketika dihadapkan dengan emas, dihadapkan dengan harta yang banyak, dengan dunia, apapun rela dia lakukan. Walaupun dia malu, yang asalnya tidak ngaku, kemudian ngaku, yang penting dia dapatkan emas tadi. Ini buruknya dunia. Akan merubah seseorang menjadi orang yang jahat, menjadi jiwa yang busuk karena cinta dengan dunia tadi itu. Oh, kamu ya, kata Nabi Isa, yang ngambil roti. Iya, kenapa baru sekarang ngaku? Tadi-tadi saya tanya, anda ngaku. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalau begitu kita pisah aja. Saya tidak mau jalan dengan orang yang tidak jujur, kata Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah, pisah, kata Nabi Isa. Ini emas bagian saya, gundukan emas yang punya saya. Ambil juga buat kamu, saya tidak butuh. Ambil tiga-tiganya. Tambah senang nih, dapat tiga gundukan emas. Memang itu yang dia inginkan. Dapat harta dunia yang banyak. Jalan Nabi Isa, maka pemuda tadi memiliki tiga gundukan emas. Cuma yang jadi masalah, saking banyaknya itu emas, dia bingung lagi cara bawanya gimana. Emas yang tiga gundukan emas ini, gimana ya saya cara bawanya? Lagi asik-asik mikir, tiba-tiba datang dua orang perampok. Datang dua orang perampok ingin mengambil harta si pemuda tadi, tiga gundukan emas tadi itu. Bawa senjata tajam masing-masing perampok tadi itu. Kemudian pemuda tadi akhirnya berkata gini, wahai para perampok, gini aja, ndak usah kita ngerampok-ngerampok, kita damai aja. Kita damai, kita kan bertiga ini. Ini gundukan emasnya ada tiga, kita bagi aja satu-satu. Saya satu, kalian salah satu dengan satu, dan yang satunya satu. Jadi tiga masing-masing dapat satu, ndak pakai ngerampok-ngerampok sudah. Tidak pakai kelai-kelai sudah. Yang penting kita damai, adil bagi masing-masing. Kata ketua perampok tadi, oh ya sudah, damai sudah kalau begitu. Kita bagi masing-masing, adil rata. Oh ya sudah, sepakat. Cuma kata pemuda tadi, kita ini lapar, belum makan. Kata perampok, sama, saya juga lapar, belum makan. Maka kata pemuda tadi gini aja, salah satu dari kalian pergi ke pasar untuk beli makanan, yang dua dari kita ini jaga emas ini biar tidak diambil orang. Sepakat. Salah satu perampok dikirim ke pasar untuk membeli makanan. Ketika sedang menunggu, makanan datang, yang dua orang ini, si pemuda dan salah satu perampok tadi berpikir, kok kita mau ya bagi tiga harta ini? Bodohnya kita bagi tiga. Mending kita bagi dua aja, lebih banyak dapatnya. Satu setengah. Terus teman saya yang ke pasarnya gimana? Kalau dia datang, kita bunuh. Dia pulang. Dia datang, kita bunuh. Oh sepakat, biar kita dapat hartanya semua. Maka yang dibeli roti ini juga mikir, kok saya mau ya bagi tiga, mending saya dapat sendirian harta, yang dua ini saya bunuh, saya kasih racun rotinya. Maka dikasih racun rotinya, yang dua juga sudah merencanakan. Sampai di tempatnya, yang dua ini langsung membunuh temannya, kemudian mereka makan, yang dimakan adalah roti yang beracun, akhirnya semuanya mati, hartanya terlantar, tidak ada yang ngambil. Kata Nabi Isa lewat di depan mereka, hadi dunya fahdharuha, inilah dunia, kata Nabi Isa, takutlah kalian dengan dunia. Hati-hati, jauhi dunia, karena bisa merusak akhlak kita, merusak daripada akidah kita, merusak ibadah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kecintaan dunia. Allah jadikan dunia kita hanya di tangan kita, tidak di dalam hati kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mimbar Agama.
0: Sembilan tujuh kemana FM, mendengar Pro Satria Resa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kami hadirkan Mimbar Agama Islam, disampaikan Ustadz Ahmad Nur Jamil dengan Taufik Cinta Dunia.

Sejak awal kelahiran, bayi di Indonesia wajib diberikan vaksinasi. Di Indonesia sendiri ada 5 vaksin yang wajib dilakukan, yaitu hepatitis B, BCG, polio, MMR, dan DPT. Selain itu ada juga vaksin yang dianjurkan yaitu influenza, PCV, HPV, tifoid, varicella, dan hepatitis A. Indonesia telah dipercaya sebagai negara yang memiliki standar teknologi vaksin yang telah maju. Dan ternyata, vaksin buatan Indonesia sudah dipercaya oleh negara-negara Islam di dunia. Haruskah menunggu sakit baru kita sadar?

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 97,6 FM, pendengar Pro Satrari Samarinda. Maraknya pencurian kabel, penerangan jalan umum, PJU dan sejumlah fasilitas infrastruktur di Samarinda mendapatkan sorotan DPD Kota Samarinda. Kondisi tersebut ini dinilai merugikan pemerintah daerah sekaligus mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat terutama saat beraktivitas pada malam hari. Ketua Komisi 3 DPD Samarinda Anhar bilang pemerintah Kota Samarinda memperkuat pengawasan aset publik agar kasus pencurian tidak terus berulang. Menurutnya pencurian kabel PJU, penutup drainase hingga baut konstruksi jembatan sudah sering terjadi dan berdampak langsung terhadap fasilitas umum di Kota Samarinda. Demikian Lintas Informasi, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayat oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI
1: 97,6 FM pendengar Pro Satria Risa Merinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda. Segera kami antarkan drama radio dalam judul Apa Harus Aku, produksi dari RRI Nabire.
4: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
5: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
4: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
5: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu. Jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kau marah.
4: Ah, tidak apa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
5: Oh, iya, iya. Hati-hati ya Dani.
4: Iya Ma. Lupa.
5: Apa? Dani kok lupa apa?
4: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
5: Iya, Dani. Hati-hati ya.
4: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
6: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
4: Yuka. Duh, tapi...
6: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kopu tas tuh? Mana kancingnya sudah rusak. Ada robek juga kopu tas tuh. Mending kau beli yang baru di sana sebentar.
4: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
6: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kau ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
4: Nah. Kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri. Orang tuamu dua-duanya kerja. Lah, kalau saya?
6: Ya, tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh, Dan.
4: Sudahlah. Ngomong-ngomong, tuh gajian kapan nih?
6: Ih, tidak tahu nih, tunggu saya sudah.
4: Malam.
5: Malam. Dani kok sudah pulang?
4: Ma, kenapa?
5: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
4: Iya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
5: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru

0: dulu, Dani.
1: Iya, Ma.
2: Dani, Dani, Nak, Dani.
1: Iya, Ma. Ma, kenapa?
2: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin, kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
1: Duh, ampun, nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu, ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak ada tidur.
0: Ma, maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya, Dani, tidak apa-apa. Mama ini cuma batuk biasa saja, mungkin karena tidak enak badan juga, Kak. Nanti minum air hangat saja, sudah sembuh sendiri.
0: Iya, oke, Ma. Dani, mandi dulu ya, mau ke kantor ini.
1: Iya, nak, iya.
0: Ma, saya jalan dulu ya.
1: Iya, nak. Hati-hati, Dani. Kakak, sepu uang semester sudah ada, kakak?
0: Sabar ya, Dik. Kakak lagi tunggu gajian ini. Nanti kalau sudah gajian, kakak bayar setengah dulu, tidak apa-apa, kak? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng itu. Sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya, kakak. Terima kasih. Dah, kakak.
0: Iya, dah, Dik. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum, Kak Coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani?
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Cici dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Robertus sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Robertus kami hubungi tidak dijawab. Jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Hah? Oke, Mbak. Terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik, Pak. Kami tunggu ya. Terima kasih.

0: Ada apa? Sini cerita sama mama, sini. Kenapa?
1: Ma, kenapa semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup?
2: Dani, ada apa, nak?
1: Bapak, kenapa pinjam uang bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.

0: service. Nah, dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek. Nah.
1: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak, gagal jadi kakak yang bisa urus adeknya, tidak bisa bayar utang, bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
2: Dani, sini, sini saya. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
0: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh. Nah,
2: anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya, Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya, Dani.
1: Maaf, Pak. Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
3: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

97 kemana MFM, pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kami mendengarkan drama radio dalam judul Apa Harus Aku, produksi dari RRI Nabire. Pendengar, setelah lagi Anda akan dengarkan obrolan komunitas. Malam hari ini akan menghadirkan dari komunitas dakwah Sembelih Halal DSA Samarinda.

0: obrolan komunitas.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini ada Riarda, saya dikawani rekan Andriani dan rekan David di obrolan komunitas edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Malam hari ini kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas dakwah sembelih halal di SH Samarinda. Dan langsung saja saya menyapa dengan narasumber yang luar biasa yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Selamat malam untuk, saya panggil apa ya, Bang kayaknya ya. Ya, selamat malam Bang Muhammad Subni.
2: Ya.
1: Akrab dipanggil dengan
2: Subni
1: biasanya. Oh, Subni. Iya, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Agak dekat Mas, enggak gigit itu. Nah.
2: Alhamdulillah sehat
1: lah. Terdengar itu suaranya. Kemudian ada Bang Nasrul.
3: Siap. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, sehat selalu. Terima kasih sudah luangkan di obrolan komunitas spesial malam hari ini, karena ini juga berkaitan dengan apa ya, mendekati Idul Adha.
2: Iya.
1: Komunitas dakwah sembelih halal Samarinda. Ini bisa diperkenalkan dulu kepada masyarakat, apa itu sih komunitas dari dakwah sembelih halal Samarinda ini, Mas? Silakan. Siapa dulu?
2: Pada dasarnya kan dakwah sembelih halal ini adalah sebuah gerakan dalam bentuk organisasi yang bertujuan untuk kegiatan dakwah dan menyebarkan tata cara sembelih halal secara Islam pada masyarakat Indonesia. Jadi organisasi ini secara nasional itu berdiri di Agustus 2019. Kemudian kita hadirkan, kita bawa ke Samarinda itu pada bulan Juni tahun 2020. Jadi sudah sekitar 6 tahun. Dan baru-baru ini juga kita coba lagi dari kota kita bawa ke provinsi. Jadi pada tanggal bertepatan dengan Hari Buruh kemarin kita baru launching lagi DSA Kalimantan Timur.
1: Gitu ya.
2: Jadi baru sekali, kebetulan saya jadi untuk yang Kalimantan Timur saya sendiri sebagai ketuanya. Itu seperti itu.
1: Berarti DS sendiri untuk setiap wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur itu ada ya, Mas?
2: Hampir ada. Jadi sudah di 8 kabupaten kota insya Allah sudah tersebar. Dari 10 jadi masih ada 2 lagi yang belum tersentuh.
1: Gitu ya. Untuk menjadi anggota sendiri itu syaratnya seperti apa nih, Mas?
3: Ya pastinya hidup. Sehat.
1: Ya.
3: Poinnya kalau kita mau bergabung sama kami, mau belajar, mau berbagi. Jadi ilmunya tidak, manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi nanti ini berbagi kepada masyarakat. Poinnya adalah dakwah ini khairunas anfa'un dinas, memberikan manfaat tidak hanya kepada diri sendiri tapi kepada orang lain. Gampang saja, mudah.
2: Di komunitas
3: mau masuk, ada komunitas ibu-ibu desa juga
1: ada. Iya. Untuk visi misi sendiri seperti apa, Mas? Dari komunitas dia pasti punya tujuan-tujuan seperti ini.
2: Ya, sederhananya sih kita ingin menjadi organisasi yang mendorong terwujudnya masyarakat yang peduli sembelihan halal. Itu saja sederhananya. Jadi kita ingin bagaimana masyarakat itu tidak hanya kita berbicara tentang halal gitu kan, cuma kepedulian tentang halal itu sendiri apakah sudah sampai kepada masyarakat atau tidak?
1: Sudah sampai belum gitu ya.
2: Contoh sederhananya seperti kita mau membeli ayam, apakah kita perhatian kepada ayam itu apakah sudah memenuhi halal atau tidak? Misalnya ketika kita mau beli, kita cek belum ini sudah memenuhi standar halal belum? Nah, seperti itu, dan itulah kita mencoba membangun kesadaran masyarakat bahwa halal itu penting, seperti itu.
1: Untuk syarat-syarat penyembelihan hewan sendiri itu seperti apa, Mas? Untuk yang kurban itu.
3: Baik, kaitan dengan penyembelihan
1: yang tentu, halal menurut syariat Islam maksudnya nih.
3: Betul. Diawali dari pemilihan hewan. Jadi pemilihan hewan itu juga menentukan kehalalan. Selain dari pemilihan hewan, nanti beralih kepada teknis saat penyembelihan. Karena di prinsipnya di dakwah sembelih halal adalah bagaimana kita menangani hewan itu secara keserawan. Jadi kesejahteraan hewannya juga harus diperhatikan. Selain itu ihsan. Ini perilaku yang dianjurkan oleh Rasulullah. tidak hanya ihsan, tapi juga harus asuh. Nah, aman, sehat, halal, dan butuh. Jadi kalau dulu kita banyak bicara tentang dakwahnya kurban saja, kan sebenarnya di kami ini juga dakwah di Unggas pun juga kami jalani. Jadi bukan dakwah tahunan ya, biasanya kita ya.
2: Jadi pada dasarnya kita ingin mengintegrasikan prinsip kesejahteraan hewan. Kalau sekarang kan lagi rame nih, lagi menjadi perhatian. Nah, kita ingin mengintegrasikan prinsip kesejahteraan hewan itu dalam proses penanganan hewan kurban sehingga menghasilkan daging yang aman. Tadi yang aman untuk sehat dan halal. Nah, tentu saja untuk bisa mencapai itu kan perlu ada pelatihan-pelatihan, dan ini yang kita lakukan. Bagaimana misalnya dari teknik penyembelihnya seperti apa, teknik perobohannya seperti apa. Kalau sapi ya, dari teknik perobohan kita ajarkan, kemudian teknik penyembelihan, kemudian misalnya setelah melakukan penyembelihan pengecekan apakah semua syarat sahnya itu sudah memenuhi atau tidak. Nah, itu yang kita ajarkan kepada masyarakat dari masjid ke masjid seperti itu.
1: Dari masjid ke masjid. Berbicara masalah menyembelih hewan kan itu bersamaan. Ini gimana Mas untuk para anggotanya itu? Seperti apa ini? Bisa memonitor. Kan kita enggak tahu. Apalagi kadang-kadang masyarakat itu kalau kita melihat itu kasihan, sebenarnya disiksa itu seperti apa gitu. Seperti apa
3: nih Mas ya? Sampai kita alhamdulillahnya kami untuk di berbicara di wilayah Samarinda. Bukan Samarinda mencakup 10 kecamatan. Jadi ya alhamdulillah sudah 2 tahun ini kami sudah bentuk namanya pengurus zona. Zona itu terdiri dari 2 kecamatan. Setiap zona ada pengurusnya, di kecamatan juga ada pengurus. Jadi bagaimana masyarakat, program kami adalah bagaimana DSH ini lebih memasyarakat, lebih manfaatnya dirasakan. Jadi kalau mau daftar, intinya penanganannya kami sudah serahkan ini wilayah mana yang minta penanganan kurban. Nah, jadi kami kontak tim yang ada di zona tersebut. Jadi sudah terbagi. Jadi termasuk dakwahnya kita mulai 2 bulan ini sudah hampir setiap kecamatan sudah kami laksanakan.
2: Dan kita juga berharapnya itu kan setiap masjid itu sudah punya tim mereka sendiri. Jadi itu makanya kita rutin melakukan pelatihan-pelatihan dari masjid ke masjid. Karena kita berharap ini orang-orang masjid sendiri itu sudah bisa mungkin tidak harus memanggil orang luar, dari bisa mereka sendiri gitu, bisa menghandle sendiri. Dan alhamdulillah nyaris hampir semua masjid di Samarinda ini bisa dikatakan ada salah satu pengurusnya dan sebagainya yang menjadi bagian dari organisasi kita.
3: Sasarannya itu tidak hanya di masjid ketua, mulai menyentuh kantor. Lihat kapan nih RRI mengundang kami. Berapa ekor?
1: Gitu ya. Gitu. Ya kalau di RRI sih nggak banyak, paling 1-2.
3: Boleh, ya, mau 1 mau 2 tetap kami terima.
1: Nah, ya ini berbicara untuk orang awam ini. Saya mau berkorban terus. Kalau memanggil yang sembeli itu berapa sih cuannya gitu?
3: Best.
1: Nah ini, ya, pasti perlu. Nah, siapa tahu ada yang mendengarkan malam hari ini kan bisa menghubungi kemana?
2: Ya. Pada dasarnya kan kita ini dakwah. Cuma ketika turun sebagai tim itu kita turun tidak sendiri. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan, istilahnya. Mau minta penanganan sampai di mana, misalnya apakah hanya sekedar
1: sembelih saja,
2: kemudian sampai sembelih perobohan dengan sembelih, atau mungkin sampai ada yang sampai ke
3: packingnya.
2: Mintanya. Jadi memang ada karena kita sebagai sebuah organisasi kan kita perlu punya standar.
1: Standar.
2: Cuma standar itu pun sebenarnya tidak baku. Ada yang kita fleksibel saja. Ada yang kita ada punya acuan nih. Kalau penanganan sampai di sini berapa seperti itu. Tapi nanti tinggal
1: boleh dong dibagi WA-nya dan Instagram-nya, boleh siapa tahu.
3: Boleh.
1: Bisa. Sebutkan ya.
3: Boleh, silakan nanti kepada warga ataupun para pendengar RRI Pro 1 yang mau bergabung sama kami, nanti bisa follow sosial media kami di Dakwah Sembelih Halal Samarinda atau

0: apanya sampai di mana. Hmm. Bahkan ada juga, Ustaz, kami gak ada dana. Ya sudah, selama kami masih ada waktu, ada tim yang siap turun, kami pun datang.
1: Oh, kamu juga dakwah ya?
0: Iya, tidak lah. Ya, tapi tidak dah, kasih kopi lah kami. Oh, ya.
1: Kasih vaksin lah pulangnya ya, paling tidak. Yaudah, mungkin masih ada. Itu biasanya kalau kita panitia, ini dana untuk ini selalu ada. Iya,
2: jadi kita juga apa namanya ketika kita ke masjid itu kita selalu sampaikan di bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah pribadi pada dasarnya. Jadi ketika ibadah kurban ini kita serahkan ke panitia misalnya, berarti kan kita ini ibadah kita pribadi, kita minta bantuan orang lain untuk menangani. Jadi tidak hanya sekedar menyerahkan begitu saja, karena ini bukan hewan sumbangan. Kita sampaikan itu, ini adalah kurban pribadi yang dibantu oleh orang lain. Maka kita juga harus memikirkan ada dana operasional yang harus disiapkan. Baik itu misalnya kita, walaupun kita cuma kita serahkan ke masjid, artinya kan ada dana operasional yang diperlukan untuk itu. Jadi memang itu ketika kita sebagai orang yang berkurban harus menyisihkan dana operasional. Supaya apa? Supaya orang yang ikut menangani hewan kurban kita itu ikhlas, senang juga begitu. Betul. Karena ada semacam penghargaan, tidak ada omongan di belakang gara-gara ya banyak hal lah kalau tidak ada dana operasionalnya. Jadi itu yang kita juga kita sampaikan ke masyarakat sebagai bentuk pembelajaran. Itu seperti itu.
1: Pendengar, kalau pada tertarik ada bisa nanya langsung dengan narasumber kita yang luar biasa dari komunitas dakwah Sembelih Halal Desa Samarinda, dengan Bang Subni dan Bang Nasrul. Saya akan kembali bersama dengan komunitas desa sesaat lagi.
3: Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.

Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia mendudukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Hajj ayat 37.

0: komunitas.
1: Sembilan tujuh kepada MFM, pendengar Pro Satelit Samarinda, keadaan informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berlanjut bersama dengan komunitas dakwah Sembelihala DSH Samarinda. Sudah ada yang standby. Selamat malam.
2: Malam Julia.
1: Oh selamat ya.
2: Malam Mas Husni dengan siapa tadi?
1: Mas Nasrul.
2: Ya. Nasrul, iya. Saya mudah tidak salah sebut nama ya, kalau salah.
3: Aman juga. Aja.
2: Bapaknya alhamdulillah paham.
1: Iya.
2: Iya tadi syaratnya hidup saya dengar sambil ketawa juga. Ternyata bisa juga bercanda. Karena saya kan suka bercanda juga sebetulnya kalau berkomentar atau beropin gitu. Nasrul dan ini tadi ya. Iya. Dalam ikan itu kan halal ya, walaupun tidak disembelih ya, maksudnya kalau kita anu kan, kalau kita belajar agama kan itu ya kan, sebagai belalang, sebagai ikan kan aman, halal kan gitu. Cuman begini ya, saya tuh yang biasa juga nyembelih ayam ya, cuma yang saya agak ragu kalau ketika beli ayam di pasar itu. Nah ini kalau saya ngomong ayam ya, ayam di pasar itu kan ayam yang sudah apa, sudah dipotong kan, disembelih ayam yang potong itu kan. Kehalalannya itu kan tidak tahu

0: mereka proses menyembelihnya itu kan banyak, itu ayam-ayam potong itu kan dijual. Ya saya sih berprasangka baik aja kan, snujon. Nah itu, tapi kan kita nggak tahu apakah itu sebelum proses penyembelihan baca-baca kan ini enggak gak apa enggak tahu kan. Ya kan, nah itu daging ayam itu yang pertama ya. Kemudian saya cerita balik ke zaman dulu-dulu ya, tahun 1980-an itu saya masih kecil tuh, belum ngerti, belum tahu ya. Mungkin Jeng Ria pernah dengar yang namanya didih ya?
1: Tahu ya, nah, dengar itu. Zaman dulu
0: darah itu makan bapak. Itu
1: halal kan, atau haram ada yang untuk obat itu maksudnya Pak ya, apa yang ya? Kita tanya Pak Ustadz nih,
0: saya baru ngerti itu ternyata itu darah sapi, masih kecil kan saya tahu kan. Saya makan itu kan memang dikumpuli katanya itu darah sapi itu, kemudian dijual kayak bundar-bundar gitu. Nah jadi jengkrik dan juga masukin makanan itu ya,
2: kayak hati bentuknya itu jadinya.
0: Nah betul, kayak hati, kadang dia kayak apa, kayak bopeng-bopeng gitu. Nah kalau pesano
1: bolong-bolong
2: bolong-bolong
0: kemudian itu ditaburi garam biasanya itu. Saya sempat ngerasain berapa kali kan, nggak tahu, tapi itu haram ya katanya ya.
2: Iya ya,
0: waktu kecil sih nggak tahu saya kan,
1: rasanya gurih ya Pak ya.
0: Iya, namanya kan dimakan aja ya kan. Nah, dijual kan, dulu banyak banget itu waktu masih tinggal di Balikpapan.
1: Iya.
0: Ini juga lagi ya tadi soal penyembelihan, katakanlah menyembelih sapi ya, atau biasanya kalau si kurban apa pada saat Idul Adha itu kan kita sapi atau kambing kalau di tempat kita ya kan. Saya pernah lihat itu ada kambing dia di, ketika akan disembelih itu ditutupi gitu, nah pakai kain apa, kepalanya, mukanya, matanya supaya enggak kentak, supaya enggak apa kan gitu. Kemudian itu aku lihat itu kalau motong sapi ya, kadang-kadang sapi itu kayak netes matanya itu, temannya gitulah katakannya kan.
1: Betul ya Pak Ustaz ya?
0: Ya.
1: Iya. Betul katanya, betul Bapak ya.
0: Karena memang dia ngelihat temannya atau apa, saya enggak tahu ya, mungkin para narasumber tahu mungkin ya. Seperti apa kan, kita kadang kan kita juga punya apa, rasa kemanusiaan juga kan. Kadang-kadang itu apa, hewan kurban itu kan kadang apa dijauhkan kah, atau supaya dia tidak lihat temannya gitu nah, yang akan disembelih atau apa mungkin ya. Mungkin kan mas-mas ini kan tahu teknisnya seperti apa kan, proses penyembelihan itu ya kan. Nah, kemudian kalau ngomongin tukang sembelih-sembelih ini, apakah ngantungi sertifikat atau apa gitu kan, kalau nyembeli aja kan orang bisa kan, sama tahu aja kan, harus bersertifikat gini-gini. Ini kami sudah ngantung sertifikat, jadi tidak diragukan lagi kan, katakan seperti itu. Nah itu dari saya, Jikria juga, makasih Mas Umi, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arianto, langsung direspon silahkan.
2: Oke, mungkin saya menjawab dulu yang terkait ayam dan dedeh. Memang sampai saat ini ayam ini masih menjadi PR kita bersama sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat ketika kita membeli ayam di pasar-pasar, di lapak-lapak itu kadang-kadang kita menemukan ada yang tidak disembelih secara sempurna. Nah, makanya itu menjadi salah satu PR kita juga. Kita beberapa kali mengadakan pelatihan kepada para apa namanya, para pelapak gitu, para pedagang terkait bagaimana proses penyembelihan ayam yang syar'i itu tadi. Kemudian juga kita selalu mendorong kepada masyarakat ketika mereka membeli ayam, karena kan kita nih, karena terus terang saya, kebutuhan ayam kita di Samarinda itu sudah sangat tinggi sekali, mungkin di atas 20.000 per hari. Nah, sedangkan apa namanya, RPU yang ber-NKV aja masih sangat terbatas. Yang bersertifikat halal juga masih sangat terbatas. Jadi mungkin kalau dihitung-hitung hanya sekitar 3.000-an ayam yang disembelih dari rumah potong yang bersertifikat tersebut. Jadi masih ada yang masih banyak sekali itu. Jadi salah satu trik kita itu adalah ketika kita membeli ayam, itu kalau saya biasanya saya sendiri tidak mau membeli ayam yang sudah kepalanya sudah dipisahkan dari badannya. Jadi kita lihat dulu supaya kita bisa melakukan pengecekan apakah ayam itu sudah tersembelih dengan sempurna atau tidak. Jadi kalau kalau kita di mazhab Imam Syafi'i itu kan minimal ada dua saluran yang terputus, yaitu saluran napas dan saluran makan. Nah, ini yang kita cek ketika kita membeli ayam. Cek dulu apakah saluran makannya putus, apakah saluran makanannya putus. Nah, jika itu tidak terputus, maka kalau menurut mazhab Syafi'i itu tidak memenuhi ketentuan halal. Jadi ini bukan hewan yang halal untuk dimakan bagi kita. Jadi itu kita waspada, kita waspada. Kalau kalau bukan kita kan siapa lagi? Kalau kita karena kalau di sini kan siapa saja bisa dikatakan siapa saja bisa melakukan penyembelihan kemudian menjual, dan itu tidak kemampuan pemerintah mengontrol itu terbatas. Jadi kita sendirilah yang melakukan pengontrolan terhadap proses penyembelihan ayam itu sendiri. Apakah itu sudah memenuhi halal atau tidak? Jadi kita cek ketika kita membeli ayam.
3: Termasuk nah, kata ya, kaitan dengan penyembelihan unggas ayam, jangan juga percaya kepada langganan, karena juga langganan pun ada yang aman, ada yang tidak. Jadi kita memang perlu apa yang disampaikan oleh Ketua Subni tadi, Pak Subni, bahwa ketika membeli ayam, pastikan masih lengket.
4: Masih lengket.
3: Maksudnya belum terpisah.
4: Belum terpisah, masih aja, utuh.
3: Masih utuh.
4: Kepala.
2: Kepala, kepala dengan badannya.
4: Badannya.
2: Jadi kita tahu.
4: Iya, betul betul.
2: Ini kepalanya
3: badan,
2: ini.
3: Leher.
4: Leher.
3: Badan sininya.
4: Lehernya.
2: Artinya kan masih utuh.
3: Masih utuh.
2: Jadi kita tahu kalau kalau kepalanya terpotong kan kita tidak tahu ini potongan dari ayam yang mana.
3: Yang mana betul.
2: Oh, iya, nah, iya. Tapi kalau masih satu kita bisa melakukan pengecekan itu. Kalau kita, supaya kita lebih berhati-hati saja seperti itu.
4: Seperti
2: itu.
3: Karena kan kita enggak melihat prosesnya. Karena ketika prosesnya kita akan panjang bahasanya ini mati karena disembelih kah? Mati karena tertindih kah? Atau bisa nanti kita melihat matinya karena sudah langsung nyemplung ke
4: sungai
3: air panas. Kebanyakan kan ada yang seperti itu. Ketika betul. Kita beli cek dulu.
2: Minimal kita lihat di salurannya itu apakah sudah terputus dua saluran itu. Itu minimalnya ketika kita melakukan pembelian ayam. Nah, kalau dedeh itu sendiri kan memang dulu sempat populer ini. Gado-gado ada dedehnya, makanan seperti itu apa.
4: Dulu kalau sekarang
2: dulu,
4: sudah
2: tapi sekarang
4: cerdas.
2: Sekarang sudah karena istilahnya pengawasan seperti di semacam di rumah potong dan sebagainya itu pengawasannya kan sudah ketat juga sehingga tidak minimal sekali kemungkinan itu bisa menyebar di masyarakat itu.
3: Nah, kaitan dengan beban tadi, bagaimana kalau kita enggak tahu? Di dalam Islam sudah jelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau sudah kita enggak tahu ya tidak ada dosa baginya. Tapi ketika sudah tahu jangan pakai lagi.
4: Ya ada dosa. Dosa tanggung sendiri.
3: Terjerumus ke jurang yang kedua kalinya dosanya nambah ya. Apalagi sampai bagi-bagi dedeh.
4: Iya. Okay. Ini Pak, tahan dulu pertanyaan yang berikutnya ada nunggu kasihan
3: belakang. Oh, siap. Baik-baik kami tahan.
4: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
4: Kebesaran ke narasumber langsung Mbak Ria.
5: Ya, gini Mbak, ini masalah sembeli ya, sembeli menyembeli. Saya sering lihat di pasar Sungai Damak tuh, di situ kan ada tuh penyembelian, terus di situ juga dikuliti gitu. Dan kadang saya lihat itu ayam atau bebek atau apa unggas-unggas lah istilahnya gitu. Dipotong langsung di situ, kadang belum mati, belum ibaratnya itu masih bergerak-gerak, tapi langsung dimasukkan di air panas. Rasanya gimana ya, tidak tega gitu loh Mbak Ria. Terus terang Mbak Ria, saya melihat ikan arwan aja dibersihin, saya tidak bisa makan ikan arwan itu, kasihan aku melihat dibersihin.
3: Jangan makan arwan.
5: Betul, terus terang sampai saya bilang begini.
3: Ikan yang lain.
5: Andaikan ikan ini bisa ngomong, pasti dia teriak ampun, ampun gitu. Udah disogrok, dipukul kepalanya, baru dikerik. Pokoknya makanya sendaran.
4: Dikulitin. Dikerik.
5: Iya. Nah, begini pertanyaannya gini, bagaimana itu hukumnya Pak kita ini sebagai pembeli ya? Bagaimana hukumnya misalnya, apakah kita ini ikut berdosa ataukah gimana gitu, soalnya apalah takutnya nanti kalau di akhirat kita
1: ditanya gitu, kita temen, kamu menyiksa aku katanya.
5: Iya. Kamu tahu tuh sudah disiksa, kenapa kamu beli aku, kenapa kamu makan gitu loh. Jadi saya itu ini pertanyaan serius, boleh dikata sepele lucu tapi serius gitu loh, karena ini menyangkut hukum haram dan halal gitu. Iya. Supaya kita nih tambah ilmu itu bagaimana hukumnya gitu loh Pak. Okay. Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih Pak.
1: Sama-sama.
5: Semoga dapat penjelasannya dengan memuaskan gitu. Makasih Mbak Ria. Nanti saya tunggu Mbaknya dulu.
1: Baik.
5: Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam.
3: Ibu, mohon maaf. Ria.
1: Tapi sebentar Pak, kita tahan dulu Mbak Ria, nanti Pak biar tutas dulu Pak Arianto. Saat siap. Itu kenapa ditutup terus menetes air mata itu apa artinya?
2: Oke. Okay. Mungkin kalau ditutup itu pada dasarnya kan untuk supaya dia tenang. Oh, sih seperti itu sebenarnya.
1: Menenangkan.
2: Jadi ada orang yang sebagian berpandangan seperti itu. Nah, mau ditutup ataupun tidak, kalau pada dasarnya kan sebenarnya tidak masalah. Nah, yang penting itu tidak menjadi membuat sembelahan itu menjadi lebih baik atau lebih buruk, tidak. Jadi ya tidak masalah di situ.
3: Sunnahnya adalah yang dianjurkan oleh Rasulullah, jangan sampai hewan itu dibunuh untuk kedua kalinya. Dalam artian di sini hewan yang satu jangan sampai melihat hewan yang akan disembelih. Tidak hanya saat disembelih, saat direbahkan, karena itu sama saja menyiksa. Nah, disitulah pentingnya namanya keserawan. Disitulah pentingnya ihsan. Jadi ihsan ini tidak hanya urusan penyembelih, tapi mulai dari merebahkan sudah harus ihsan. Jadi memperhatikan adalah, maka kami anjurkan dalam pelatihan-pelatihan, pisahkan mana ini area khusus penyembelihan, yang ini area penampungan
2: hewan.
3: Jadi ketika ada penampungan, berikan syatir atau
2: pembatas
3: sehingga sapi-sapi yang sedang menunggu ini tidak melihat
2: temannya yang lain.
1: Muter-muter gitu ya,
3: pantas betul kenapa dia neteskan air mata. Jangankan hewan, kita saja melihat yang seperti itu, hewan pun juga makhluknya Allah. Maka ayo kita jaga. Ini kan sama saja dari rencana ibu. Kita harus juga sama-sama, kalau kami pribadi saya sampaikan izin, kami izin mewakili malaikat maut, dan ini ayo berikan persembahan terbaikmu kepada Allah. Yuk berikan yang terbaik dan kami akan melaksanakan yang terbaik juga. Kamu akan berjumpa Allah dengan lebih awal daripada kami. Begitu. Jadi kan di sini ada komunikasi sebenarnya dengan niat bismillah Allahu akbar, baru kita sembeli tambah doa-doa yang lain.
2: Karena kalau tanpa penutup seperti itu, ketika sapi melihat sapi yang lain disembeli, itu pasti akan stres. Dan ketika sapi stres, mungkin sapi pertama, kedua kita bisa nanganinya. Sapi ketiga itu pasti sudah mulai kesulitan itu.
3: Disitulah kenapa hampir tidak hanya di Samarinda ya, tidak hanya yang di apa yang viral-viral yang kabur itu, karena stresnya sudah
2: luar biasa. Semakin ke belakang, semakin banyak
1: giliran yang terakhir kasir Pak ya.
2: Yang terakhir semakin sulit kita tangani seperti itu. Makanya biasa kita sarankan selalu pakai penutup. Penutup satir. Dan mungkin ada juga yang menerjemahkan itu dengan menutup matanya ya, dengan karena ada juga yang orang sekarang yang menjual alat khusus untuk penutup mata itu seperti itu.
3: Setidaknya kita, karena di satu area sebenarnya penciumannya juga
1: lebih tajam
3: dari kita dengan menghirup baunya, aliran darah temannya ini sudah rasakan. Tapi beda ketika dia melihat juga menghirup itu beda. Tidak hanya kita, jangan pikir hewan deh, kita sendiri gimana melihat langsung. Gak usah sembelihan lah, kecelakaan di depan mata kita dengan yang ditutup mata, dengan cerita itu pasti beda rasanya. Tapi lagi-lagi di sini bagaimana kita memberikan ihsan. Ihsan ini kan perlakuan yang sangat baik terhadap hewan yang akan disembelih, tidak hanya sapi tapi juga ayam. Unggas lah sejenis unggas, termasuk ikan
1: tadi ya.
3: Iya. Maka jadi, seperti tadi, kalau ibu tadi nggak mau ikan arwana, ya pakai nila lah.
1: Kan sama aja.
3: Atau enggak ya intinya Bagaimana cara mematikannya? Sebenarnya ada titik-titik memang yang cepat mematikan ya, hewan, termasuk ikan. Bukan dipukul, dipukul sama saja udah menyiksa. Itu bukan perilaku yang dianjurkan ya, bukan perilaku yang baik untuk untuk ikan.
4: Untuk ikan,
3: bukan ditepok gini. Sebenarnya ada titiknya seperti.
4: Tapi kalau bukan kita sendiri, contohnya saya pak, mas kalau ke pasar kalau nggak ada yang bersihkan saya nggak mau.
3: Iya, itu.
4: Nah, tapi mereka kan nggak berdoa pak, pukul semuanya itu
2: sih. Nah, kalau ikan sih tidak masalah.
4: Tidak masalah.
2: Ikan tidak masalah mau seperti apa itu tetap halal kan.
4: Tetap halal ya.
2: Cuma kalau yang
4: itu mbak Arya penjelasannya aman dari pak Ustaz. Apapun kalau namanya ikan
2: masih halal. Halal.
4: Masih bisa dimaafkan.
2: Cuma kalau yang di ayam itu
4: ayam,
2: tadi.
4: Ayam, bebek.
2: Nah ayam. Artinya walaupun mungkin ada pendapat yang mengatakan ketika disembelih setelah proses penyembelihan sempurna kemudian ada dilemparkan ke apa namanya
4: ke tempat ke air panas
2: ditumpuk atau ke air panas itu masih ada yang mengatakan bahwa itu masih halal karena sudah kalau di istilah kita tuh hayatul mazbuh jadi sudah kehidupan yang tersembelih cuma kan itu tidak ihsan. Jadi kita berharapnya bagaimana yang ihsan. Nah, kita sebagai pembeli ini kan ketika kita tahu tuh di situ sudah penyembelihannya tidak kalau tidak ihsan itu biasanya cenderung juga tidak hati-hati di dalam melakukan penyembelihan.
4: Iya.
2: Ketika perlakuannya tidak ihsan biasanya cenderung tidak hati-hati. Maka lakukan kalaupun terpaksa harus beli di sana cek benar-benar apakah penyembelihannya sempurna atau tidak. Kalau kita tahu di situ tidak sempurna, enggak usah beli lagi di situ. Jadi kita tidak membeli di tempat yang kita tahu bahwa penyembelihan di situ ada yang tidak sempurna. Dengan cara demikian mungkin orang-orang yang awalnya sembarangan menyembelih akan mulai berhati-hati ketika
4: akan berpikir gitu ya.
2: Ketika setiap orang yang menyembelih dia akan ketika misalnya yang terpotong dia tidak mau membeli yang sudah terpisah. Nah, itu kan artinya akan menurunkan omset. Betul. Atau ketika dia menyembelih menemukan ternyata ada sembelihannya yang tidak sempurna kemudian dia berpindah ke lapak yang lain. Ini kan akan membuat para penjual itu juga berpikir nih kalau saya tidak melakukan perbaikan pada proses penanganannya ini omset saya akan menurun. Jadi kita masyarakat inilah makanya kita slogan kita itu masyarakat peduli sembelihan halal.
3: Nah, jadi kita tadi ketika merasa ikan tadi jadi boleh ketika melihat lapak yang kasar terhadap perlakuan ikan saya membela lapak ikan ini kalau beli konsep di ayam di lapak ikan pindahlah karena di lapak ikan tuh banyak
4: pilihannya caranya
3: pasti ada pedagang yang memperlakukan ikan tuh juga dengan baik
2: dengan lebih baik
3: karena ikan geser oke lah kita melihatnya sudah karena kita sudah melihat di situ tempat yang kasar terhadap hewan termasuk ikan pindah geser apalagi ayam sudah jelas di situ kita melihat oh itu di habis disembelih langsung dilempar habis disembelih langsung masukin
4: ke tempat
3: panas ya sudah geser karena kalau bukan dari kita siapa lagi dan ini kak yang hal yang baik ini bisa disampaikan bukan menfitnah suatu tempat tapi kita edukasi kepada masyarakat bahwa di lapak sana saya melihat sendiri bagaimana proses penyembelihan hewan itu tidak baik maka saya pindah ke sini akhirnya kan kita kan makan ayam tuh hampir setiap hari ikan pun hampir setiap hari kecuali yang tahlilan gitu
2: apalagi terkait ayam ini juga ini penting saya sampaikan ke masyarakat bahwa saya pernah melakukan penelitian kecil-kecilan di beberapa lapak dan itu mungkin hasilnya cukup mengejutkan yaitu dari 5 lapak yang saya cuma beli kepalanya kemudian saya lakukan pengecekan dan video itu sempat viral dulunya sampai ditonton hampir 2 juta 3 juta orang itu dari 5 lapak itu hanya ada saya temukan satu lapak yang benar-benar sempurna penyembelihannya. Ada lapak yang ketiga-tiganya tidak ada penyembelihan sempurna. Nah, kemudian temuan saya ini kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut dari salah satu mahasiswa di Universitas Mullah Warman. Dan sekarang dalam proses penerbitan jurnalnya itu meneliti sekitar 130 RPU yang ada di Samarinda dan hasilnya juga cukup mengejutkan. Itu kalau itu misalnya
3: dibuka
2: itu kita pasti was-was semua. Oh, ternyata seperti ini toh. Proses penanganan penyembelihan unggas di Samarinda. Istilahnya enggak usahlah kita ambil persentase besar. Yeah. Dari 20 ribu penyembelihan saja, misalnya kita ambil sekitar 20% yang gagal, itu sudah sekitar 4 ribuan loh yang tidak halal, tidak memenuhi standar halalnya. Itu kalau kita ambil 20%, bagaimana kalau kita lihat ambil standar? Karena ada temuan-temuan mungkin di satu lapak itu yang sampai 70% penyembelihannya, ada yang 80%. Walaupun mungkin ada lapak lain yang benar-benar hati-hati untuk melakukan penyembelihan ayam. Nah, kalau kita tidak sendiri tidak melakukan, tidak jeli aware, melakukan ya, tidak aware terhadap hal itu, maka proses ini akan terus berjalan. Tidak ada shock terapi kepada para pedagang-pedagang yang tidak hati-hati di dalam melakukan penyembelihan halal.
4: Mas Subdi sendiri gimana solusinya melihat seperti ini?
2: Kita sendiri sebenarnya bersama MUI, bersama dinas apa namanya, pertanian dan ketahanan Kota Samarinda, itu kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan terkait hal itu. Walaupun mungkin karena yang apa namanya ini kan ratusan, mungkin bahkan mungkin ribuan, kita belum bisa menjangkau semuanya. Jadi kita ada ikhtiar kita yang memang masih sangat terbatas sekali untuk menjangkau semuanya. Tapi itu sudah langkah kecil kita sudah kita mulai. Itu seperti itu.
4: Satu pertanyaan sebelum berakhir, kita asyik ngobrol nggak terasa ya?
3: Sudah mau selesai kan?
2: Hampir satu jam.
4: Bagaimana cara menyembelih yang tepat dan benar? Nah, apakah kesalahan yang sampai saat ini masih ada ini saat menyembelih yang perlihatin seperti apa ini? Kalau pernah melihat, mungkin bukan dari dakwah sembelih sendiri, yang ayam, rata-rata.
3: Ayam atau sapi?
4: Ini? Sapi. Kita kan mau kurban ini.
3: Nah, yang kaitan dengan sapi lah. Ya. Termasuk ini saya menjawab pertanyaan tadi, apakah semua penyembelih harus bersertifikat? Kalau secara standar, secara standar memang bersertifikat. Namun namanya sertifikat, ini pasti ada biaya.
2: Biaya dan lumayan mahal.
3: Lumayan mahal. Nah, karena kita sifatnya dakwah tahunan, ini yang bersertifikat biasanya yang profesional. Nah, karena kita tahunan, maka perlu ada edukasi. Setidaknya, mari gabung bersama DSH Samarinda dan Kalimantan Timur untuk dapatkan bagaimana kita ihsan dalam penyembelihan. Nah, yang pertama yang perlu dikuatkan adalah pisaunya dulu. Pertama orangnya dulu dah. Orangnya sudah siap apa enggak? Kalau memang belum, dia baru mulai, boleh bergabung bersama kami, nanti kami edukasi. Tapi kalau yang sudah biasa nyembelih, yang harus dikuatkan adalah pisaunya.
4: Cek dulu
3: bagaimana
4: yang
3: pisaunya.
4: Yang tajam.
3: Setidaknya bisa mengiris kertas. Kertas. Jadi jangan sampai panitia asal percaya, ini jagal senior.
4: Sudah langganan lagi.
3: Maka kalau sudah pisaunya sudah tidak tajam, maka sering kita lihat adalah seperti kita menggergaji sapi. Dan itu sudah tidak ihsan. Pasti kualitas dagingnya berbeda.
2: Kualitasnya juga akan berbeda antara penyembelihan yang dilakukan dengan baik dengan penyembelihan yang istilahnya itu dengan pisau yang tidak tajam, itu pasti berbeda kualitas dagingnya.
4: Berarti gitu. Ini bagi Anda yang ingin berkorban, lebih baik menghubungi dakwah sembelih halal. Terakhir nih, jelang-jelang ini pesan Anda untuk masyarakat agar pelaksanaan penyembelihan kurban tidak hanya sah secara syariat tetapi juga higienis dan penuh nilai ibadah seperti apa, Pak? 2 menit.
2: Itunya untuk panitia itu pelaksanaan yang lancar itu pasti dimulai dari persiapan yang matang. Maka persiapkan dari kepanitiaan itu, persiapkan dari proses awalnya, dari dari awal sampai ke proses distribusi itu harus terencana, tersusun, teratur secara matang, supaya apa? Supaya yang berkurban senang, kemudian kita yang panitia ini juga
3: senang.
2: Aman juga dan orang yang menerima dagingnya pun juga senang karena daging yang diterima juga berkualitas.
4: Rasanya seperti beda itu.
2: Akan berbeda ketika penanganannya baik, pasti akan berbeda dengan penanganan yang tidak tertata. Itu seperti itu.
3: Baik, selain tadi adalah bagaimana akad. Akad antara sohibul kurban atau mudohi, orang yang berkurban, karena ini dititipkan ke panitia. hijinya khususnya di masjid. Tapi kalau yang sifat pribadi tetap harus lebih hati-hati. Lebih hati-hati.
4: Apalagi sembah di rumah sendiri.
3: Ya, ya. Jangan di rumah halamannya.
4: Halamannya. Ya, jangan. Bau nanti. Di rumah-rumah maksudnya gitu.
3: Lebih berhati-hati ya. Dan karena ini berikan sesembahan terbaik. Ya. Inna a'tayna kal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Ini kurban ini bukan mereka yang mampu, tapi yang mau. Maka ketika kita mau dan mampu, maka berikan yang terbaik. Terbaik apa? Mulai dari hewannya, terbaik dalam segi penanganannya, dan terbaik dalam distribusinya. Karena kalau sudah semuanya diberikan terbaik, maka insya Allah disebut dengan halalan tayyiban, mubarakan insya Allah.
4: Amin, Allahumma amin. Pendengar Pro Satria Risa Merinder, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang mendengarkan saja. Padahal banyak ingin nanya nih Pak, waktu yang gak mencukupi lain waktu, boleh ya?
2: Boleh, kapan.
4: Terima kasih untuk kehadirannya di malam hari ini. Saya Riada Andri, pamit terima kasih, selamat malam, sampai jumpa pendengar.
2: Siap, makasih.

0: Ruang Rindu pendengar Pro Satu Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Doa komposisi sudah meluncur ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan terus menyenangkan dan menghibur Anda ketika Anda memilih Pro 1 RRI Samarinda sebagai kawan apapun di malam hari ini. Alhamdulillah saya dikasih lagu-lagu yang luar biasa di malam hari ini. Ada yang membuat mungkin Anda bisa tersenyum ya, harapannya begitu. Atau mungkin ketika lagu saya putarkan tadi, Anda juga ikut bernyanyi ataupun bersenandung. Saya pun juga happy dan senang. 0541-736-566 ataupun di 743-495 di WN811-5544-976. Silakan sambung. Mau chat juga boleh di malam hari ini. Tidak usah banyak kata, sudah ada yang menunggu sedari tadi. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi kangen dengan suara saya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Gimana kabarnya Bu? Suasana hatinya pasti happy dan bahagia. Harapan saya itu tidak terpenting Bu ya.
1: Bahagia terus.
0: Bahagia terus selalu. Apa Bu tipnya untuk bahagia Bu?
1: Biar tanggal tua, tanggal muda, bahagia terus. Nikmati aja.
0: Oh, nikmati aja. Hidup nikmati ya. Aja. Apa yang bisa dibeli, dibeli gitu Bu ya.
1: Dibeli, kalau enggak bisa ya diam aja.
0: Kumpulkan aja uang dulu. Loh, nanti kadang-kadang dulu. Ada Bu, kita sebetulnya sudah bisa untuk membeli keinginan kita, impian kita. Tapi terkadang sayang, nanti ini itu, akhirnya enggak kebeli. Kan sayang Bu ya. Jadi, apapun... Salah satunya tipnya Bu, apa yang bisa dibeli, dibeli kalaupun ada duitnya Bu ya, keren.
1: Kalau duitnya bisa dibeli, keren. Kalau ada, dia ada dulu.
0: Kalau nggak ada, nampung dulu.
1: Kadang kan kalau kita mau beli, ada keperluan yang lain, ya itu aja keperluan yang lain, yang lain nanti aja.
0: Iya, yang lain nanti aja.
1: Lagunya apa, Maria?
0: Lagunya, Ibu mau mancapain do, walah. Kaitna, aku punya hati Katon Bagaskara Negeri di Awan. Bruri Marantika, hati yang terluka. Wah, keren ini kan.
1: Dia. Kaitna.
0: Kaitna. Aku ya. Punya hati.
1: Salam-salam dulu Mbak Ria.
0: Silakan Ibu.
1: Salam untuk Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Dr. Yadahlam, Bu Farida, Bu Yuli. Pak Mamat, Pak Sigit, Pak Sepul Koko, Pak Lanius, Bang Wahyu, Bang Sulaiman Tela-Tela, Pak Nurdiansa, dan semuanya aja pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Salam sukses dan sehat selalu. Amin.
0: Amin. Baik. Oke.
1: Kalau pulang hati Mbak Ria.
0: Oh, terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu diingatkan oleh pendengar saya yang luar biasa. Saya sambung lagi ke lap-lapan semuanya ini bertumpuk-tumpuk ya. Mana yang duluan saya enggak tahu. Iyalah. Telepon juga bisa sambung di 0811-5544-976. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam Ibu. Berkawin cerita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Balikpapan, Bu.
2: Mbak, Samarinda hujan, Bunda?
0: Samarinda bintangnya bertaburan malam hari ini. Saya senang.
2: Sama, Mbak.
0: Panas, panas banget hari ini.
2: Ya, tengah hari gerimis sedikit.
0: Sedikit ya.
2: Iya, sama. Ada anu ya, bintang apa panjernya ya, Mbak ya?
0: Oh iya. Apa itu tandanya apa, Bu? Bintang panjer itu apa, Bu?
2: Semoga aja terang ya, Mbak ya.
0: Terus?
2: Gimana? Apa temanya, Mbak?
0: Temanya menurut Ibu, media sosial sekarang ini lebih banyak membantu Anda atau bikin hiruk pikuknya isi dunia, Bu? Berita hoaxnya seperti apa lah Ibu sendiri?
2: Ya, menurut apa ya, kabar-kabar ya, Mbak ya.
0: Kabar-kabar, yes.
2: Ini katanya suasananya itu tambah semuanya mahal ya, Mbak ya.
0: Apalagi Lombok loh, 90.000 sekarang, Bu. Lombok Ibu berapa di Balikpapan?
2: Solar itu 20 berapa? 3 atau 27?
0: 25.
2: Sampai 25.
0: Diesel light ya.
2: Sampai bis. jurusan Sangatta ini di depan rumah kan ada parkiran, Mbak. Sampai berhenti loh, Mbak. Habis nggak sesuai loh, Mbak. Penumpangnya sama beli solarnya itu.
0: Ya,
2: itu berapa hari nih berhenti ini?
0: Jadi, jadi pengendara pengguna ini kalau nggak perlu-perlu banget mungkin nggak akan bepergian itu, Bu, ya. Iya. Karena ongkosnya naik, ya kan? Betul,
2: terus
0: Bu.
2: Terus aku sampai gini, sabar, Pak, aku yang namanya ini gimana ya, no? Nanti siapa tahu habis lebaran haji nanti bisa kembali lagi lancar. Terus bakul sayur.
0: Kayak badokun aja, Ibu, ini.
2: Iya, yang biasa di rumah itu loh, Mbak. Katanya, aduh, Bu, sepi banget, Bu. Nggak ngunik. Alah biar aja, aku tak gitu kan, tak sabar, tak kan. Namanya orang sekarang itu mau lebaran haji, tak gitu kan, kan.
0: Iya,
2: nah, jualan
0: iya.
2: sayur itu kan juga yang ngurus di masjid, tak kan.
0: Itu. Padahal bukan itu, ya, Bu. Pokoknya, ongkirnya naik karena itu. Naik semuanya, Bu.
2: Ya itu. Maka itu. Ya yang penting kita sehat, disyukuri, ya kan, Mbak Yo?
0: Iya, Bu.
2: Kalau kita beli-beli enggak bisa yang bagus, yang sedang-sedang aja. Enggak bisa beli utuh, beli
0: kalau enggak dalam mimpi aja, Bu.
2: Ya itu. Iya, pokoknya iya. Kita makan ada nasi sama sayur gitu sudah kita nikmati gitu, Mbak.
0: Iya.
2: Habis gimana enggak kita enggak sendirian harus sing ngalami.
0: Semuanya mengalami, Bu. Iya.
2: Ya itu.
0: Mengalami itu dampaknya. Iya.
2: Presidennya dari dulu sampai sekarang tuh bagus ya, Mbak ya. Tapi pelaksanaannya itu loh, Mbak ya. Yang jalan itu. Maka itu ya mau gimana kita ya ngikut aja ya, Mbak ya.
0: Iya, mau gimana lagi?
2: Ya ini tuh sudah yes, kita bisa ngatur-ngatur lah.
0: Ya, yang penting bisa manajemen, Bu, ya, biar enggak jebol.
2: Ya, kita pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Mikirin yang itu enggak kita sendiri yang mikir ya.
0: Iya. Yang mengalami semuanya mengalami, Bu, dampaknya
2: ya itu, Mbak. Maka itu lagunya yang tadi lho, Mbak, pertama tadi lho.
0: Apa, Ibu? Hati yang terluka. Siapa?
2: Hati yang terluka ya, ya.
0: Oh, enak betul. Lagunya, Bu. Kalau saya suka ya, musiknya itu. Sih. Enak.
2: Heeh, kalau
0: lagunya ya itu. Lah ngapain terluka lah kok enak ya moh lah aku dilukai, Bu, tak tinggal, tak gledak noise.
2: Enggak apa-apa, hati terluka kan malah ingat zaman-zaman dulu pernah dilukai apa pernah.
0: Oh, kalau aku enggak mau, Bu, dilukai moh aku.
2: Enggak, ya namanya kita itu mesti ada lah sesaat atau seanu gitu ya. Maka
0: akhirnya
2: itu kita dengan
0: kita bisa
2: lagu.
0: Bangkit, Bu, ya.
2: Ya, itu. Ya,
0: bisa move on, kan, bisa bertahan,
2: bisa,
0: ya kan?
2: Bisa
0: survive.
2: Iya. Ya itu sudah.
0: Okay,
2: tadi siapa yang sudah masuk?
0: Ada itu. Ibu Ira.
2: Ibu Ira, makasih. Salamnya semoga sehat selalu. Sekeluarga, buat semuanya yang lagi dengarkan dan yang lagi masuk di Pro RS sama Rina mau request.
0: Okay.
2: Malam sehat semuanya. Buat istirahat buat Mbak Ria juga. Metukat.
0: Terima kasih, Bu.
2: Selalu jaga kesehatan nih sekeluarga, Mbak ya.
0: Baik.
2: Tetap semangat.
0: Semangat mengalahkan segalanya. Oke, okay,
2: ya,
0: Bu. Yuk.
2: Enggak usah mikir yang susah-susah, Mbak. Pokoknya besok ada yang dimasak sama disayur gitu.
0: Ya ada loh, Bu.
2: Ya. Ya itu sudah enggak usah apa-apa.
0: Burung aja bisa cari makan, apalagi manusia. Nah, ya.
2: Kita enggak usah dangak, kita lurus saja
0: jalannya. Iya. Nanti kalau dangak
2: enggak kesandung, Mbak.
0: Capek, Bu, dangak, Bu.
2: Ya, kita coba ya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang penting rasa itu lucu-lucu banget. Baik, terima kasih buat Ibu Asih. Ada yang ada di Balikpapan yang sudah luangkan waktu di 0811-5544-976. Ria masih bakal tunggu untuk kawan yang lain di Ruang Rindu.
3: Pro 1
4: dari NIAMI nomor 8 Samarinda.
3: Satu.
5: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
6: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
5: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
6: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
5: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
6: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
5: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
6: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
4: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
7: Iya, maaf, Ma.
8: Pira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
7: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
9: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya terus berlanjut menghadirkan untuk pendengar yang sudah menanti. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?

0: kok enggak bisa tiru iseng-iseng kan, buka ya, ternyata kirain rekaman tadi itu. Makanya saya tanya, alhamdulillah. makanya teringatlah Paul Anka.
1: Oh gitu.
0: Kan susah Mbak, kalau enggak Mbak Ria susah, karena kan yang tahu lagu-lagu seperti itu kan Mbak Ria.
1: Enggak juga sih. Enggak, cuman naik itu, turunnya itu larinya kemana ya, cuman pas gitu aja sih. Saya harus mainkan, kan, ya harus dimainkan dulu.
0: Lagu itu kan tahun 74. Mungkin mereka belum lahir gitu.
1: Tapi enak untuk penikmat usia 35-40, saya rasa masih masuk.
0: Kalau yang masih muda-muda, dia enggak paham itu.
1: Paham, tapi kalau dengar musiknya enak juga. Tapi apa judulnya gitu. Kalau saya disuruh itu langsung itu
0: berkesinambungan seperti tiga perempat lat. Saya anu Mbak,
1: apa itu?
0: Apa, mengikuti sapaannya ibu yang pertama tadi.
1: Oh iya.
0: Ini sudah agak malam.
1: Iya. Anak malam tuh enaknya denger lagu kayaknya ya.
0: Iya, makanya itu tadi itu saya setel lagu-lagu selawatan di YouTube. Tapi karena saya dengar ini teringat saya itu yang tadi Paul Anka, kangen.
1: Iya, iya.
0: Kangen lagu-lagu manca yang lama enggak kedengeran. Jadi tadinya itu mau Niki Costa, tapi nanti yang solo menunan panjang umur kita semua. Minggu depan Niki Costa ya Mbak.
1: Iya, saya telah kalau kecil.
0: Minggu depan request Niki Costa.
1: Iya, nanti tanya Bang Deddy. Bang Deddy kasih Niki Costa.
0: Oke. Okay. Tuhan, terima kasih banyak Mbak Ria.
1: Sama-sama.
0: RRI tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya, salam hormat semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Angkasawan, Angkasawati RRI termasuk Ibu Kepstanya juga.
1: Oh, lagi mendengarkan loh Ibu Bulan. Ibu Sri Bulan.
0: Ibu Bulan. Mungkin saya pernah ketemu beliau ini. Tapi enggak tahu nama gitu.
1: Tapi bagi saya, kalau di Pemprov mungkin ini sering bertemu.
0: Iya, mungkin. Sekali-sekali dong Mbak, fotonya dikirim ke aku.
1: Boleh.
0: Ibu izin Ibu Kepsta, jadi nanti kalau kita ketemu di Pemprov bisa kita saling menyapa gitu.
1: Baik.
0: Untuk semuanya salam sehat selalu, salam hormat untuk semuanya.
1: Ya.
0: Allah selalu menyertai kita dan dijauhkan kita dari segala mara bahaya.
1: Amin.
0: Amin juga selalu Mbak sama putra putrinya asik, putra putrinya masuk.
1: Putra putrinya asik dari mana?
0: Nggak nyangka dulu Mbaknya beponi rambut panjang. Sekarang enaknya, masya Allah. Ya itulah Mbak.
1: Ya beda. Ria didiknya beda. Kalah militer ya didiknya. Itu yang bilang tetangga saya. Bener. Didikannya Mbak Ria tuh kalah sama militer gitu tuh. Iya.
0: Ingat dulu.
1: Itu tetangga saya yang bilang itu ya.
0: Ketemu emaknya di Pro 2 dulu. Aduh, kalem gitu, panjang rambut teurai.
1: Itu zaman dulu banget, jadul. Ya Allah. Kalau ingat malu gitu. Itu namanya berproses, Mbak. Berproses kan?
0: Ya itulah Mbak. Alhamdulillah ya. Mbak ya. Semoga kita semua dapat melihat anak-anak sukses gitu.
1: Amin.
0: Makasih Mbak Ria. Anka saya tunggu.
1: Siap.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ria. Karena Mbak Ria sudah menyapa bos saya, Ibu Wulan, langsungnya meluncur saja lagunya ya.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satra Re Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih berlanjut. Terus saya tunggu bagi Anda yang masih punya waktu luang untuk kembali sambung di malam hari ini. Daniel Sahuleha dengan I Love You, banyak versi bersama dengan Sofi, namun kali ini vibrasi bersama dengan Daniel Sahuleha. Orang bilang kalau pun lagu itu sering dinyanyikan dengan penyanyi lain, pasti lagunya enak. Betul, Mbak Ria. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Arini. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sulaiman Tela-Tela.
2: Ya. Ya. Yang ceria di malam hari ini.
1: Oke. Okay.
2: Bukan main, Mbak Ria.
1: Apanya bukan suaranya. Main? Suaranya.
2: Cerah. Ceria sekali ini malam ini, Mbak Ria.
1: Iya.
2: Bentar lagi kali ya. Mm-hmm. Sebentar lagi kali ya.
1: Apanya?
2: Hari Raya Kurban.
1: Oh iya. Kurban Pak tahun ini Pak?
2: Alhamdulillah Mbak Ria.
1: Alhamdulillah, iya. Itulah.
2: Ya, kelompok aja Mbak Ria.
1: Oh nggak apa-apa. Yang penting ya. Tadi ya? Yang penting niat, bukan karena ya, mampu. Kadang-kadang mampu nggak niat, nggak nyampe ya kan Pak?
2: Ya.
1: Ya. Tadi yang barusan kita dengerin yang penting niat. Ya, karena ya. Niat gak harus mampu.
2: Iya. Semuanya lancar lah Mbak Ria ya.
1: Iya.
2: Yang umum sehat selalu. Itu yang penting Mbak Ria bisa berusaha lah ya kan.
1: Iya.
2: Malam ini cuacanya agak cerah ini Mbak Ria.
1: Iya, panas hari ini 40 derajat katanya. Panas ngap
2: di dalam rumah ini pakai kipas angin ini Mbak Ria.
1: Nanti paling enaknya tidur Anda jam 3, pasti udah enak kan suasana kan.
2: Soalnya besok Mbak Ria kita kerja bakti di lingkungan Masjid Istiqlal Lobakung.
1: Alhamdulillah. Memang ya. Itu tradisi atau seperti apa Pak? Kalaupun mau hari raya Idul Kurban itu seperti itu atau memang ya. Rutin Pak?
2: Tradisi lah Mbak Ria, sekaligus menjelang anu juga kan.
1: Berarti kalau tradisi ya. Berarti setiap menjelang Idul Adha itu ya. Melakukan seperti itu warga di sana, ya, ya kan?
2: Ya. Itu kan di bawah naungan.
1: Kalau rutin Pak seminggu RT. Sekali atau sebulan sekali.
2: Ya. Gitu. Pak RT juga, Pak RT kita Mbak Ria, khusus RT 42.
1: RT 42.
2: Yang ada di Perumahan Korpi Lobakung Blok I ini.
1: Iya.
2: Jadi mudahan ini semuanya lancar lah kan.
1: Sedikit kepo Pak, almarhum Bapak Safudin sakit apa ya. Beliau? Sakit apa beliau?
2: Itu kebetulan kemarin itu dia habis operasi Mbak Ria.
1: Oh.
2: Ada sedikit usus buntu, kalau nggak salah usus buntu atau kanker gitu Mbak Ria informasinya.
1: Setelah
2: itu dia habis dioperasi itu kan sehat kembali Mbak Ria. Kurang lebih 2 bulan lah. Tiba-tiba sakit, masuk ke rumah sakit Hermina, ke rumah sakit.
1: Karena kondisi fisik juga Pak, ya. Karena sudah usia, faktor ya. Usia juga. Beliau meninggal dalam usia berapa sih Pak? Itu pendengar 76 tahun, iya. Karena beliau itu pendengar dari waktu itu menjabat Sekda Kutai Timur waktu itu sampai pensiun, masih setia sampai mendengarkan RRI ya. Kadang-kadang ya, juga memberikan masukan, ya. Saya juga kaget atau apa ya, tidak nyangka ya. Gitu ya sudah jadi sudah jatahnya jam, gimana Pak? Kita juga nunggu jatah kita ini.
2: Iya betul Mbak Ria. Jadi kita persiapan kita juga kan harus ya. Siap lah kita Mbak Ria. Dan juga waktu hari meninggalnya itu jam 4 subuh 45 Mbak ya.
1: Tetanggaan ya Pak? Tetanggaan.
2: Dia di blok AF nomor 16.
1: Oh, AF.
2: Agak yang enggak terlalu jauh lah ke blok I kan.
1: Iya.
2: Saya kasih informasi di grup itu kan. Grup FKPPRI, grup WhatsApp-nya juga ada, 4 PP itu. saya masukkan. Ada Rudi Mulyadi hadir. Di Pak Jai ini ada semua lah.
1: Baik.
2: Ya. Itulah Mbak Ria, kita berdoa aja yang hidup ini kan. Moga-moga kusnul khotimah Pak Sakulin ya.
1: Amin, amin. Iya, iya, iya.
2: Kan beliau tuh orangnya baik,
1: Mbak Ria. Betul. Iya, iya, iya.
2: Luar biasa Mbak Ria yang datang tuh di rumahnya tuh. Apalagi dia kan mantan pegawai PNS juga.
1: Iya.
2: Baik.
1: Oke.
2: Okay. Ini apa tempelnya nih Mbak Ria?
1: Medsos Pak, biasanya Bapak gunakan untuk apa? Kalau menurut Anda itu medsos sekarang itu seperti apa Pak? Media sosial.
2: Iya. Ya kita guna untuk seperlunya lah Mbak Ria ya. Kalau Facebook ada juga kita medsosnya, kita bisa gunakan juga.
1: Kalau nyebar-nyebarin hoax itu enggak Pak ya? Enggak ikut ya gitu ya?
2: Enggak.
1: Cuman enggak,
2: saya
1: baca dulu ya.
2: Postingan
1: mau like juga ya. Mikir gitu ya Pak ya, apalagi mau komentar.
2: Iya. Apa benar? Makanya mudahan ini apa medsosnya jangan sampai lah kan. Berita-berita tuh dipikirkan dulu lah di postingan-postingan itu kan dibaca postingan dulu.
1: Iya.
2: Ya. Saya ini senang juga namanya medsos di Facebook.
1: Hiburan ya Pak ya, lihat-lihat dulu. Yang lucu-lucu
2: itu. Pengalaman juga kan Mbak Ria.
1: Iya,
2: karena
1: iya.
2: Seusia kita ini kan belum tentu ada yang bisa menguasai.
1: Ya kita kan bayangin aja Pak, seusia kita kalau enggak ada medsos gimana ya rasanya ya. Kalau saya lihat lucu-lucu.
2: Iya. Tapi sudah namanya kayak enggak kalau enggak ada HP di tangan tuh enggak bisa jalan tuh kalau HP
1: iya, semua. Kalau saya cari yang lucu-lucu aja Pak, cari yang lucu-lucu gitu. Hiburan ini.
2: Oke, Lambar ya.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya terserah aja Maria. Baik. Salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 1.
1: Iya.
2: Lalu saya juga nih teman saya ini Pan Akrab nih Bang Jumadi nih.
1: Gimana? Bang Jumadi, selamat malam di Jembayan. Iya,
2: mudah-mudahan bisa mendengar ini.
1: Iya, Bang Jumadi, untuk malam.
2: Jualan bagaimana ya? Makasih. Makasih Maria.
1: Sama-sama. Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sulaiman Tila-Tila, Anda yang ada di Luar Bakung. Saya bacakan di WN 0811-5544-976 malam hari ini. Ada Pak Kurdi, Anda yang ada di balik papan. Pak Kurdi, mana suaranya? Wah, assalamualaikum, selamat malam Mbak Ria, monitor sedari tadi di obrolan komunitas. Mudah-mudahan juga mendapatkan ilmunya ya Pak ya tadi ya. Baik, terima kasih Pak Kurdi, Anda yang ada di balik papan. Pak Sulaiman Tila-Tila, Anda yang ada di Lewa Bakung.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kepada kawan karya Ebiet G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenungkan hubungan

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dedet Vokal bersama dengan Dia Mirela dengan Menanti. Adakah di antara Anda yang saat ini tengah menanti dalam kehidupan Anda, apapun itu, penantian karir, penantian jodoh, penantian studi untuk Anda yang saat sekarang masih belum mendapatkan kampus ya, tanggal 25 nanti pengumumannya. Mudah-mudahan ada keajaiban, ada keberuntungan berpihak pada diri Anda. Saya kembali sambung yang sudah bersama. Selamat malam. Oh, malam balik dengan siapa Ria ini? Pak Arman. Halo. Iya. Posisi mana? Temanya media sosial itu kalau menurut Anda saat sekarang itu banyak positifnya apa banyak bohongnya? Banyak bohongnya. Kalau Anda lihat di berita bohong itu apa, Mas? Yang tersirat dalam hati Anda itu. Ngapain? Oh, ketawa. Iya. Betul. Keren. Tapi memang literasi warga negara saya itu paling rendah, Mas, dunia urutannya. Prihatin. Apa itu? Oh gitu. Kenapa enggak dicoba, Mas? Siapa tahu ikut FV Pro kan lumayan. Oh ya. Kalau dalam hati kurang kerjaan ngapain? Nanti kan imbasnya kan panjang ya. Kalau hoax itu ya pasti larinya itu kan jejak digital. Kita punya nama, kita punya keluarga, imbasnya kan panjang ya kan kalau kita sembarangan. Dia kalau public figure, Oh iya, digital tuh terbaca dengan siapapun, kapanpun, apalagi kalau kita share di screenshotnya tanda bukti, urusan panjang, Mas, ayatnya, iya kan? Ada, nyimpen kita. Gitu. Nah. Mau gitu. Kira Anda buzzer bukan ya? Bukan buzzer kan? Ya, betul. Gitu ya. Gitu. Saya baru tahu. Gitu. Pak. Lu, mana suaranya? Pak. Lu. Kok hilang? Iya, terputus ini, Pak. Disambung lagi nih, Pak. Pak Arman, asik loh kita ngobrolnya di malam hari ini. Saya kasih peluang yang lain. Selamat malam. Mana ini? Halo, selamat malam. Iya. Selamat malam. Mana ini? Halo? Mana suaranya? Halo? Selamat malam. Waduh. Oke. 0541736566 ataupun di 7434955 masih saya tunggu. Bagi Anda yang ingin bersama-sama di malam hari ini, saya coba selamat malam. Mana suaranya? Halo? Selamat malam. Ya, masih terhubung dengan Pak Arman? Oke, terkendala dengan teknis. Tidak mengapa, mudah-mudahan masih sabar menantikan kebersamaan kita. Ya, ya, halo? Loh. Oh gitu. Oh iya iya iya iya iya iya iya. Waduh. Luar biasa. Iya. Yeah. Ups, gitu ya. Ternyata mengerikan, saya baru tahu dari Anda ini Pak. Saya kurang begitu memahami dunia teknologi. Yang peduli maksudnya. Juga apa ya Pak ya? Nah ya makanya itu kalau kita berpikir. Dibayar, tapi kita kembali ke nurani aja deh Pak. Apa yang kita dapatkan berarti kan enggak halal, enggak benar ya kan buat pulang kan? Tuh. Oke. Pak Arman, sebentar, saya mau nanya. Bapak ini manggil saya Mas Marni ya? Bu, ya Mbak. Mbak Bu. Oh. Manggil Ria aja tambahin apa?
1: Oh iya. Oke.
0: Okay. Manggil Ria. Ini udah jadi ketawa semuanya. Baiklah, terima kasih. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bersama di malam hari ini. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Selain dapat memudahkan komunikasi dan berbagi informasi, media sosial juga membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, pendengar, kebebasan yang berefleksi di dunia maya ini perlu diimbangi dengan penggunaan yang bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya kan?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran

0: negeri bernama Skotlandia. Terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasibnya karena telah mengalami kekalahan berulang kali, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin dan mengerahkan segala sumber daya yang ia miliki. Dengan kesunyian yang ditambah suara hujan tersebut, membuatnya semakin memikirkan hal tersebut dan membuat hatinya sakit dan merasa putus asa. Suatu saat, James menatap ke arah langit-langit dari gubuk yang melintang di atas kepalanya. Dan di sana, ia melihat terdapat seekor laba-laba yang sedang berusaha untuk membuat sarang di tengah keadaan hujan seperti ini. James dengan seksama memperhatikan bagaimana laba-laba tersebut membuat sarangnya dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia. Hingga pada akhirnya, ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.
1: Ruang Rindu pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masihkah yang mau ingin sambung? Ria masih tunggu untuk Anda, sembarin terus saya berawasan untuk Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Saya mau coba bertemu dengan pendengar yang lain. Halo, selamat malam.
2: Malam balik.
1: Malam balik. Iya.
2: Sehat, Mbak Ria?
1: Baik, Pak. Ini Pak Budiman?
2: Iya.
1: Oh iya, suaranya kok jauh malam, Pak, serak-serak seksi.
2: Iya, baru pulang.
1: Dari aktivitas kegiatan apa, Pak? Jam segini baru pulang nih.
2: Dari Kota Timur.
1: Agenda apa, Pak?
2: Ada.
1: Ada aja.

0: COVID.
1: Oke.
0: Okay. Aktivitas.
1: Iya, luar biasa.
0: Gimana Maria, lihat situasinya?
1: Situasinya ya begini-begini aja, Pak. Anget-anget ya.
0: Iya.
1: Ingat anget semuanya anget, Pak. Dunia politik pun juga anget ya, Pak. Iya,
0: iya. Bangsa kita ini selalu terantisipasi dan terprovokasi. Tidak ada sesuatu apa-apa, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Iya. Sama para pemimpin kita yang memikirkan. Kita sebagai rakyat harus juga memperhatikan apa kepentingan kita semua bersama, ya, Mbak, ya.
1: Betul. Semuanya kepentingan bersama.
0: Baru keluar 10 juta rakyat Indonesia ini, aduh. Terima kasih. Ya, Mbak, ya.
1: Iya.
0: Halo, Mbak, ya.
1: Iya, Bapak. Masih bisa mendengarkan suara saya? Iya.
0: Iya, putus-putus suara.
1: Terputus ya, Bapak. Terputus. Mungkin kena itunya, Pak. Iya.
2: Semoga lah. Kita kuat-kuat. Minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa lah.
0: Dunia pun goyang.
1: Iya.
0: Iya, Maria, boleh aku minta lagu, Maria?
1: Lagu apa, Pak?
0: Dari grupnya The Purple, Story of the Fortune.
1: Oh, Story of Fortune.
0: Ini saya senang, Maria.
1: Oke, di Purple, Pak, ya?
0: Iya, Story of the Fortune.
1: Betul, lama nggak termuncul juga tuh, Pak.
0: Iya. Lagu tersebut ada permintaan teman saya jumpa di jalan.
1: Siapa, Pak?
0: Wah, Pak Budi. Ya, petugas PLN di Tanjung Batu.
1: Oke, selamat malam, Pak Budi. Selamat beristirahat. Suka mendengarkan radio, Pak?
0: Iya, dia selalu monitor.
1: Waduh.
0: Iya, Mbak Ria juga sering didengarkannya. Ya, kalau dengar Pak Budi, katanya. Oh, iya. Pak Budi. Ya baik, Pak, Mbak Ria sudah belum pernah ketemu, belum dengar ketemu suaranya aja.
1: Loh, kita sudah pernah bertemu, Pak.
0: Iya. yang petugas PLN Tanjung Batu itu.
1: Oh, Bapak Budi, mampir, Pak, kalau lagi ke Samarinda, Pak.

Ya. Kak Budi. Ini jalurnya teleponnya Kak kurang celing ya. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Saya tidak bisa mendengar dengan baik suara Anda ini ya.

Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Di Farfel dengan Soldier of Fortune. Pak Budi bagaimana? Semoga berbagi selalu. Salam juga untuk kawan Anda. Tadi sama Pak Taufik ya, yang ada di PLN Batu Kacang. Saya akan kembali berlanjut berwasan untuk Anda. Pendengar, ketika menggunakan medsos, hendaknya berhati-hati ketika berbagi informasi ke media sosial, baik itu status maupun informasi ataupun berita yang belum jelas sumbernya, menyinggung SARA dan mengandung pornografi serta kebencian. Selalu ingat bahwa internet dapat menyimpan semua postingan dan konten yang sudah dibagikan di media sosial. Seperti tadi wawasannya bersama dengan Parman, sayang sekali tadi mungkin tidak terdengar, ada gangguan teknis, jadi sempat ngobrol saya dengan Parman. Terima kasih yang sudah berwawasan, cocok sekali ya, itu berhati-hati dalam bermedia sosial, maka Anda pun akan selamat. Itu bahasa saya, bahasa lugasnya seperti itu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mengapresiasi dan berpartisipasi di Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya Ria Arda, ada kawan Andriani bersama Ganda dan David dari Puncak Menara, kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda, mengucapkan selamat malam untuk Anda pendengar semua dan selamat beristirahat.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Pendengar, suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tidak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan yang luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dahulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Pendengar, dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak ada rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebahagiaan.

pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usianlah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara, mencapai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Rao, segenap kru temani Anda. Edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Kami hadir ke ruang dengar Anda untuk mengantarkan ragam acara di edisi hari ini. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda. Lanjutkan Samarinda Pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Kembali Samarinda Pagi ini akan hadir hingga saatnya warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu pendengar, sajian musik dan informasi, dan jangan lupa pukul 9 Halo RRI akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Demikian mata acara kami, dan kini akan kami hantarkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,
3: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku,

Bila bersedih, sembunyikan saja masalahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankan beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Hadis riwayat Ahmad.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Muslim.

seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

semua untuk bersatu dan saling mendukung dalam hal-hal kebaikan. Persatuan dalam Islam pun tidak hanya terbatas pada hubungan antar sesama Muslim, namun juga meluas kepada semua umat manusia. Al-Quranul Karim mengajarkan pentingnya persatuan ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang maknanya, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Quran, Surah Al-Imran ayat 103. Pentingnya persatuan tidak bisa kita abaikan. Persatuan merupakan pondasi yang kuat untuk meraih kemajuan, stabilitas, dan kesejahteraan kita bersama. Ketika masing-masing dari kita yang memiliki latar belakang berbeda dan keyakinan yang beragam bisa bersatu, hal ini akan menciptakan kekuatan yang luar biasa dan mampu mengatasi berbagai tantangan serta memperkuat hubungan antar manusia. Terkait dengan pentingnya persatuan ini, mari kita sama-sama melihat umat Islam ketika menunaikan ibadah haji. Ibadah haji merupakan momentum bagi kita semua untuk melihat betapa indahnya persatuan, meski berbeda suku, bangsa, ras, pemahaman, dan hal-hal lainnya, namun mereka semua tetap bersatu. Mereka melakukan ibadah di tempat yang sama, tujuan yang sama, serta ritual yang sama. Tidak hanya itu, orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji tidak diperkenankan untuk mengatakan perkataan yang tidak baik, tidak diperkenankan melakukan keburukan, serta tidak diperkenankan pula untuk saling berdebat, apalagi open-ended discussion alias debat kusir. Hal ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita semua, bahwa ibadah haji harus benar-benar menjadi momentum, starting point untuk membangun persatuan dan kerukunan antar sesama manusia. Terkait dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-hajju ashur ma'lumatun faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji. Yang maknanya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rofas, berbuat maksiat dan bertengkar di dalam melakukan ibadah haji. Quran, Surah Al-Baqarah ayat 197. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, Syekh Muhammad Mutawakili As-Sa'rawi dalam kitab kumpulan fatwanya Fatawa Kulli Ma Yahimul Muslim menjelaskan bahwa ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam ini memiliki banyak dampak positif. Salah satunya adalah membangun kesadaran bahwa ibadah ini menjadi momentum persatuan umat Islam di seluruh pelosok penjuru dunia. Dalam momentum ini, kita bisa melihat umat Islam berdatangan dari mana-mana, dari berbagai negeri, dengan warna kulit.

0: yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan negara yang berbeda. Hal ini seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran bahwa semua manusia itu sama, yaitu sama di dalam satu naungan agama Islam. Karena sama, maka tidak ada alasan untuk saling bercerai-berai. Tidak ada alasan untuk tidak bersatu. Dan tidak ada alasan untuk tidak saling cinta-mencintai antar sesama. Syekh Mutawakkili Sa'rawi mengatakan, "Wa fil jalali hadhil wahdati ila akhirihi," yang artinya, dan di tengah-tengah persatuan ibadah haji ini, maka jenis-jenis, warna kulit, dan bahasa akan melebur menjadi satu, sehingga tidak ada yang pantas untuk dijadikan atribusi selain Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan kecuali iman. Tidak hanya itu, mari kita ingat salah satu perumpamaan yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita perihal hubungan umat Islam dengan yang lainnya. Dalam perumpamaan itu, Rasulullah menggambarkan umat Islam seperti bangunan yang harus sama-sama saling melengkapi dan masing-masing bagiannya saling menopang dan memperkuat satu sama lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kekompakan umat Islam. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani, yasuddu ba'mbahu ba'mban." Maknanya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan bagian yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kita melihat pada saat ini di dunia internasional ya, yang lagi memanas menghangat ya, yaitu perang Iran melawan Amerika dan Israel ya, yang bukan sekedar perang memperebutkan hegemoni dan mempertaruhkan ideologi Islam versus kapitalisme, liberalisme, despotisme Barat. Tetapi juga merupakan perang yang menguji iman dan persatuan umat Islam. Sebagai pihak yang diserang terlebih dahulu oleh Amerika dan Israel, ya, secara hukum internasional, ya, Iran berposisi sebagai pihak yang membela diri dan mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai negara berdaulat. Sementara itu, bagi dunia Islam, agresi Amerika dan Israel terhadap Iran sejatinya menguji keimanan umat. Apakah umat Islam hanya menjadi dalam tanda petik penonton perang dan membiarkan kedzaliman dan kebiadaban Amerika dan Israel yang selama ini selalu menerapkan standar ganda terhadap dunia Islam, khususnya terkait dengan pendudukan Palestina oleh rezim Zionis? Ataukah dunia Islam, ya, masyarakat Sunni bersikap acuh tak acuh, terhadap berkecamuknya perang tersebut karena negara Iran bermadhab Syiah? Apakah perang yang sudah memasuki, ya, kalau sejak bulan Februari ya, akhir Februari sampai sekarang berarti ya, sampai 5 Mei ya, karena habis itu gencatan senjata berarti ya sudah 2 bulan lebih ya, yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu, justru membuat dunia Islam terbelah dan terfragmentasi, baik secara politik maupun sosial kultural, karena mayoritas negara-negara Islam bermadzhab Sunni ya, menyediakan wilayahnya menjadi pangkalan militer Amerika. Tampaknya faktor keamanan dan alasan ekonomi Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, ya, Yordania, Oman, dan Kuwait secara langsung atau tidak langsung turut membantu dan mendukung Amerika dan Israel menyerang Iran. Oleh karena itu, Korps Garda Pengawal Revolusi Islam atau yang terkenal dengan IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, kemudian menargetkan sejumlah pangkalan militer dan kedutaan Amerika di sejumlah negara tersebut. Karena bagi Iran, ya, negara Teluk yang membiarkan wilayahnya menjadi pangkalan militer Amerika itu merupakan target sah untuk dirudal dan dijadikan target drone kamikaze sebagai bentuk pembelaan diri dan pengusiran mereka. Ma'asyiral muslimin, secara strategis, perang asimetris ini sejatinya telah membuat Amerika dan Israel mengalami kerugian yang sangat besar, baik secara ekonomi, politik, dan juga moral atau harga diri. Karena banyak tentara Amerika dan Israel yang tewas, terbunuh, lumpuhnya sistem pertahanan dan radar Amerika, rontoknya sejumlah pesawat pembom, pesawat tempur canggih lainnya, dan juga rusaknya berbagai fasilitas strategis dan bangunan megah di kota-kota di Tel Aviv. Di balik perang, strategi perang mental, spiritual, dan kesabaran dilakukan di bulan suci Ramadan, karena memang diawali ketika bulan suci Ramadan, bulan Februari yang lalu. Perang peradaban dan perang untuk menguasai sumber daya ekonomi dan energi, minyak, gas, dan juga bisnis persenjataan. Ada hikmah yang harus dipetik oleh kita umat Islam. Perang ini idealnya menyadarkan dunia Islam bahwa apabila bersatu padu umat Islam ya di dunia ini pasti menjadi kuat dan hebat. Bayangkan selama 47 tahun, sejak tahun 1979, ya, embargo dijatuhkan, ya, dijatuhkan kepada Iran, ya, tidak hanya embargo atau sanksi ekonomi, ya, juga dikucilkan, ya, dari pergaulan internasional, ditekan dan dimusuhi oleh musuh-musuh Islam, yaitu Amerika dan sekutunya, dan menunjukkan Iran menunjukkan keberanian dan kekuatan mental, sosial, ekonomi, persenjataan, dan kemajuan intelektualitasnya yang patut kita apresiasi. Apabila dikaitkan dengan ibadah haji yang sedang berlangsung pada saat ini, ya, yang dilakukan, ya, jalani oleh umat Islam dari berbagai pelosok penjuru dunia, maka kita perlu merekonstruksi dan mereformulasi pendidikan persatuan umat Islam berbasis nilai-nilai ibadah haji. Tentu saja haji tidak dipandang sekedar menunaikan dan menggugurkan kewajiban syariah sebagai rukun Islam yang kelima, sebagaimana bunyi al-Islam wa lahum sin syaratalika Allah wa la Muhammad Rasulullah wa ikhwamu salati wa ikhwamu zakati wassalamu ramadhan wa hijjul baita maristato ilai sabila. Nilai-nilai ibadah haji di dalam semua rangkaian manasiknya syarat dengan pesan-pesan persatuan umat, persaudaraan universal, sinergi, harmoni, dan kolaborasi global dalam mewujudkan pembangunan peradaban umat. Lalu bagaimana seharusnya ibadah haji menginspirasi dan mengedukasi para tamu Allah atau duyufur rahmat untuk memiliki spirit bersatu, bersaudara, bersinergi untuk memajukan peradaban Islam meskipun mereka berasal dari latar belakang yang majemuk, ya, baik dari segi suku, ras, ya, warna kulit, kemudian strata sosial, ekonomi, budaya, bahasa, maupun negara. Mengapa dunia Islam masih mudah dipecah belah, diadu domba, dan dibenturkan, misalnya antara kaum Sunni dan Syiah atau Syi'i, antara Ahlussunnah dan Wal Jamaah, dan Salafi Wahabi. Bagaimana mengakhiri semua konflik dan konfrontasi internal umat Islam untuk melahirkan persatuan dan persaudaraan, terutama di dalam menghadapi musuh-musuh Islam yang sejatinya tidak pernah lelah memusuhi kita. Masa muslimin, sebagai bukti awal, ya, saya mencatat, ya, ketika Menteri Perang Amerika Pete Hegseth, ya, menyatakan bahwa musuh kita itu Islam, Sunni, dan Syiah, semua akan kita perangi. Itu kata Pete Hegseth, Menteri Perang Amerika. Lebih jauh dengan nada nyinyir dan penghinaan, dikatakan bahwa rejim gila yang memiliki ilusi kenabian tidak layak memiliki senjata nuklir. Jadi selain untuk kepentingan ekonomi dan bisnis senjata Amerika dan Israel memerangi Iran dan negara-negara Islam, karena memang di dalam mindset mereka, Islam Sunni maupun Syiah itu berseberangan, ya, harus dimusuhi karena dianggap radikal atau teror dan macam-macam, ya, mengancam stabilitas dunia. Itu kata Pete Hegseth, ya. Bukankah biang kerok atau poros kejahatan dan kekacauan dunia ini ditunjukkan terang-terangan oleh Israel dan Amerika yang sombong dan nondolik? Masyarakat muslimin, ya, kita kulik mindset ibadah. Tujuan beribadah di dalam Islam itu tidaklah sekedar mengukurkan kewajiban. Sebab jika tujuannya mengukurkan kewajiban, maka roh dan hikmah dari ibadah itu tidak dapat diraih. Ibadah bisa menjadi terasa hambar, gersang makna spiritual, tak bermakna, dan tidak membekas sedikitpun dalam jiwa orang yang beribadah. Sebagai contoh, sholat yang barusan kita lakukan, sholat subuh, bukan sekedar gerak fisik dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, assalamualaikum, tetapi harus menghadirkan makna mendalam, membentuk kebiasaan positif, misalnya disiplin dan fokus, dan kepribadian yang anti maksiat, mengubah mindset sholat dari sekedar ritual formal menjadi aktualisasi nilai-nilai spiritual yang mempribadi di dalam kehidupan sehari-hari, membumi, dan mengubah kualitas hidup menjadi lebih bermoral. Itu sangat penting, termasuk mindset beribadah haji. Masyarakat muslimin, pelaksanaan ibadah haji juga bukan sekedar ritual formal dan fisik belaka. Karena di balik semua manasik ibadah terdapat pesan, nilai hikmah, dan pelajaran moral yang sangat penting untuk dikembangkan di dalam kehidupan setelah menyelesaikan ibadah haji di tanah suci. Dalam konteks pendidikan persatuan umat, nilai-nilai ibadah haji dapat diaktualisasikan berdasarkan, ya, tempat suci yang digunakan, pakaian ihram yang dikenakan, dan manasik, ya, termasuk amalan rukun, wajib, sunnah, dan lainnya. Semuanya dapat dimaknai dalam konteks pendidikan persatuan. Ibadah haji mengajarkan bahwa persatuan umat Islam dapat terwujud melalui kebersamaan, kesetaraan, dan sikap saling menghargai di dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah haji memang punya potensi besar untuk menumbuhkan persatuan umat, tetapi hal dalam tanda petik ya, melawan tirani barat penting diarahkan ke cara yang bijak, konstruktif, tidak merusak, karena tujuan utama haji ya, adalah membentuk akhlak mulia, persaudaraan, dan pemujaan ya, segala aspek kehidupan umat, bukan ya, konflik saling bermusuhan, relasi sosial yang diwarnai kebencian dan kecurigaan. Oleh karena itu, mindset beribadah haji dapat diorientasikan kepada pengembangan literasi dan pendidikan persatuan umat. Dengan demikian, jamaah haji perlu memahami literasi tentang persatuan dan persaudaraan umat, tidak sekadar belajar manasik haji dari segi fikihnya saja. Aspek historis dan ya, khutbah wada Nabi SAW berisi pesan-pesan tentang hak-hak asasi manusia juga perlu diintegrasikan dalam kurikulum manasik haji. Sebab haji itu merupakan puncak dan manifestasi multi ibadah, ibadah jasmiyah atau ibadah fisik ya, jisimiyah ya. Kemudian ibadah maliyah karena perlu duit ya, finansial. Ibadah akliyah, waruhiyah, ibadah mental dan spiritual. Ibadah ijtimaiyah, wasakofiyah, ibadah sosial dan kultural. Ibadah qobliyah, ibadah kolbiyah, ibadah hati. Dan ibadah tarbawiyah, ibadah pendidikan. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi dari Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Esensi dan tujuan pendidikan persatuan. Esensi ajaran Islam itu berbasis tauhid. Ajaran tentang keesaan Allah. Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi selainnya. Tauhid itu menjadi poros dan jiwa dari kehidupan muslim. Selain ya, berarti mengesakan ya. Tauhid juga bermakna menyatukan, memadukan, dan mengintegrasikan. Pandangan hidup muslim dibentuk dan dibingkai tauhid. Pandangan dunia atau worldview muslim di dalam memaknai kehidupan ini juga dilandasi oleh tauhid yang otentik. Tauhid al-ibadah dan tauhid al-ummah, tauhid dalam beribadah dan penyatuan ummah merupakan cita-cita mulia hidup setiap kaum muslimin. Tauhid al-ibadah akan menumbuhkan tauhid al-ummah apabila ibadah dimaknai tidak hanya di dalam konteks pembentukan kesolehan personal, tetapi juga diarahkan, dimuarakan menjadi kesalehan sosial. Karena itu, masyarakat muslimin, ya, esensi pendidikan persatuan melalui ibadah haji adalah upaya membentuk pola pikir atau mindset, sikap, attitude, dan perilaku behavior jamaah agar mampu hidup rukun di dalam keberagaman serta menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berbasis konsep dasar tersebut, tujuan pendidikan persatuan adalah menanamkan nilai kebersamaan. Misalnya memulai ibadah haji dimulai dari mengambil mikot. Ya, kalau kloter 2 dulu saya mikotnya di Tanim ya. Mikot itu bahasa lainnya ya, titik mulai atau titik start yang sama ya, mengenakan pakaian ihram yang sama ya, berwarna putih. Tawaf mengelilingi Ka'bah yang sama. Kebersamaan menjadi nilai dasar di dalam membangun masyarakat harmonis. Esensi pendidikan persatuan adalah membentuk jamaah haji yang bersikap peduli terhadap pentingnya kebersamaan, toleransi, kepedulian, dan pola budaya hidup harmonis dalam keberagaman demi terciptanya masyarakat yang damai dan kuat. Masyarakat muslimin, ya, lulusan atau alumni pendidikan persatuan berbasis ibadah haji di tanah suci tentu ya diharapkan memiliki wawasan ya, sosial yang menghargai perbedaan karena mereka sudah dibiasakan di dalam ekosistem perbedaan ya, atau kebinekaan bahasa Indonesia kita ya. Dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, agama, strata sosial, ekonomi, dan budaya, pendidikan persatuan menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Melalui praktek tawaf dan sa'i, jamaah haji diedukasi untuk tidak bersikap egois, selfish, ya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan komunitas, menjaga ketertiban bersama. Selain itu, pendidikan persatuan umat juga bertujuan agar pelaksanaan ibadah haji berbasis literasi ilmiah, saintifik, didasari pemahaman dan penghayatan nilai-nilai haji yang memadai tentang ibadah haji, sehingga dapat menghasilkan jamaah yang mandiri, memiliki sikap gotong royong sebagai pondasi penting dalam memperkuat persatuan sejak di tanah air, terutama saat menunggu pemberangkatan. Jamaah haji mulai belajar dalam tanda petik mengurus diri sendiri, memahami regulasi, dan belajar berkolaborasi satu dengan yang lain dalam banyak hal, mulai dari ya, tertib ya, antri makanan ya, minuman ya, pemanfaatan kamar mandi dan lain sebagainya. Masuk muslimin pada pendengar bicara pagi ya, Samarinda yang dalam materi Allah. Demikianlah prolog kita untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Rati.
1: Baik, terima kasih Ustadz, pendengar dan pemirsa. Kita akan jeda dulu. Setelah ini silakan Anda bergabung bersama kami. Dua line telepon bisa Anda gunakan 0541-7365-66-743-495 di WhatsApp, hanya pesan saja. Dan silakan juga untuk Anda yang akan bertanya bisa menggunakan manfaatkan, maksud kami, kolom live chat atau juga komentar di kanal YouTube dan RRI Digital.
2: Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.
3: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.
4: Dari M. Yamin nomor 8, Samarinda, 97,6 FM.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi. Ustaz Hojin, sudah ada pendengar kita yang menanti di line telepon. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah Pak Nano, silakan Pak.
6: Oke, Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Ustaz, terima kasih. Teman-teman kita yang sudah haji itu masih ada juga yang sifatnya, tipenya itu sebelum haji gitu. Kalau di Jawa ada istilah gini, Ustaz pasti tahu nih. Kalau watuk bisa disembuhkan, tetapi kalau watak sampai mati baru-baru ikut hilang gitu. Watuk itu batuk, jangan teh gitu ya. Barangkali gimana ini, Ustaz, penjelasannya gitu ya. Terima kasih
1: Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan line telepon 0541-736-566-743-4495. Di WhatsApp kami 0811-554-4976. Ustaz, ini ada Pak Jumairi di pesan WhatsApp, saya bacakan ya Ustaz ya. Waalaikumsalam Bapak. Mazhab Sunni yang terkenal ada 4, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Dan mazhab Syiah itu siapa imam yang mereka ikuti? Kenapa Syiah melaknat para sahabat Nabi dan istri Nabi? Mohon pencerahannya. Baik, dua penanya sementara, silakan Ustaz.
0: Iya, terima kasih ya. Jadi pertama kepada Pak Mamo dan Pak Jumairi ya. Pak Jumairi menanyakan tadi mazhabul arba ya. Kemudian Pak Mamo menanyakan ya tentang batuk atau watuk ya. Kalau watuk kata Pak Nano tadi bisa disembuhkan, maksudnya sakit batuk ya. When you get coach ya, it can be recovered by drinking medicine gitu ya. Tetapi kalau watak, nah itu bagaimana? Maksud muslimin dalam Islam ya, watak atau karakter ya, atau akhlak bahasa Islamnya adalah cerminan dari keimanan. Ya, kita umat Islam didorong untuk meneladani sifat Rasulullah SAW. Meskipun manusia memiliki sifat dasar bawaan, watak utama yang mulia harus dibentuk melalui usaha keras ikhtiar dan pengendalian diri sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam. Maksud muslimin ya, karakter dasar manusia atau fitrahnya itu, menurut Al-Quran manusia memiliki potensi watak bawaan yang unik berdasarkan ya penjelasan ilmiah. Manusia diciptakan dengan potensi baik namun memiliki kecenderungan sifat negatif jika tidak dibimbing. Ya. Seperti apa sifat-sifatnya kalau nggak dibimbing? Satu, ya, tergesa-gesa. Memang kita manusia ini suka ya tergesa-gesa, kesusu bahasa Jawanya. Kemudian suka membantah dan berdebat. Kemudian pelupa dan mudah berkeluh kesah. Ini karakter bawaan manusia. Kemudian akhlak terpuji ya, itu akhlak dasar tadi, fikrahnya begitu ya. Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah, watak ideal yang wajib ya diupayakan setiap muslim bersumber dari nilai-nilai robbaniyah atau ketuhanan dan keteladanan Nabi ya. Jadi keteladanan dari Nabi dan dari Allah SWT itu mencakup ya, itu pertama dalilnya itu dari dalil nakli dan dari dalil akli serta dari sumber hadis ya. Yang pertama adalah ihsan. Apa itu ihsan? Merasa selalu diawasi oleh Allah SWT. Yang kedua, sabar dan syukur. Keteguhan hati di dalam menghadapi ujian dan rasa terima kasih atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kemudian amanah dan jujur, menjaga kepercayaan dan selalu berkata serta bertindak benar. Kemudian yang keempat, tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri ya. Dan jauh dari sifat sombong, congkak atau arogan. Kemudian yang kelima, toleran dan memaaf. Hidup rukun serta mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, sifat umat terbaik atau khairu ummah. Umat Islam, kita semua dianjurkan memiliki watak penyeimbang, toleran, dan menjadi teladan bagi umat manusia yang dijelaskan. Ya. Di antaranya adalah umat tawasaton, umat sikap yang adil ya, proporsional, tengah-tengah wasaton, wasatiyah ya, dan berada di jalan tengah, tidak ekstrim. Ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Kemudian penyeimbang, mampu memberikan solusi dan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya tadi terkait dengan batuk dan ya dan watak tadi kan. Bisakah watak itu diubah? Secara umum, watak dasar yang dibawa sejak lahir tidak bisa diubah secara total. Namun, melalui pendekatan disiplin ilmu, dalam hal ini ilmu tasawuf ya, dan akhlak, watak tersebut bisa dikendalikan dan diarahkan agar menjadi perilaku yang islami, bermanfaat, dan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi demikian yaitu untuk Pak Nano ya, terkait dengan pertanyaan beliau tadi, kalau batuk itu bisa disembuhkan, tapi kalau watak tidak bisa atau bagaimana? Nah, dalam perspektif Islam seperti itu. Kemudian Pak Jumeri ya, beliau tadi kita mengenal ada empat madhab ya yang terkenal di dunia ini ya, Madzhabul Arba. Itu mulai dari Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian kalau di Iran itu ya, itu seperti apa ya? Jadi imam dalam Syiah ya, itu seperti apa ya? Kita ketahui bahwa di dalam agama Islam dan madhab yang terakhir disebutkan madhab Syiah ya, itu di sana ada paling tidak yang pernah saya baca ini ada 12 imam ya, yaitu yang disebut dengan Syiah Isna Asyariah, 12 imam ya, itu adalah cabang terbesar Islam Syiah yang mempercayai bahwa kepemimpinan umat Islam dipegang oleh 12 imam maksum dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Jadi ma'asal muslimin, ya, kalau dulunya itu Syiah itu artinya pendukung, ya sama kayak kita ini kan. Kalau pemilu atau pilkada gitu kan, ada pendukung-pendukung. Ya dulunya seperti itu, Islamnya sama aja. Ya. Nah, setelah apa ini berlangsung ya, karena yang ketika terjadi apa ini pembunuhan terhadap Sayyidina Ali dan Sayyidina Hussein, maka yang orang pendukung Sayyidina Hussein dan Sayyidina Hasan itu, ya, mereka, Sayyidina Hussein ya khususnya, kemudian melahirkan yang namanya Syiah atau pendukung ya. Jadi ke-12 imam tersebut, Pak Jumeri dan para pendengar sekalian, yang pertama adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 661 Masehi. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali yang wafat tahun 670 Masehi. Kemudian Sayyidina Husain bin Ali yang wafat tahun 680 Masehi. Kemudian yang keempat yaitu Imam Ali Zainal Abidin yang wafat tahun 713 Masehi. Kemudian Syekh Muhammad Al-Bakir yang wafat tahun 733 Masehi. Kemudian yang keenam Syekh Ja'far As-Sadiq yang wafat tahun 765 Masehi. Kemudian Musa Al-Kadhim yang wafat tahun 799 Masehi. Kemudian yang kedelapan, ya, Syekh Ali Ridho yang wafat tahun 818 Masehi. Dan yang sembilan, Muhammad Al-Jawad yang wafat tahun 835 Masehi. Kemudian yang ke-10 adalah Ali Al-Hadi yang wafat tahun 868 Masehi. Yang ke-11 adalah Syekh Al-Hasan Al-Askari yang wafat tahun 874. Dan yang ke-12 adalah Muhammad Al-Mahdi yang diyakini masih hidup di dalam masa kegaiban. Nah, Ma'asyiral Muslimin, khususnya Pak Jumeri, di dalam doktrin ini, ya, ke-12 imam diyakini masih hidup dan akan kembali sebagai Al-Mahdi untuk menegakkan keadilan di akhir zaman. Ya. Selama masa kegaiban ini, ya, pemimpin atau pimpinan kepemimpinan dan bimbingan agama dijalankan oleh para ulama ahli fikih. Ya, kita mengenal kemarin di Iran ada yaitu Sayyid Ali Khamenei yang syahid, ya, dalam serangan agresi Amerika dan Israel pada bulan akhir bulan Februari. Ma'asyiral Muslimin, ya, itu tadi imam-imam di dalam alizan atau madhab Syiah. Ya, pada dasarnya mereka sama-sama dengan kita Islam, ya, cuma ketika dalam sejarahnya ada yang mendukung dan ada yang kontra, maka yang mendukung itu dengan sebutan adalah Syiah dan Sunni. Nah, sekarang ini kan ada lagi istilahnya Syiah Sunni, ada juga Salafi Wahabi dan sebagainya. Nah, kalau Salafi Wahabi itu berdasarkan yang saya baca artikelnya itu sebenarnya ciptaan dari Barat, ya. Ya, mudah-mudahan ini memberi sedikit gambaran kepada Pak Jumeri. Kembali kepada Mbak Rati.
1: Baik, terima kasih Ustadz pendengar dan pemirsa. Kami akan kembali saat lagi. Silakan Anda bisa menghubungi kami 0541-736566, 743-495 di pesan WhatsApp 0811-554-4976. Siaran pagi ini juga bisa Anda saksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda dan juga aplikasi RRI Digital. Kami kembali sesaat lagi.
3: Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah ayat 2.
7: Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik Ustadz, ada satu penelpon terakhir di sesi ini, kita terima dulu yang berikut. Assalamualaikum.
2: Ya, halo, assalamualaikum Mbak Rati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud ya, silakan Bapak.
2: Assalamualaikum
3: Ustadz. Waalaikumsalam Pak Daud, monggo Bapak.
2: Kalau aku lihat data para jemaah di tahun 2016 ini, mereka kebanyakan itu enggak tahu baca Al-Quran. Ada 54% itu jemaah yang berangkat pagi itu, mereka itu enggak tahu baca Al-Quran. Dan pertanyaan itu kan, walaupun daftar tunggu diberikan mana sih haji di kepanduan itu. Mm-hmm. Ya, tapi belum memahami apakah setiap tahunnya saya memberangkatkan jemaah haji ini, pulangnya berkualitas ini, Saudara. Ya? Karena jemaah haji ini mereka nggak paham, nggak pernah haji di sana kan, bacaan-bacaan itu kan ada pintu dan dari Al-Quran semua kan tidak. Bagaimana apakah
1: berkualitas baik, baik.
2: Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik Ustaz, dari pandangan beliau katanya bahwa banyak jamaah haji yang tidak paham bacaan Al-Quran, lalu juga begitu pula sudah manasik tapi juga tidak bisa memahami. Ini hubungannya dengan kualitas haji Ustaz, silakan.
4: Iya. Jadi masuk muslimin ya memang kalau mau berangkat haji gitu ya, persyaratan utamanya tadi itu yang pertama kan mampu secara finansial, kesehatan dan sebagainya ya. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memahami ya cara atau bagaimana melakukan ibadah haji itu ya. Jadi masuk sini calon jemaah haji itu ya, itu harus menguasai manasik hajinya ya. Jadi kalau tidak menguasai manasiknya nanti kan bingung kan. Ibaratnya itu orang mau melakukan apa, yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, kan harus tahu dulu. Contoh yang paling mudah lah, saya menganalogikan orang mau pergi haji itu dengan orang mau mengemudikan mobil. Kalau mau mengemudikan mobil kan pertama ya, yang pertama juga harus sudah bisa nyetir mobil kan. Pertama buka pintu, kemudian ya kalau mobilnya bagus, mobil matic itu keyless kan. Kemudian pencet ada tombol di sebelah kanan itu. Ya kemudian itu starter, mesin hidup ya. Kemudian masukkan gigi gede ya atau drive ya. Sama aja dengan kalau mau haji ya, itu kita harus tahu haji yang merupakan rukun Islam yang kelima itu ya, yang wajib sekali saja seumur hidup bagi kita kaum muslimin yang istito'ah atau mampu ya. Istito'ah itu mencakup apa? Yaitu fisik dan kesehatan. Artinya mampu menjalani perjalanan dan ibadah, karena ibadah haji itu kebanyakan ibadah fisik ya. Kemudian finansial ya, memiliki biaya ya, biaya untuk pergi haji tanpa mengorbankan kebutuhan pokok keluarga ya, tidak berhutang-hutang lah gitu ya. Kemudian jika belum mampu, maka tidak ada dosa karena kewajiban ya gugur sampai mampu. Jadi kalau sudah mampu nah itu wajib, kalau enggak ada dosa. Nah bagaimana kalau orang pergi haji kemudian seperti tadi itu sampai oleh Pak Daud ya, baca Al-Quran saja tidak bisa ya. Memang Pak Daud ya dan para pendengar sekalian, semuanya itu harus dimulai dengan ilmu. Sebab kalau tidak ada ilmunya, yang dilakukan bisa sesat dan menyesatkan. Demikian pula, kalau kita pergi haji, maka kita harus mengikuti manasik haji atau tahu kaifiyah. Bagaimana itu memulai ibadah haji yang kalau kita sudah sampai ke apa itu kemahulah di sana kan kita pakai baju ihram bisa dari Balikpapan kalau kita dari Kaltim ya. Kemudian itu sampai King Abdul Aziz sudah siap ya. Kemudian nanti sampai di Kota Mekah ya, di hotel, kemudian kita melakukan mikot ya. Nah itu kalau nggak tahu itu kan pengalaman saya tahun 2005 yang lalu ya. Ketika saya menjadi ketua regu itu banyak sekali memang seperti yang disampaikan oleh Pak Daud ya. Jadi calon jemaah hajinya itu banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Apalagi mengenai manasiknya itu ya. Ada yang ketika kita di Masjidil Haram ya, ketika sudah melihat Ka'bah ya, kita kan mau tawaf, mau sa'i dan sebagainya kan. Nanti mereka bingung, tidak tahu apa yang saya lakukan. Padahal itu anggota regu saya. Ya, tapi saya teruskan dulu sampai saya selesai, baru saya urusin ya, teman-teman dalam regu saya tadi itu yang belum melaksanakan tawaf dan sa'i ya. Malah saya membacanya itu berarti dan para pendengar keras-keras ya, sehingga diikuti oleh jamaah haji dari berbagai negara. Ya, karena saya doa-doanya itu saya laminating ya, saya gantungkan di leher saya. Jadi semua bacaan doanya itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Jadi tidak semuanya baca robbana atina fid dunya hasanah. Ya, habis misalnya kita bisa baca apa, ada bacaan khususnya kan. Nah, itu saya baca dan diikuti, diamini oleh jamaah haji dari berbagai negara. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi harus sama dengan Allah Allah. Persiapan yang benar ya sebelum berangkat haji ya, meliputi satu dari haji ya, yaitu sudah mendaftarnya resmi melalui Kementerian Haji kalau sekarang ya. Ya, kalau dulu Kementerian Agama ya, kemudian melunasi biaya sesuai dengan ketentuan, kemudian juga mengurus paspor dan visa ya, kalau dulu diuruskan semuanya ya. Kalau saya punya paspor apa biasa juga ada ya, paspor haji dulu juga ada. Kemudian kesehatan ya, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, surat keterangan sehat dari dokter, kemudian latihan fisik ringan yaitu jalan kaki ya, senam. 3, mental spiritual, ikut manasik haji untuk memahami tata cara ibadah, kemudian memantapkan niat hanya karena Allah semata. Kemudian finansialnya ya, siapkan dana yang cukup tanpa mengganggu kebutuhan keluarga, hindari utang atau menggadaikan apa yang bisa menimbulkan masalah setelah ibadah. Jadi masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RSM yang dirahmati oleh Allah, kalau sampai kita menggadaikan sesuatu untuk berangkat haji, maka itu anak namanya beban finansial ya. Nanti kan ada cicilan atau kehilangan aset setelah pulang haji ya, karena menjual barang-barang dan sebagainya. Kemudian juga gangguan ibadah ya, pikiran tidak tenang karena memikirkan utang. Kemudian tidak sesuai dengan prinsip istitoah. Haji hanya wajib bagi yang benar-benar mampu. Terus dengan demikian dapat kita simpulkan, calon jemaah haji tidak harus ya berutang atau menjual memaksa yang tadi bisa mengakibatkan ya pikiran yang memikirkan utang ya, untuk bisa berangkat haji ya. Jika belum mampu secara finansial, lebih baik menunggu sambil menabung. Haji adalah ibadah yang menuntut kesiapan lahir dan batin, bukan sekadar keberangkatan dengan cara memaksakan diri. Demikian ya untuk Pak Daud ya.
1: Terima kasih Ustaz. Pak Daud menjadi penanya terakhir sesi ini. Mohon berkenan Ustaz menutup acara dengan doa, silakan.
4: Masul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi ada Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan panjenengan berataan ya yang khususnya yang belum berangkat haji diberi rezeki oleh Allah yang halalan thayyiban sehingga bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, ya pulang dan kembali berangkat dan kembali ke tanah air dengan selamat. Kemudian kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji pada saat ini diberi kelancaran, kesuksesan dan pulang menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Alhamdulillah. Walakulinatin sholihah wa'atul nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wa zawji wa dhurriyyati wa ali baiti sa'ul lailah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi Suratul Ladina Ramzalim Warahmatullahi Wabarakatuh. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awalin wal akhirin. Allahumma aktub bis salamata wa sihhata wal afiyata lana ulil muslim wal muslimat min al hadir wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa awlatina wa amrina wa afiyatan fi ajsadina. Wajatadang fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa tafatan qabla al-maut wa rahadan indah al-maut wa ma'ufratan bata al-maut. Allahumma aftah lana abal khair wa abal rahmah wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal kuwata wa abal sifata wa abal afiyata. Wa abal salamata wa abal afiyata. Allahumma afina min kulli baridin ya abal al-akhirah. Wa salibun ni wa salal akhirah. Rabbana taqabbal minna inna kata samir alim. Wa tub alayna inna kata tawakur rahim. Rabbana atina bidunya hasanah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar demikian tadi Mutiara Pagi bersama Ustaz Dr. Andes Kiai Muhammad Hozin MPD. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya sama Rinda pagi ini.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di mana saya bisa mendengarkan siaran kami, menyapa Anda yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur. Selamat pagi Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakamulu, Bontang, dan Merau. Selamat pagi untuk Anda juga yang sedang mungkin sedang menyimak ya via RRI KN di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda semuanya? Boleh kabarkan pada kami situasi terkininya di 0811 554 4976. Samarinda nampaknya akan berangsur cerah di hari ini peringkat Pro 1, dan hingga saat ini juga tidak ada update ya dari BPBD Kalimantan Timur terkait wilayah yang diguyur hujan. Update terakhir tadi hujan berlangsung di wilayah Kutai Barat hingga pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, dan dikabarkan pula di wilayah Kutai Barat saat ini sedang banjir, pendengar Pro 1. Semoga sudah surut, pendengar Pro 1 RS Samarinda, dan sudah mulai bisa diatasi. Kabar dari laman rri.co.id bahwa Pemkab Kubar memang segera menetapkan status siaga bencana banjir ini, dipastikan oleh Bupati Frederick Edwin. Pemerintah Kutai Barat segera menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya debit air di sejumlah wilayah termasuk Kecamatan Tering dan sekitarnya. Menurut Frederick, penetapan status siaga bencana diperlukan untuk agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah penanganan secara lebih terukur, termasuk percepatan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Ia menyebut kondisi banjir di beberapa titik mulai menunjukkan peningkatan cukup signifikan dengan ketinggian air mencapai 2 meter, pendengar Pro 1 Samarinda. Diketahui bahwa ketinggian air pada 20 Mei lalu di sejumlah kampung seperti Tering Puan, Tering Lama Ulu, dan Tering Baru, Kecamatan Tering, mencapai dada orang dewasa. Bahkan di sejumlah titik banjir telah merendam rumah warga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar, 22 Mei diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia. Selain itu di hari ini juga diperingati sebagai Hari Preeklamsia. Dua momen dengan fokus yang berbeda namun sama-sama bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang isu penting yang berdampak pada kehidupan manusia. Hari Keanekaragaman Hayati diperingati pada 22 Mei dan ditetapkan oleh PBB pada tahun 2000 yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keanekaragaman hayati bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Sementara hari preeklamsia ini sudah diketahui pendengar Pro 1 merupakan kondisi berbahaya pada ibu hamil yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini mengancam keselamatan ibu dan bayi jika tidak ditangani dengan baik. Demikian catatan peristiwa yang terjadi di tanggal 22 Mei. Pastikan Anda juga mengupdate informasi-informasi penting lainnya dalam berita pagi yang akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Jumat 22 Mei 2026.
1: Alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal.
2: Perluasannya itu dengan membuka gerai-gerai, kita supply barang di sana dengan harga yang sudah sangat kompetitif lah.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan.

0: Demo 215 Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Seberang pada Kamis kemarin berujung kesepakatan dengan Kepala Kejati Kaltim melalui penandatanganan dokumen laporan. Dokumen ini berisi tuntutan masa aksi yang menyoroti dugaan dinasti kekuasaan dan sejumlah kebijakan pemerintah Provinsi Kaltim yang dinilai bermasalah, serta meminta Kejati serius menindaklanjuti laporan yang mereka serahkan. Kepala Kejati Kaltim Supardi menyatakan pihaknya menerima laporan secara resmi dan akan mempelajarinya sesuai mekanisme yang berlaku. Usai penyerahan dokumen laporan, massa aksi membubarkan diri secara tertib dan melanjutkan demonstrasi ke kantor Gubernur Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga stok pangan dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Samarinda melakukan sidak bahan pokok dan barang penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Kamis 21 Mei 2026. Sidak dipimpin oleh Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuri, dengan menyasar Pasar Segiri dan Rumah Potong Hewan atau RPH di kawasan Tanah Merah. Di Pasar Segiri, rombongan memantau harga dan stok sejumlah komoditas seperti daging sapi, ayam potong, telur, ikan laut, hingga ikan asin. Selain itu, pemerintah juga melihat kondisi pasar pasca kebakaran yang kini mulai kembali ditempati para pedagang. Salah seorang pedagang ayam potong, Elni, mengaku harga ayam mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha.
2: Ada kenaikan nggak, Bu, kira-kira? Ada kenaikan nggak harganya?
3: Ada.
2: Biasanya berapa?
3: Biasanya 28.
2: Per ekor berapa, Bu? Per ekor berapa?
3: Per ekor 30.000. Yang kecil.
2: Yang kecil.
3: Ayam kecil ini yang sekilo.
2: Berapa kilo berarti, Bu? Hah? Berapa kilo kira-kira?
3: Ini naik sekilo. Ayam sekiloan, tak laku. Kadang 25, kadang 25. Ada yang naik lagi nggak? Bukan dari harga 30, naik lagi nggak? Ya, saya ini harga 35, kalau naik ayamnya kali 31.000.
1: Meski demikian, Elni memastikan stok ayam di Pasar Segiri masih aman dan belum mengalami kelangkaan. Ia menyebut kenaikan harga dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga bahan pokok memang mengalami kenaikan, namun masih dalam batas normal.
4: Dan alhamdulillah kalau bahan-bahan pokok memang ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan, masih di ambang batas normal. Ada beberapa hal, contohnya seperti yang disampaikan oleh pedagang adalah sekarang ini adalah apa ya, konsumsinya, konsumsi pembeli itu menurun, menurun mungkin karena keuangan ataupun kita pembeli dalam minggu-minggu ini menurun, tapi masih diambang batas masyarakat masih aman.
1: Selain memantau pasar, pemerintah Kota Samarinda juga meninjau rumah potong hewan di Tanah Merah untuk melihat ketersediaan sapi, kerbau, dan kambing menjelang Idul Adha. Dari hasil pemantauan, stok hewan potong disebut masih mencukupi kebutuhan masyarakat Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda berharap distribusi pangan hingga hari raya dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti. Pemerintah juga memastikan pengawasan akan terus dilakukan agar tidak terjadi lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok di pasaran. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Lempake di Samarinda Utara terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sembako, pupuk subsidi, dan gas LPG 3 kg. Meski manfaatnya sudah dirasakan warga, koperasi ini masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan kuota distribusi LPG yang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini terungkap pada berita mendalam berikut ini.
5: Di halaman gerai koperasi yang berada di koperasi di Jalan Magelang 2 atau area sekitar gedung aula Jalan Magelang RT 19 Kelurahan Lempake, aktivitas masyarakat terlihat cukup ramai. Sebagian masyarakat membawa kupon LPG, sementara lainnya datang untuk mencari informasi terkait pupuk subsidi dan keperluan sembako murah. Dimintai tanggapannya, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Lempake, Adung KS Utomo, kepada RRI mengatakan, koperasi saat ini memfokuskan pengembangan usaha pada 3 sektor utama yang paling diperlukan masyarakat, yakni sembako, pupuk subsidi, dan distribusi LPG 3 kg. Menurut Adung, fokus tersebut dipilih berdasarkan kondisi dan keperluan masyarakat di wilayah Lempake yang sebagian besar merupakan kawasan permukiman dan pertanian. Pada sektor sembako, KKMP Lempake tidak menerapkan konsep retail biasa. Koperasi justru mengembangkan pola semi grosir dengan membuka gerai-gerai kecil di lingkungan RT agar distribusi kebutuhan pokok lebih mudah dijangkau masyarakat. Pengelola gerai diwajibkan menjadi anggota koperasi sehingga perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Adung menjelaskan, wilayah Lempake memiliki 52 RT sehingga keperluan sembako masyarakat cukup besar. Melalui pola semi grosir tersebut, koperasi berharap harga-harga kebutuhan pokok lebih tetap kompetitif dibanding dengan harga pasar umum. Selain sektor sembako, KKMP Lempake juga mendorong pengembangan distribusi pupuk subsidi. Hal ini dilakukan karena wilayah Lempake memiliki potensi pertanian yang cukup besar dengan mayoritas masyarakat masih menggantungkan kebutuhan ekonomi dari sektor pertanian. Menurut Adung, hingga saat ini di Samarinda Utara terdiri dari 8 kelurahan hanya terdapat 1 kios pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Karena itu, koperasi berharap dapat menjadi penyeimbang sekaligus membantu memperluas akses pupuk bersubsidi bagi petani. Sementara itu, pada sektor LPG 3 kg, tingginya keperluan masyarakat belum sebanding dengan kuota distribusi yang diterima koperasi, yang saat ini kuota tersedia hingga 300 tabung per bulan, dan sekali distribusi koperasi hanya menerima 70 hingga 80 tabung gas.
6: Yang jelas kalau kami konsennya 3 produk sebenarnya mas, sembako ya, tapi sembako pun kami juga arahnya bukan menjadi retail, tapi kalau kami akan ya semi-semi grosiran lah, makanya kami sudah mulai membuka outlet-outlet ya, gerai-gerai untuk mencakup ke masyarakat luas, karena Lempake ini kan 52 RT, dan gak mungkin kan orang dari wilayah daerah jauh yang masih masuk wilayah Lempake hanya beli beras ke koperasi gitu kan, tidak mungkin, makanya saya buka perluasan itu dengan membuka gerai-gerai yang syaratnya dia harus menjadi anggota dulu untuk menjadi gerai, kita supply barang di sana dengan harga yang sudah sangat kompetitif lah untuk dia bisa jual. Kedua, karena memang potensi wilayah kita di pertanian dalam arti luas, ya kami berharap bahwa nanti pupuk subsidi itu bisa kami akses. Nah, ini kan sampai sekarang komunikasi saya dengan Pupuk Indonesia juga masih responnya dari mereka gitu kan. Nah, ini karena apalagi bicara di Samarinda Utara. Samarinda Utara ini terdiri dari 8 kelurahan, hanya ada 1 kios pupuk bersubsidi. Kami berharap bahwa Lempake ini nanti KKMP-nya bisa menjadi penyeimbang gitu kan. Kemudian salah tiganya, kami berharap bahwa nanti dari Patra Niaga itu kuota dari gas LPG itu bisa ditingkatkan lagi per bulan ya. Per bulan itu hanya 300. Jadi sekali datang itu hanya 70, 80. Hanya seperti itu. Hanya 300 tabung dalam 1 bulan. Beli kupon aja itu gas belum datang gitu.
5: Selain LPG, koperasi juga rutin menyalurkan beras SPHP dan minyak goreng minyak kita yang cukup diminati masyarakat luas. Dari 1 bulan terakhir, penyaluran beras SPHP bahkan mencapai sekitar 2 ton setiap pekan. Namun untuk minyak goreng murah, ketersediaannya masih terbatas karena tingginya permintaan masyarakat. Meski manfaat koperasi mulai dirasakan masyarakat, Adung KS Utomo mengakui hingga saat ini, operasional koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Lempake masih mengandalkan swadaya pengurus dan simpanan anggota koperasi yang menurutnya hingga kini belum ada dukungan pembiayaan yang benar-benar diterima pengurus untuk pengembangan usaha koperasi.
6: Ya mau dibilang berprogres. Progres pertama dalam hal pembangunan gerai yang secara nasional. Sampai per saat ini kan kita belum mendapatkan support sama sekali untuk pembiayaan. Sebetulnya kalau dengan fokus usaha yang saat ini sudah kita mulai jalankan, dengan angka 100 juta pun sudah jalan sebenarnya mas. Jadi apa yang kita kerjakan ya masih dari swadaya pengurus, dari mengoptimalkan simpanan anggota, hanya itu. Jadi kita ya harus tambal sulam sana sini untuk bisa beroperasi. Kalau bicara kemanfaatan sebetulnya dan peran dari KKMP sendiri saat ini cukup dirasakan sebetulnya di masyarakat. Pertama dalam hal penyediaan gas LPG walaupun masih sangat terbatas, tapi itu kita kan rutin tuh datang setiap hari Senin. Dengan keterbatasan itu, makanya kalau hari Senin gini, Mas Rizky, kalau sampai ke Merah Putih, jam 00:30 itu kan jam 01 kita buka. Oh, setengah 01 itu udah ngumpul untuk beli
7: kupon itu gas belum datang itu. Oh, sampai kadang ribut karena tidak kebagian.
5: Iya.
7: Itu gas LPG. Jadi kalau memang yang jadi daya tarik itu satu gas LPG, kedua penyediaan beras SPHP itu lumayan lah. Kita per pekan dalam satu bulan terakhir ini hampir setiap pekan itu 2 ton.
5: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Adung KS Utomo menambahkan, setiap wilayah memiliki keperluan usaha yang berbeda sehingga pengembangan koperasi seharusnya disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sementara itu, masyarakat Tempake yang dekat dengan Bendungan Menangak, Siti Hairiyah mengaku keberadaan KKMP sangat membantu masyarakat, terutama petani dan masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang menurutnya akses pupuk murah dan LPG bersubsidi sangat diperlukan masyarakat di wilayah tersebut.
3: Ya, sangat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Lempake ya, terutama ya bagi petani. Ya, karena kan penduduk di Desa Lempake ini kan kebanyakan petani. Nah, terus pupuk, kalau pupuk murah, itu sangat membantu para petani. Sama yang LPG ini kan kadang-kadang di kota itu mencapai 38.000, 35. Nah, kalau di ada koperasi merah putih itu mungkin lebih menguntungkan, lebih membantu masyarakat yang golongan ekonomi rendah.
5: Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Lempake berharap pemerintah dapat segera merealisasikan dukungan modal serta penambahan kuota LPG agar pelayanan koperasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Samarinda, Rizky Multianata melaporkan.
0: Mengoperasikan Grand Ballroom baru berkapasitas 3.000 orang menjadi salah satu langkah memperkuat Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang ibu kota Nusantara. Langkah ekspansif ini dinilai strategis dalam mendukung visi asta cita pemerintah khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita simak laporannya.
8: Pengoperasian Grand Ballroom baru berkapasitas 3.000 orang menjadi salah satu langkah memperkuat Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang ibu kota Nusantara. Langkah ekspansif ini dinilai strategis dalam mendukung visi asta cita pemerintah, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud memberikan apresiasinya dengan diresmikannya ballroom tersebut.
9: Melihat potensi sebagai Balikpapan sebagai
8: lokasi hotel yang berada di Jalan Soekarno-Hatta menjadikan akomodasi terdekat bagi tamu negara dan investor menuju IKN. General Manager Platinum Hotel Balikpapan Joko Budi Jaya optimis Kalimantan Timur siap mengawal agenda nasional secara efisien dan inklusif.
10: Akan mendorong terciptanya interaksi yang produktif, kolaborasi yang efektif, serta inovasi yang berkelanjutan. Kami ingin menjadikan tempat ini sebagai pusat aktivitas yang mampu memperkuat ekosistem serta memperluas jaringan bisnis. Dengan total luas bangunan 12.300 meter persegi, terdiri dari 5 lantai, dengan fasilitas penunjang seperti area parkir, lobby area, one transit atau VIP room di setiap lantainya, lift, tamu, eskalator, listrik dan lintas pun.
8: Fasilitas ini juga telah dilengkapi teknologi multimedia modern untuk memangkas biaya operasional bagi instansi publik maupun korporasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pembangunan gedung rumah sakit tipe C di Mahakam Ulu ditargetkan akan mulai dikerjakan pada bulan Juni 2026. Saat ini proyek pengembangan layanan kesehatan tersebut sudah memasuki tahap pengadaan dan seleksi peserta tender. Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Stefanus Madang, memastikan lokasi pembangunan tidak mengalami kendala karena seluruh area masih berada dalam aset pemerintah daerah dan menjadi bagian dari kawasan rumah sakit yang sudah ada saat ini. Pemerintah daerah menilai keberadaan rumah sakit tersebut sangat penting untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional untuk mendorong semangat generasi muda di kawasan perbatasan. Berikut laporannya.
11: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar apel peringatan Hari Kebangkitan Nasional di lapangan Cor Ujubilang. Kegiatan tersebut diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, TNI Polri, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara sebagai bentuk ajakan menjaga semangat persatuan dan membangun kualitas generasi muda. Upacara berlangsung hikmat dengan rangkaian penghormatan kepada para tokoh perjuangan nasional. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, menyebutkan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan semangat membangun daerah. Menurutnya, kebangkitan nasional juga harus dimaknai sebagai kebangkitan daerah perbatasan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ia menilai generasi muda Mahakam Ulu memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas pemuda agar mampu bersaing dan berkontribusi bagi kemajuan wilayah perbatasan. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk memperkuat pembangunan karakter generasi muda melalui sektor pendidikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan estafet kepemimpinan daerah di masa yang akan datang. Selain membangun pendidikan formal, pemerintah daerah turut mendukung pengembangan kemampuan generasi muda melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kepemudaan. Langkah itu diharapkan mampu membentuk karakter pemuda yang kreatif, mandiri, dan memiliki rasa cinta terhadap daerah.
12: Momentum kebangkitan bangsa ini menjadi momentum kebangkitan kita juga di daerah, khususnya untuk generasi muda. Seperti tema tadi, untuk tugas bangsa. Ya, harapan kita, adik-adik kita yang pelajar, yang ikut pada hari ini ikut upacara juga bisa mendengar sambutan yang disampaikan tadi. Harapan kita bisa memotivasi mereka lah untuk lebih berkarya lagi untuk membangun depan. Ya, harapan kita terus menyiapkan mereka untuk menjadi tongkat estafet kita ke depan. Membangun Mahakam Ulu khususnya Indonesia.
11: Pelaksanaan apel Hari Kebangkitan Nasional di Ujubilang menjadi simbol semangat kebersamaan masyarakat Mahakam Ulu dalam menjaga kedaulatan negara di kawasan perbatasan. Pemerintah daerah berharap semangat tersebut dapat terus tumbuh di tengah tantangan pembangunan di wilayah terpencil. Melalui momentum peringatan nasional tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus berkarya dan berinovasi demi mendukung pembangunan daerah. Semangat kebangkitan nasional diharapkan menjadi dorongan mempercepat kemajuan Mahakam Ulu sebagai daerah perbatasan yang berkembang dan berdaya saing. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kutai Barat menyatakan komitmennya mendampingi pelaku UMKM untuk memperoleh legalitas usaha hingga hak paten produk lokal. Ketua KNPI Kubar, Verlita Ananda, mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan terhadap pelaku usaha di berbagai kecamatan. Data tersebut dibutuhkan untuk memetakan potensi usaha yang layak mendapatkan pendampingan. Menurutnya, KNPI tidak berfokus pada bantuan modal, melainkan membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas, sehingga produk mereka memiliki perlindungan hukum dan nilai tambah di pasar. Ia berharap pemerintah daerah dapat mendukung upaya tersebut melalui kolaborasi program sehingga pelaku UMKM di Kutai Barat semakin berkembang dan mampu memperluas produk pasarnya. Beralih ke berita olahraga, pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI Kalimantan Timur, terus menunjukkan keseriusan membangkitkan gairah bulu tangkis daerah melalui penyelenggaraan turnamen nasional. Berikut laporannya.
13: Setelah sempat vakum menggelar turnamen nasional sejak 2019, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kalimantan Timur kini kembali aktif menghadirkan kompetisi nasional di Bumi Etam. Kebangkitan bulu tangkis Kaltim terlihat dari pesatnya pertumbuhan klub dan atlet di berbagai kabupaten dan kota. Saat ini tercatat sekitar 98 klub bulu tangkis dengan lebih dari 3.400 atlet aktif di Kalimantan Timur. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur, Riza Fahrija, menyebutkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap bulu tangkis menjadi modal besar untuk terus menghadirkan event nasional. Menurutnya, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu provinsi di luar Pulau Jawa dengan perkembangan bulu tangkis yang cukup pesat. Pada tahun 2026, PBSI Kaltim mendapat kepercayaan menggelar 5 seri sirkuit nasional, terdiri dari 4 Sirnas C dan 1 Sirnas B. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur mampu menyelenggarakan event nasional dengan kualitas yang baik. Sirnas B sendiri berhasil menarik antusiasme tinggi dari peserta seluruh Indonesia. Sebanyak 690 atlet dari 24 provinsi turut andil dalam bagian turnamen yang digelar di Gor Kadri Oning.
14: Itu dilaksanakan dalam kategori nasional satu tahun. Ini kebetulan Sirnas B ini kita yang kedua. Sebelumnya di Palu. Ini di Palu, di Samarinda, terus nanti gue terakhir di Medan.
3: Berarti untuk tahun depan di Medan?
14: Enggak, ini di tahun ini. Tahunnya ada 5 sertifikat nasional di Indonesia.
13: Ajang Sirnas B tidak hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga bagian dari sistem pembinaan nasional PBSI untuk kelompok usia dini. Kategori yang dipertandingkan meliputi U11, U13, dan U15 sebagai tahap awal pembentukan atlet menuju level nasional hingga pelatnas. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum akhir berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak bahan pokok dan bahan penting menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga, stok pangan, dan ketersediaan hewan kurban tetap aman bagi masyarakat. Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Lempake di Samarinda Utara terus berupaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sembako, pupuk subsidi, dan gas LPG 3 kg. Meski manfaatnya sudah dirasakan warga, koperasi ini masih menghadapi kendala keterbatasan modal dan kuota distribusi LPG yang dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua yang saat ini sedang berada dalam perjalanan. Bagaimana situasi terkini pendengar Pro 1 di sekitar Anda? Karena pagi ini mungkin juga tidak terlalu sibuk ya, sebagian besar dari khususnya para ASN sedang menikmati waktu bekerja dari rumah atau dari mana saja. Di kali ini saya akan juga coba pantau bagaimana situasi terkini untuk wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Situasi lalu lintas terkini di pagi hari ini saya akan memantau dari sekitar wilayah Samarinda Utara. Samarinda Utara juga pagi ini terpantau cerah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Baik itu dari sekitar Simpang Kebun Agung, lalu Simpang Migrojo, lalu juga di Simpang Alaya. Dan di wilayah ini juga arus lalu lintas terpantau lancar. Saya akan menuju wilayah lainnya di pagi hari ini. Untuk wilayah sekitar Lembus Wana, pagi hari ini arus lalu lintas juga terpantau ramai dan lancar. Untuk wilayah Sempaja, di Sempaja pagi hari ini juga cerah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di Simpang Jalan Anggur pagi ini juga terpantau arus lalu lintas lancar. Berikutnya di Simpang Forfo arus lalu lintas juga lancar. Situasi lainnya di Ibu Kota Kalimantan Timur yang bisa terpantau pagi hari ini, saya menuju ke wilayah flyover. Dari Juanda arah flyover, arus lalu lintas terpantau sangat lancar. Juga demikian di wilayah Kadri Uning, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Arah berikutnya di flyover arah Juanda, ini tidak terlalu ramai ya pengendara yang melewati kawasan ini. Flyover bawah juga pagi ini arus lalu lintas terpantau lancar. Saya menuju wilayah lainnya di pagi hari ini setelah flyover, ya akan menuju wilayah Samarinda Utara. Ini tadi sudah ya saya sampaikan ke ruang dengar Anda, pendengar Pro 1 Samarinda, menuju Jembatan Mahakam. Bagaimana situasinya pagi ini di Jembatan Mahakam? Dari laman CCTV Samarinda terpantau pagi ini arus lalu lintas lancar, cuaca juga cerah ya, ini nampaknya merata untuk ibu kota Kalimantan Timur. Dari Jembatan Mahakam menuju kawasan lainnya di Samarinda Seberang, di Simpang Mahakam BC, pagi hari ini arus lalu lintas terpantau lancar. Juga di wilayah menuju Jembatan Mahakam ya, dari juga terpantau lancar di depan Rumah Sakit Abdul Muiz pagi ini juga demikian di Simpang APT Pranoto juga arus lalu lintas lancar. Jadi sebagian besar arus lalu lintas terpantau lancar dan cuaca di Samarinda cerah. Informasi dari Anda kami nantikan, pendengar Pro 1, di 0811 5544 976.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Dari informasi dari laman rri.co.id dikabarkan bahwa 9 WNI yang ditahan tentara Israel sudah tiba di Istanbul, Turki. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, diketahui bahwa 9 warga tersebut tergabung dalam misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza Palestina yang memang sempat ditahan oleh tentara Israel. Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak agar seluruh WNI segera kembali ke Indonesia dengan aman. Demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di 21 Mei malam. Ia mengatakan bahwa Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada WNI selama ditahan. Indonesia menilai tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan global Sumut Flotilla oleh militer Israel merupakan pelanggaran hukum internasional. Indonesia menyuruhkan penghormatan hak-hak sipil dan keselamatan relawan yang menjalankan misi damai di wilayah konflik. Selengkapnya informasi ini bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud menyatakan setuju terhadap pengajuan hak angket DPRD Kalimantan Timur saat menemui massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim dalam aksi demo 215 di kantor Gubernur Kaltim pada Kamis sore kemarin. Namun Rudi menegaskan dirinya tidak bisa memaksa fraksi Golkar Kaltim untuk ikut menyetujui hak angket tersebut. Pernyataan ini disampaikan Rudi saat berdialog dengan sekitar 30 perwakilan massa di ruang Roy Rahayu usai ratusan demonstras. Maksud kami usai ratusan demonstran berorasi selama kurang lebih 3 jam di dalam kantor Gubernur Kaltim pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Erli Sofiansyah menyampaikan dua tuntutan utama masa aksi di hadapan Rudi. Masa meminta Rudi mengundurkan diri dari jabatan gubernur atau selaku Ketua Golkar Kaltim menginstruksikan fraksi Golkar Kaltim. Maksud kami fraksi Golkar DPD Kaltim untuk mendukung hak angket. Menanggapi tuntutan tersebut, Rudi mengatakan dirinya mendukung hak angket sebagai bagian dari hak pengawasan DPRD, namun ia menegaskan tidak bisa menandatangani berita acara yang meminta dirinya mengarahkan fraksi Golkar untuk menyetujui hak angket. Sebab menurut Rudi proses menuju hak angket juga memiliki tahapan sesuai aturan ketatanegaraan. Rudi menjelaskan DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislatif, budgeting, dan pengawasan. Dan dari fungsi pengawasan itulah muncul hak-hak DPR seperti hak menyatakan pendapat, hak interpelasi, hingga hak angket. Selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di laman rri.co.id. Pendengar, dan pukul 8 nanti kami akan bergabung dengan Pro 3. Jangan lewatkan Halo RRI, akan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengungkap lebih dari 10% sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga